0: Minggu FM Bittersweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Singiku, sahabat Bina FM, kita kembali ke puluhan tahun yang lalu.
1: Takut
0: dengan
1: banget.
0: Kebebasan. Halo Kak Jule.
1: Hai.
0: Selamat pagi.
1: Wow, Jule yang mana nih?
0: Bukan Jule yang itu, bukan.
1: Kaget, ya kan?
0: Bukan
1: saya,
0: dong. Ya. Bukan yang satunya lagi, bukan.
1: Bukan yang sering berkonflik itu ya?
0: Bukan, bukan. Ini sudah mampir ke live TikToknya kita. Kita
1: halo.
0: Sudah live pagi hari ini, sahabat Bina FM di TikTok ya. Silakan kalau pengen gabungan sama kita, ngobrol bareng sama kita juga boleh. Request lagu juga boleh juga di TikTok. Yang
1: kita
0: penting
1: tungguin.
0: Anda bisa dengerin kita kalau Anda di luar kota. Streaming kita di live.radiopinggunfm.com.
1: Benar ya? Sekali. Jadi langsung cus kasih tahu ke kita Anda mau dengerin lagunya apa.
0: Yes.
1: Mau ngobrol-ngobrol mini food kita juga boleh.
0: Yes.
1: Anda anak emas, anak yang tidak emas.
0: Mm-hmm.
1: Atau ternyata sama aja perlakuannya.
0: Iya, anak emas atau anak tidak emas.
1: Iya kan, siapa tahu dia anak baja kayak Mbak Perin.
0: Iya,
1: kan
0: banget beton. Anak baja yang bisa diandalkan kan.
1: Iya,
0: begitu ya dia.
1: Siapa tahu anak berlian.
0: Oh, wow.
1: Gitu kan, nama mamahnya berlian gitu. Bisa jadi kan. Kenapa
0: yang
1: enggak?
0: Terpendam ya kan.
1: Terpendam banget.
0: Jadi tidak kelihatan, sinarnya itu gak kelihatan. Tapi kalau tadi mini food kita kan ngomongin tentang ini, sahabat Bun FM. Ngomongin tentang dari POV Anda ketika Anda masih kecil ya.
1: Yes.
0: Anda tuh merasa seperti apa sih? Mm-mm. Apakah merasa seperti anak yang dianakemaskan ya kan? Apakah Anda seperti anak yang tidak dianggap atau dibeda-bedakan sama orang tua atau enggak? Orang tua aku tuh sangat seimbang, sangat balance gitu memperlakukan anak-anaknya gitu loh. Halo Devam, selamat pagi.
1: Hai Devam.
0: Bisa digade tuh anak emas katanya.
1: Mau kali ya anaknya ya. Diam kamu di sini gitu.
0: Kalau orang tuanya tega digadein kayaknya. Ini anak emas, mumpung mahal emasnya ya kan.
1: Berapa karat? Mas. Karatan gitu ya. Oh ini karatan ini, silahkan dicek ini karatan ini.
0: Iya juga sih. Kalau bisa beneran digade sih mungkin udah digade kali.
1: Iya ya, janganlah ya.
0: Atau mungkin Anda punya POV yang lain ya kan?
1: Mm-mm.
0: Sebagai dulu anak-anak yang masih kecil memandang orang tua Anda itu seperti apa sih ya kan?
1: Bener.
0: Karena kadang-kadang kalau kita memandang dari profile picture aja.
1: Mm-mm.
0: Kayak kemarin
1: nih. Cakep banget bridgingnya, gila.
0: Kayak kemarin. Kayak kemarin cerita dari temanku sendiri ya kan.
1: Iya.
0: Dia itu bahkan sudah dikirimin video untuk merayu
1: rekaman,
0: dia.
1: Rekaman
0: video.
1: Sampai
0: menyanyikan lagu Yellow-nya Coldplay loh.
1: Pak Arya mengirimkan lagu Yellow ke saya.
0: Iya
1: ini
0: kan?
1: Ya dari Dark Grey Man kamu.
0: Iya, karena saking dia.
1: Look at the stars.
0: Wow.
1: Look how they shine for you. Tengok, tengok, tengok, tengok. It's all the things you do. Nyanyi gitu dia. And it was called yellow.
0: Tapi kamu impress gak sih ke?
1: Oh, suaranya bagus.
0: Suaranya bagus.
1: Suaranya bagus.
0: Suaranya bagus.
1: Genjrengan gitarnya bagus.
0: Bagus, enggak fals. Pokoknya
1: fales,
0: antara
1: fales.
0: Kunci gitar dan suara dia pas.
1: Pas, ya. Pas, pas, pas, pas.
0: Berkarakter enggak suaranya?
1: Berkarakter.
0: Berkarakter.
1: Berkarakter.
0: Anak band dong dia sebetulnya.
1: Enggak tahu kalau itu ya, belum sampai sejauh itu ya.
0: Karena kamu tanya anak basket ya kan?
1: Anak basket dan sudah terkena zong soalnya kan sebelum tahu lebih dalam.
0: Iya
1: kan?
0: Baiklah. Jadi car, udah enggak pengen lebih tahu lagi, udah enggak pengen.
1: No. Gitu.
0: terus
1: jeng gitu kan. Tapi setelah tak inget-inget ya,
0: uh-huh.
1: Gak cuma itu doang ya yang ada pernah ketemu by. Ada tuh tipikal sebenarnya yang menjauhi banget untuk berkomunikasi tanpa ketemu orangnya.
0: Baik.
1: Tapi ternyata setelah saya inget-inget, 1, 2, 3, 4 ada 4 orang.
0: Itu 4 orang kamu semuanya tertipu oleh profile picture.
1: No, bukan. Hanya satu ini aja zong.
0: Oh, oke, baiklah.
1: 3 dari 4 ini good looking semua. Wah.
0: Oh, mantap
1: cakep
0: dong.
1: Wah.
0: Terus akhirnya jadian dong sama yang tiganya itu dong. Yang mana? Kan ada 4 orang
1: ada
0: nih
1: empat,
0: yang,
1: empat,
0: yang mendekati seorang adik Yulia Bimbi ketika dia masih menjadi kembang.
1: Kakakku, kamu dengerin enggak?
0: Ya,
1: please jangan
0: ketika,
1: dengerin.
0: Ketika dia masih menjadi kembang merak di sekolahnya di SMA kan?
1: No.

0: Itu nanti ketika Anda membuka aplikasi, kemudian yeah. Anda mendaftar di sana, yes. Anda akan posting foto Anda.
1: Posting foto, terus nanti isi keterangan tuh, entah religion, agamanya apa, yeah.
0: Usia.
1: Entah usia apa, terus tujuan ada di aplikasi itu apa, apakah mencari yang serius, atau mencari relasi, atau apa-apa-apa, banyak banget gitu sahabat Pengen FM ya. Nah di usia-usia saya waktu itu, dan juga sepantalan saya tuh banyak banget yang buka aplikasi, ibarat kata tuh kita kayak main Facebook.
0: Oh, oke, baik.
1: Kayak main Facebook itu loh, ya paling enggak. Biar ada teman chatting lah gitu kan, ngobrol-ngobrol gitu kan. Dulu mungkin zamannya Tinder ya.
0: Iya, iya.
1: Ada after Tinder sih mainnya ya.
0: Apa tuh? Bumble.
1: Bumble.
0: Oh, oke, okay, baik.
1: Bumble lagi baik-baik saja. Iya, sekarang okay. Sudah banyak scam ya. Kalau dulu masih
0: harus baik-baik saja. Harus hati-hati ya sekarang ya.
1: Nanti baik-baik saja set.
0: Banyak ketemu kriminal.
1: Di sana ketemu dua orang. Mm-hmm. Eh cakep cak. Eh tiga deh wa.
0: Tiga orang.
1: Tiga tapi satunya gak pernah ketemu secara real. Oh, karena okay. Dia langsung cabut ke Australia.
0: Oh baik. Gitu. Jadi ini orang bule.
1: Indonesia. Tiga-tiganya Indonesia. Indonesia. Oh, okay, tiga-tiganya okay. Indonesia. Duanya
0: oh,
1: Bali.
0: Oh ini belum ada pengalaman dengan bule nih.
1: Belum.
0: Ada ya belum, kan.
1: Bule. Nah yang
0: nah,
1: lagi
0: satu. Nah kau ya temen gue ini.
1: Tapi enggak, tapi akhirnya pernah ketemu dari tiga orang di Bumble ini, dua orang ketemu. Mm-mm. Dua orang ketemu cakep,
0: yeah, yeah, yeah.
1: Baik gitu. Cuma ternyata tidak satu visi misi aja. Mm-mm. Setelah ngobrol-ngobrol kayak, mm-mm, oh enggak satu visi misi. Tapi ini tidak tertib, tapi ini malah lebih ganteng.
0: Oh oke.
1: Okay. Lebih ganteng dari fotonya. Mm-mm. Aslinya tuh lebih ganteng gitu, kayak ganteng nih.
0: Di foto di aplikasi ya, ya lumayan lah gitu ya.
1: Iya lumayan
0: begitu,
1: lah.
0: Begitu ketemu, oh ganteng banget.
1: Ganteng banget, wangi.
0: Serasa putih, pengen tinggi. Menikah langsung ya. Ya.
1: Lamar aku bang, gitu. Please lamar bang, gitu kan. Juga tapi ya karena tidak sevisi misi ya, yaudah. Ya.
0: Tapi kan kita belum kenal ya kan.
1: Udah cuma, kenal, udah chattingan,
0: oh, udah chattingan udah, okay.
1: Ngobrol udah ketemu, cuma kayak nggak satu visi misi nih.
0: Dari chattingan udah nggak satu visi misi.
1: No. Tetap biasa chattingan. Kan pas ketemunya,
0: pas
1: ketemunya udah ngobrol kayak. Kayak enggak ini deh nih, ya udah.
0: Enggak deh.
1: Modal tapi ada satu
0: doang deh.
1: Tapi ada satu yang sampai sekarang masih chattingan.
0: Masih chattingan.
1: Chattingan as a friend gitu loh, kayak masih ada apa-apa masih gitu. Nah, terus ada lagi nih yang ini baru ketemunya bule.
0: Oh, oke, okay, baik.
1: Enggak bule sih jatuhnya.
0: Apa sih? Mantan
1: Malaysia.
0: Oh, iya benar.
1: Malaysia
0: itu di aplikasi perkencanan juga.
1: Itu enggak, itu di enggak. Instagram karena okay. Dia nyari MC, Wak.
0: Alright.
1: Cari MC modus.
0: Itu dia tertarik sama kamu gara-gara kamu posting tentang kamu nge-MC.
1: Yes. Oh. Kita ada kerjaan nih di Bali.
0: Oke.
1: Coba kok semakin kesini intention chattingnya berbeda ya, Wak, ya. Kayak gitu kan. Terus deket tapi belum pernah ketemu karena di Malaysia sampai di Bali baru ketemu kayak cakep wangi cuma sayang beda religion.
0: Jadi masih kayak, masih mikirin itu Wak.
1: Sama yang itu masih sama bule yang ini enggak gas sih kata aku mah. Tergantung situasi dan kondisi Wak.
0: Iya
1: itu jadi dari beberapa pertemuan saya dengan orang-orang yang belum pernah bertemu langsung. Satu banding lima deng jadinya ya. Satu banding lima, satunya zong
0: ya.
1: Iya.
0: Satunya atau mungkin kita akan ngobrolin tentang, karena kita ngomongin tentang sosial media.
1: Iya.
0: Aplikasi perkencanan itu juga termasuk di sosial media. Iya. Ya kan. Nah kita supaya lebih global ya, lebih ini Anda menemukan jodoh Anda atau pernah menemukan pasangan Anda, apakah itu di media sosial? Ataukah tidak, ya kan?
1: Kalaupun Anda sekarang lagi jomblo.
0: Ada gak pengalaman itu, ya kan?
1: Kalaupun Anda sekarang lagi jomblo, gak apa-apa. Coba cerita pengalaman Anda sebelumnya.
0: Iya benar. Pernahkah Anda bertemu dengan orang dari sosial media, sahabat Muna FM, ya kan?
1: Lebih global,
0: melihat
1: ya
0: dari pengalaman kamu ternyata, banyak juga anak ini pengalamannya ya.
1: Baru tadi aku nanya
0: mana,
1: sama dia.
0: Mana yang enak?
1: Topik kita mau yang kemarin, Wak. Iya kemarin aja, gak apa-apa.
0: Abis temanku ini banyak banget cerita, guys. Banyak banget lagi, kisah hidup yang wah ternyata ya.
1: Padahal menurutku kisah hidupku biasa aja, Wak. jadi topik ya.
0: Ini pasti kakakmu gak tahu kan?
1: Enggak lah. Mana pernah saya berbincang sama dia.
0: Dia baru tahu ketika kamu pas siaran on air kan?
1: Ternyata adikku.
0: Senakal itu. Tapi kan namanya juga gimana ya, Wak ya. Namanya kan juga gak semua orang tuh ini mencari teman atau mencari pasangan ya kan. Banyak caranya gitu loh.
1: Banyak.
0: Ada yang ketemunya di kehidupan nyata. Bener. Ada yang bahkan dijodoh.

0: bukan.
1: Iya
0: dong.
1: Ya, ya, ya.
0: Ada bahkan yang ternyata temen dari kecil.
1: Oh iya ada.
0: Iya kan?
1: Ada
0: yang bertemunya di sosial media.
1: Bener.
0: Atau di aplikasi perkencanan. Cerita yuk sama kita Sahabat Dunia FM ya.
1: Coba.
0: Apakah Anda pernah bertemu dengan orang, bagaimana cara Anda menemukan pasangan Anda? Kan?
1: Iya. Yang ini sekarang, mau pasangan apa teman juga bisa?
0: Iya, pasangan sih mending ya. Karena kan lebih spesifik kepada pasangan. Kalau temanku ini kan barusan cerita tentang mencari pasangan ya. Di aplikasi perkencanan ya kan. Tapi jadi teman ada juga kan?
1: Ada
0: yang jadi teman juga.
1: Ada juga yang jadi teman.
0: Iya, ya itu mungkin bertemu dengan orang gitulah ya.
1: Bertemu dengan orang aja kali, wah.
0: Iya kali ya, bertemu
1: siapa
0: dengan
1: tahu
0: orang.
1: Tahu dia memang dalam satu community yang memang juga lagi senang sama satu boy band misalnya, atau senang sama satu permainan.
0: Iya benar, gitu kan. Ada satu permainan. Cepat lah kayak gini.
1: Lupa.
0: Iya. Pernahkah Anda bertemu dengan orang dari sosial media Sahabat Dunia FM?
1: Yes.
0: Dan
1: bagaimana?
0: Bagaimana ceritanya,
1: sesuai
0: seperti apa?
1: Sesuai dengan orangnya di profile picture-nya apa tidak?
0: Betul. Apakah bahkan ketika ketemu Anda malah kecewa terus akhirnya Anda kabur?
1: Iya.
0: Kayak temanku ya.
1: Aduh sorry kak, aku lagi ada ini loh kak. Ekstra aku lagi ribet nih. Sorry kak. Maafkan
0: pernahkah Anda bertemu dengan orang dari pertemanan di sosial media,
1: yes,
0: Sahabat Dunia FM?
1: Entah itu sosial media, entah itu aplikasi kencan, entah itu aplikasi apalah,
0: iya,
1: gitu kan, akhirnya ketemu
0: udah,
1: langsung.
0: Juga udah dewasa ya kan?
1: Iya, nggak apa-apa lah. Ngobrol lah sama kita ya. Coba apa yang tidak pernah Anda ceritakan kepada orang-orang terdekat Anda, ceritakan saja di sini.
0: Di sini sangat rahasia.
1: Sini rahasia kok.
0: Hanya teman-teman yang ada di seluruh Bali ini yang dengar, ya kan?
1: Hanya orang-orang yang mendengarkan kami ini yang mendengarkan ya. Jadi kan nggak semua orang.
0: Nggak semua orang.
1: Jadi tenang aja, coba cerita sama kita.
0: Rahasia banget.
1: Rahasia umum. Banget.
0: Maksudnya rahasia umum.
1: Tapi Wibi pernah gak ketemu orang dari sosial
0: sering.
1: Media?
0: Sering.
1: Dia mah. Kalau aku bisa dihitung dengan jari, kalau dia bukan dihitung dengan jari lagi.
0: Wah berapa kali Wak? Ratusan. Kalau aku tuh, kalau mau diceritakan ya, ya ampun terlalu banyak sensor guys. Jadi aku tidak bisa menceritakan secara gamblang.
1: Tapi pernah kena ini gak? Kena zonk gak?
0: Sering. Kalau aku kan gak pernah, kalau aku deh, kalau misalnya aku pasang profile picture gitu.
1: Iya.
0: Gak pernah aku menggunakan filter sama sekali, ya kan?
1: Oh, okay.
0: Ya begitulah aku apa adanya. Paling dari angle, kok cucok nih angle ini ya gitu kan gitu. Ya aku kan pasti akan memasang yang menurut aku bagus kan seperti itu. Cuma kan kalau ketemu, hah? Kok beda banget ya? Itu sering banget, Dik.
1: Terus apa yang Anda lakukan ketika bertemu dengan
0: dia? Tapi tetap ngobrol.
1: Tetap ngobrol.
0: Aku tidak akan yang tiba-tiba terus pergi atau apa, enggak. Aku tetap masih ya
1: menikmati perbincangan.
0: Tapi habis pertemuan pertama tentu aku tidak akan ada pertemuan kedua.
1: Oh,
0: itu aja, Dik.
1: Ya,
0: gitu.
1: Ya.
0: Cuma kalau tiba-tiba pura-pura apa, tuh pura-pura enggak lihat atau aduh aku buta nih tiba-tiba, enggak gitu, deh.
1: Aduh sorry, aku lagi harus dipanggil ekstra. Sorry banget.
0: Aduh sorry. Enggak, aku enggak gitu. Kalau aku tetap ngobrol ya kan. Tetap ya, tapi hanya pertemuan pertama, Dek. Keduanya apalagi ketiga enggak ada.
1: Menghilang ya. Pelan-pelan menghilang, mundur perlahan, mundur teratur ya. Mundur 1, 2, 3 pergi gitu ya. Takut banget.
0: Aduh.
1: Anda ya. Pernah enggak punya pengalaman itu, iya, Sahabat
0: bener,
1: dengan FM?
0: Benar. Pernah enggak ada bertemu dengan teman-teman dari sosial media Sahabat Dunia FM, ataukah aplikasi perkencanan mungkin.
1: Iya,
0: ada cerita gak sih di sana Sahabat Dunia FM?
1: Tuh ada Eva tuh udah
0: jalan. Halo Eva.
1: Nanti kita baca ya.
0: Ih seru deh Eva ceritanya kayak ini deh. Ya kan?
1: Ketemunya di berawal dari Facebook baruku.
0: Yuk.
1: Nanti kita baca ya. Buat yang lain juga, kalaupun Anda ternyata belum pernah punya pengalaman itu, karena lebih setuju ketemu langsung daripada lewat sosial media, boleh juga cerita
0: boleh,
1: sama kita.
0: Boleh.
1: Karena aku tidak percaya pada sosial media. Ya. Semuanya tipu-tipu, semuanya filter beauty, 360 beauty.
0: Gitu kan. Atau mungkin Anda lebih senang bertemu dalam sama teman-teman komunitas misalnya.
1: Benar.
0: Yang ada di mungkin bisa
1: komunitas
0: juga,
1: merangkai bunga.
0: Media sosial atau di WhatsApp gitu kan ya. Itu juga media juga toh.
1: Bisa.
0: Itu Anda boleh cerita yuk, ngobrol sama kita, pernah nggak ada bertemu dengan melakukan pertemuan dengan teman-teman dari pertemanan sosial media?
1: Ayo.
0: Dan bagaimana cerita Anda, ataukah jangan-jangan malah jadi sekarang jadi pasangan Anda?
1: Iya.
0: Iya.
1: Atau malah jadi bestie Anda?
0: Bestie Anda, bisa. Best friend forever.
1: Oh.
0: Ya kan?
1: atau menjadi musuhan.
0: atau ceritanya menghilang langsung. Yeah. Baru lihat orangnya.
1: Baik.
0: Kok beda banget sama baru mau ketemu tiba-tiba pura-pura, "Wah, aku ditelepon sama ibuku nih."
1: Iya. Oh, sorry banget, aku harus pulang lo sekarang, lo kayak.
0: Iya, no.
1: Oke, oh, nyuruh
0: teman yang lain telepon.
1: Iya. Please, selamatkan aku, guys.
0: Seru sekali kayaknya nih. Yuk. Sambil kita ngobrol pagi hari ini ya.
1: Ayo, ini juga udah ada yang join, ntar kita baca ada gak? Wah, nanti kita baca ya.
0: Wah, tampaknya rame nih.
1: Iya, yuk cerita sama kita yuk bagaimana pengalaman Anda pernah bertemu dengan orang dari sosial media.
0: Betul sekali ya, sambil kita dengerin single paling baru dari Tulus. Lagunya judulnya Teh Hijau, Santun FM.
1: Coba kita cari liriknya.
0: Betul, ya. Coba Anda cari, di mana ada lirik Teh Hijau di lagu ini ya. Yuk, kita cari bareng-bareng Tulus dengan Teh Hijau.

0: paling baru milik Tulus, sahabat Tuna FM dengan Teh Hijau. Satu kata aja,
1: satu ketemu. Kata, satu kata. Ketemu di satu lirik itu aja ya.
0: Apa dia ngomongin?
1: Aku sedang pegang Teh Hijau.
0: Iya.
1: Oke, okay, baik. Itu doang ya.
0: Kayak sengaja banget ya.
1: Tapi bingung, gak ada dengerin lagu ini tuh kayak, oke, dia sedih, dia hampa, dia mencoba mencari satu kedamaian di sana, mencoba menjalani hidupnya, tapi dia tahu kalau dia lagi tuh nggak baik-baik aja.
0: Iya benar, tapi gitu kan? Untung aja ya, aku tadi juga bilang sama Ade ya, lagunya nggak ballad deh, yang ballad banget yang seperti sedih, lagu-lagu Tulus pada umumnya ya kan, dan dia lebih groovy.
1: Iya.
0: Seru deh, aku seneng deh, meskipun lagunya ini tentang bukan tentang kebahagiaan ini,
1: iya kan?
0: Mungkin aku sedang tak bisa jatuh cinta.
1: Iya. Ya. Dan dia tahu dia lagi hampa.
0: Lagi hampa.
1: Kosong. Gitu. Jadi kayak oke.
0: Okay. Ya aku bilang ini lagu tentang penerimaan sih, Dek.
1: Asal.
0: Tentang menerima ya kan?
1: Menerima
0: bahwa memang aku lagi hampa, bahwa aku memang lagi enggak bisa jatuh cinta, tapi dia menerima itu gitu.
1: Mbak Putu juga sudah menemukan, tanya ada lirik Teh Hijaunya?
0: Iya.
1: Aku langsung dengerin dari Spotify lagi.
0: Bener, aku lagi pegang Teh Hijau itu doang.
1: Oh iya.
0: Hubungannya apa dengan penerimaan diri itu?
1: Mungkin tamuannya dia suka Teh Hijau.
0: Begitu kali ya. Tapi dia lagi terpegang.
1: Tapi Teh Hijau itu kan mau bawa ketenangan.
0: Betul, sumber ketenangan. Itu deh makanya ketenangan, bahwa dia kan lagi ngomongin tentang sebuah penerimaan diri kan.
1: Yes.
0: Bahwa ya ini aku seperti ini, lagi hampa, lagi gak bisa jatuh cinta gitu. Dan Teh Hijau itu adalah menjadi lambang sebuah ketenangan dan kedamaian. Bener juga sih, kenapa gak Teh Chamomile gitu loh.
1: Aku bawa Teh Chamomile. Susah liriknya, Wak.
0: Iya juga ya, Wak.
1: Iya,
0: maksudnya Chamomile tuh benar-benar bikin tenang, bikin relax.
1: Ku seduh Chamomile.
0: Dan itu tidak
1: kayak kurang gitu.
0: Kayak kurang, kayak enggak sangat tidak Indonesia ya kan.
1: Chamomile membuatku tenang. Kayak what the? Ayo tolong mana Chamomile. Masa gitu? Buat aku jadi tenang.
0: Udah, nyanyinya pasti belibet tadi ya kan?
1: Aku mau Chamomile. Kayak ada yang mengganggu gitu loh.
0: Kayak ada yang gak pas gitu kalau Chamomile ya.
1: Aku bawa Teh Hijau ini. Enak gitu loh kayak Teh Hijau. Gitu.
0: Padahal pas dia pas nyanyi, ya aku lagi pegang Teh Hijau itu juga bukan di bagian chorus.
1: Enggak.
0: Atau bagian ref ya.
1: Enggak.
0: Di bagian apa, pokoknya di verse, salah satu verse itu deh.
1: Iya.
0: Oh di sini no lagunya. Kita tadi pagi tuh mencari loh sama Tuna FM.
1: Ayo minum Chamomile kita. Kayak Chamomile banget gak nih, kayak Chamomile guys.
0: Sambil kita ngobrol pagi hari ini sahabat Tuna FM, kita ngomongin tentang pernah gak sih Anda bertemu dengan orang dari pertemanan Anda di sosial media atau aplikasi perkencanan dan ceritanya seperti apa.
1: Ayo, ngobrol sama kita yuk 0811-3934. Tapi sambil kita menunggu joinan dari sahabat Pengen FM yang udah masuk, kita mau ke Hot Headline dulu.
0: Alright.
2: Hot Headline.
0: Yes, mari kita lihat hasil Piala Dunia untuk sementara ini sahabat Tuna FM. Jerman tersingkir usai kalah adu penalti ya. Dari CNN Indonesia, Jerman tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai kalah adu penalti dari Paraguay dengan skor 1-1 dan 3-4 dalam adu penalti di babak 32 besar pada hari Selasa pagi ini. Pada eksekusi penalti pertama, Kai Havertz gagal melaksanakan tugasnya usai tendangannya di blok Jill. Sementara itu Mauricio bisa mencetak gol meskipun tembakannya bisa dibaca Manuel Neuer. Paraguay unggul 1-0 atas Jerman. Di kesempatan kedua, Joshua Kimmich bisa mengecoh Gil, tapi Gustavo Gomez juga bisa menjalankan perannya dengan baik. Akhirnya Paraguay masih memimpin 2-1. Pada tendangan penalti ketiga, Musiala bisa mengirim bola masuk ke gawang. Matias Galarza juga bisa menjadi eksekutor yang cakap dan mengecoh Neuer. Paraguay masih mempertahankan keunggulan 3-2 dan akhirnya mereka unggul dari Jerman 3-4 sahabat Tuna FM yang akhirnya harus tersingkir dari Piala Dunia 2026 di babak 32.
1: Wadidaw.
0: Ya, 32 besar dan 3 tim negara yang sejauh ini lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 sudah ada Kanada, juga ada Brasil yang sudah mengalahkan Jepang ya, dan juga Paraguay yang akhirnya lolos juga.
1: Kemudian dari CNBC masih seputar Piala Dunia, sahabat Pingin FM. Korea Selatan mengakhiri fase grup dengan 3 poin hasil 1 kemenangan 2-1 atas Ceko, namun mereka kalah 0-1 dari Afrika Selatan dan Meksiko sehingga gagal melaju ke 16 besar. Jadi dalam konferensi pers di Meksiko, melansir dari Yonhap News Agency, Hong mengaku selalu berusaha mengambil keputusan terbaik demi sepak bola Korea selama 2 tahun terakhir. Salah satu keputusannya adalah mencadangkan kapten sekaligus bintang Tottenham Hotspur, Son Heung-min, saat menghadapi Afrika Selatan. Dan dalam pertandingan itu, Korea Selatan hanya membutuhkan hasil 5 untuk lolos ke fase gugur. Dan ternyata nih ya, pelatih tim nasional Korea Selatan, Hong Myung-bo, resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari Minggu kemarin ini setelah Tengguk Warriors tersingkir di fase grup Piala Dunia 2026. Keputusan itu diambil di tengah derasnya kritik publik, termasuk kecaman langsung dari Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung yang menuding banyak orang tidak kompeten di timnas. Hong Myung-bo yang kini berusia 57 tahun gagal membawa Korea Selatan lolos dari grup A dan dihuni oleh dihuni tuan rumah Meksiko, Afrika Selatan dan juga Ceko. Padahal Korea Selatan sebelumnya difavoritkan untuk melaju ke babak berikutnya. Dan pengunduran diri Hong ini diumumkan hanya beberapa jam setelah Presiden Lee Jae-myung menyampaikan kritik keras terhadap kegagalan timnas.
0: Alright, sampai akhirnya pelatihnya mundur ya, sahabat Dunia FM ya. Nah, ini dari video yang lagi viral, sahabat Dunia FM.
1: Apa tuh?
0: Dari kompas.com, usai viralnya video penampilan 27 peserta paduan suara wanita kontingen asal Kepulauan Riau atau Kepri yang tampil di Bandara Soekarno-Hatta akibat gagal menuju ajang pesta paduan suara gerejawi atau Pesparawi Nasional ke-14 di Manokwari, Papua Barat. Karena permasalahan tiket, Dek. Nah, sekarang Direktur PT REB FVE selaku agen biro perjalanan mengakui kelalaiannya dalam pengurusan tiket yang berujung pada gagalnya keberangkatan sebagian kontingen. Ditemui di kawasan Batam Center, VE menegaskan persoalan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan travel yang dipimpinnya. Selain itu, selaku agen biro perjalanan, VE juga mengakui adanya kerjasama yang dilakukan secara pribadi dengan seorang oknum pegawai Setwan DPRD Kepri yang sebelumnya juga sempat diperkenalkan kepada panitia dari Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah atau LPPD Kepri. Dan dalam keterangannya, VE ini menyebutkan pihak LPPD dan panitia telah melakukan transfer dana keberangkatan peserta sebesar 1,016 miliar pada tanggal 7 Mei 2026 yang lalu yang ditujukan bagi tiket pulang pergi seluruh rombongan peserta dan ofisial. Nah, setelah menerima pembayaran tersebut, VE mengaku menyerahkan sekitar 700 juta kepada seorang oknum pegawai di Sekretariat DPRD Kepri berinisial H pada 11 Mei 2026 untuk kepentingan mengurus penerbitan tiket. VE mengaku hal ini berawal dari pemberitahuan yang dilakukannya di luar sepengetahuan panitia kepada oknum tersebut, Ade. Dan ternyata mereka hanya sampai di Jakarta. Mereka tidak bisa berangkat sampai ke Papua. Wow.
1: Kita tunggu nanti seperti apa kelanjutan informasinya ya.
0: Betul.
1: Kemudian masih berhubungan dengan penerbangan, kali ini masih dari CNBC Indonesia. AirAsia stop rute Jakarta Singapura mulai bulan Juli. Jadi pengurangan penerbangan AirAsia ini terjadi di tengah tekanan yang dihadapi industri penerbangan di kawasan. Sejumlah maskapai Asia diketahui memangkas frekuensi penerbangan ke berbagai destinasi wisata utama di Asia Tenggara pada musim panas tahun ini akibat melebahnya permintaan perjalanan serta kenaikan harga bahan bakar yang dipicu konflik di Timur Tengah. Tidak hanya Indonesia, AirAsia, maskapai berbiaya rendah asal Korea Selatan Jeju Air juga menghentikan rute Incheon-Batam sejak 1 Juni 2026. Sebagai informasi, ini berdasarkan situs resminya, anak usaha AirAsia di Indonesia memang tengah melakukan penyesuaian operasional. Sebanyak 36 rute domestik dan internasional telah dihentikan. Situs pemantau jadwal penerbangan AeroRoutes juga menunjukkan penerbangan Jakarta-Singapura milik Indonesia AirAsia sudah tidak lagi tersedia untuk pemesanan selama Juli 2026. Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, jumlah jumlah penerbangan antara Singapura CGK ini turun dari 104 penerbangan di Juni 2025 menjadi hanya 30 penerbangan di Juni 2026.
0: Oh, baik.
1: Jauh banget dari 104 ke 30.
0: Betul.
1: Kemudian kapasitas kursi juga anjlok dari yang biasanya sekitar 36.000 kursi. Hanya ada 5.400 kursi per bulannya. Yes. Itu sangat-sangat jauh ya. Itu yang menyebabkan akhirnya Air Asia ini menghentikan penerbangan ke Singapura per Juli 2026.
0: Wah ya. Mm-mm. Baiklah, dari Bali sendiri, sahabat Dunia FM, Kompas.com, di mana sebanyak 35 warga negara atau warga negara India didakwa mengoperasikan perusahaan judi online berskala internasional dari dua villa di Kabupaten Badung dan Tabanan, Bali. Mm-mm. Dakwaan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum JPU Kejaksaan Negeri Badung Nimade N. Lumisensi dalam sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Denpasar Bali pada hari Senin kemarin. Dan kasus ini terungkap setelah Direktorat Reserse Siber Polda Bali melakukan patroli siber pada awal 2026 di bulan Februari dan menemukan akun Instagram @ekdan_book yang mempromosikan situs judi online menggunakan nomor kontak India. Hasil penelusuran pun mengarah ke sebuah villa di Jalan Subak Daksina nomor 1 Desa Tibu Beneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Dan akhirnya penyidik menggeledah villa tersebut dan mengamankan 17 warga negara India pada 3 Februari 2026 sekitar pukul 11 WITA, Adi.
1: Waduh.
0: Luar biasa ya.
1: Mantap ya. Kemudian ada dari CNBC, alternatif baru pengganti LPG.
0: Yes.
1: CNG merah putih 3 kg.
0: Sudah ya. Siap ini?
1: Ini kalau dari informasi ya.
0: Sudah siap diedarkan nih?
1: Ini masih dalam pemantauan sih ya. Oh, karena okay, dari CNBC Indonesia dikatakan harga jual CNG merah putih akan dibuat setara dengan LPG bersubsidi saat ini untuk menjaga keterjangkauan bagi masyarakat. Melalui skema tersebut, penggunaan gas bumi dalam negeri ini diproyeksikan dapat menekan beban subsidi energi hingga 30%. Pemerintah juga menyiapkan implementasi CNG 3 kg secara bertahap dengan prioritas kota-kota besar di Pulau Jawa yang sudah memiliki infrastruktur pipa gas. Kementerian SDM bersama SKK Migas juga turut memastikan ketersediaan alokasi gas untuk mendukung program konversi energi ini. Dan Kementerian Energi serta Sumber Daya Mineral SDM memperkenalkan proyek pengganti liquefied petroleum gas atau LPG 3 kg menjadi kompres natural gas CNG 3 kg.
0: Oh, baik.
1: Jadi ini untuk mengurangi ketergantungan terhadap LPG yang masih banyak berasal dari impor.
0: Nah,
1: teknologi ini dinilai lebih praktis untuk penggunaan di rumah tangga. Namun ini pemerintah mengadakan tabungnya melalui impor dari Cina, tetap ada yang diimpor
0: juga ya.
1: Dan ini pun terkait keamanan katup serta ketahanan terhadap tekanan gas ini sudah disesuaikan juga. Jadi kita tunggu aja.
0: Iya betul.
1: Kapan?
0: Jadi, diharapkan ini mengurangi ketergantungan kita dari impor juga ya, Dea.
1: Semoga.
0: Itu dia beberapa hot headline kita untuk pagi hari ini, sahabat Dunia FM. Nanti kita lanjut lagi ya setelah lagu-lagu dan juga iklan yang bakal kita puter. Audi dulu dengan Bila Saja.

0: kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
7: Oh iya?
6: Terus, pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya, aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
7: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
6: Tapi namaku bener, Yan.
7: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
6: Waduh.
7: Nih kan?
6: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
7: Aduh, stop, itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
6: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
8: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
10: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
11: Hai.
10: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
12: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
11: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
12: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
10: Oh iya? Terus-terus?
11: Karena ada air turi teknologinya. Oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
12: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
10: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
12: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
10: Gampang
12: Baby
10: ya?
12: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
10: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
12: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
13: Baby Happy, Mom Happy.
14: Wings Care.
15: Sahabat pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya prodi S1 pariwisata, D4 pengelolaan perhotelan, dan D3 perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Prancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia prodi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru SD, dan pendidikan jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/join-untrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
2: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Luna FM, Sweet Music Station, terus berkarya, terus berkembang. Jadi Gaya Indrawari, sahabat Luna FM, 1000 kali. Kalau Adrian Khalif, 2001 kali.
1: Iya,
0: kalau Perunggu, 33 kali.
1: Kalau itu 3000 kali.
0: Iya,
1: I Love You 3000.
0: Iya, benar.
1: Siapa yang nyanyi? Stephanie Putri.
0: Yeah. Terus ada yang sudah join kita di TikTok, live TikTok pagi hari ini. Terima kasih. Yay. Tadi ada Mbak Ratna, Sanjita, terus juga ada tadi Yora, selamat pagi Yor. Ada Agus Ade, Manggun, kemudian tadi juga ada yang beberapa request lagu. Agus Ade request lagunya Latinka, Aku Bisa Mati Tapi Aku Bisa Hidup. Cynthia, selamat pagi Cynthia yang lagi bete abis gara-gara Jerman kalah. Mbak Meta, selamat pagi.
1: Hai.
0: Ya, aku mau ke PKB, no. Jam berapa ya bukanya ya? Jam berapa PKB buka satu FM? 10?
1: Jam 10 gak sih?
0: Ya, ya.
1: Tergantung nyari apanya dulu, Mbak.
0: Oh gitu ya?
1: Kalau kuliner kayaknya udah ada deh. Kalau mau cari pementasan tergantung jadwal.
0: Kayaknya mulai sore ya. Ada Yan-Yan. Terus dia tadi nanya, Maroko sama Belanda prediksi skor dong, Kak.
1: Buset. Kita banget bisa prediksi ya?
0: Iya, kita luar biasa. Kita tuh kayak yang ini loh, squid itu yang ngambil makanan itu.
1: Iya lagi. Kemarin ada juga tuh anjing yang ngasih ini apa namanya kayak ngelemparin bola kasti. Jadi dibikinin kayak labirin gitu. Terus bola kastinya ntar jatuh kemana itu yang menang katanya prediksinya.
0: Oh gitu. Seru ya kayak gitu-gitu
1: prediksinya
0: ya.
1: Prediksinya kemarin tuh Kanada sama apa gitu kan. Terus di tengah-tengah tuh ada seri. Terus di bola yang jatuh tuh ke Kanada.
0: Dan ternyata benar.
1: Gak tahu ada gak lihat lagi.
0: Kanada menang. Kanada udah masuk ya? 16 besar.
1: Oh keren tuh
0: anjing. Dia adalah timnas pertama yang masuk 16 besar adik. Di Kanada, Brasil, Paraguay. Mengalahkan apa? Jerman. Ada tadi hanya ada Rico Gomez yang request lagunya Jiva Maya, kemudian juga ada Yan-Yan Martin Garrix featuring Bibi Rexha yang In the Name of Love. Nanti kita siapin, kemudian juga ada tadi siapa yang
1: banyak
0: request
1: lagu yang dikit,
0: Fajar ya. Tadi request lagunya adalah The Killers yang Mr. Brightside. Kemudian juga di
1: WhatsApp ada Mama Mei tadi.
0: Halo Mama Mei.
1: Mama Mei minta lagunya Audi Bila Saja Udah.
0: Sudah
1: ada Domang, Ayo Goyang Domang. Tapi namanya Rama di sini. Kenapa di-save-nya Domang? Siapa yang nge-save Domang ini
0: tahu,
1: ya?
0: Aku juga enggak tahu.
1: Rama mau request lagunya Right Now One Direction.
0: Disiapin.
1: Ya. Kemudian ada Eva.
0: Mbak Eva.
1: Oh, dia ikutan topik. Ntar ya kita baca ya.
0: Tadi ini juga ada yang ikutan topik juga adalah Gewah, selamat pagi.
1: Ntar kita baca ya.
0: Ikutan topik. Kemudian
1: Putu Adi Mbak tadi
0: Putu.
1: Oh cerita teh hijau Mbak Coki. Request lagunya Tony Coki. Braxton.
0: Ya.
1: Dokter Coki Tony Braxton.
0: Oke,
1: He disiapin. Wasn't man enough for me. Ih masa sih?
0: Setengah-setengah ya dia. Mbak Lina selamat pagi.
1: Requestnya Big Yellow.
0: Oke, disiapin.
1: Teh Chamomile.
0: Baik.
1: Teh Chamomile. Tetap aja kayak teh Chamomile. Mbak Dia Sabitri.
0: Halo.
1: Sekta Bulu.
0: Oh, ya, dia juga ikutan topik ya.
1: Ya, nanti terus Mbak Endang nanti kita bacain juga.
0: Topik juga. Seru-seru nih topiknya nih.
1: Iya, Papang requestnya Zayn Malik yang Dust Still Down.
0: Alright, disiapin.
1: Yes, kemudian ada Carmelita. Halo. Mau request lagunya Fajar Nur.
0: Baik. Sip. Ya sambil kita ngobrol pagi hari ini kita ngomongin tentang pernah gak sih Anda bertemu dengan
1: Orang dari sosial media dan kemudian jadi pasangan Anda
0: atau mungkin jadi teman sejati Anda sampai sekarang atau
1: jadi bestie.
0: Ada cerita zong ketika bertemu dengan orang dari sosial media. Sahabat Luna FM, yuk.
2: Topik pagi.
0: Tadi yang sudah ikutan topik adalah Mbak Eva. Selamat pagi Mbak
1: Eva.
0: Aku kenal sama suamiku di Facebook sama di Pet loh deh.
1: Wow.
0: Terus aku minta pin BB kan waktu itu kan.
1: Okay.
0: Aku coba-coba chat dia terus kenalan. Tahunya jadi suamiku sekarang. Ternyata kita satu kabupaten loh. Dan kakek nenek buyut dia ternyata temenan sama nenek buyut aku.
1: Wow, amazing.
0: Pertemanannya udah dimulai dari buyutnya ya.
1: Jangan-jangan Anda ya. Adalah pertemuan dari ini reinkarnasi itu.
0: Iya benar, itu benar banget. Kayaknya emang sudah pesanan ya.
1: Iya.
0: Pesanan dari...
1: Dari leluhur.
0: Leluhur.
1: Terus ada juga yang udah joinan.
0: Tapi mantap loh jadi suami loh.
1: Iya loh, ternyata sehebat itu semesta bekerja ya. Gewah.
0: Halo Gewah.
1: Pernah dulu kenal dari telepon sama temen. Jadi ceritanya teman aku mau kenalin aku sama temennya yang sama-sama berkasta gitu nih ceritanya.
0: Baik.
1: Kayak teman aku baik kok. Kayak temen aku baik kok dia. Udah gitu kata dia. Dan udah gitu kata dia.
0: Iya benar.
1: Dan akhirnya kenalan via HP waktu itu. Kesan pertama via HP sih fine ya. Mm-mm. Selama seminggu ngobrol nyambung lah ya. Dan akhirnya kopi darat
0: nih. Oh baiklah. Seperti apa nih?
1: Ceritanya di suatu tempat gitu kan. Ekspektasi aku sih dari suaranya kayak penyiar radio. Dan baru ketemu ciut nyali aku. Alias tidak sesuai dengan harapan Wah.
0: Nah ini gak diceritakan sih sama Gek Wah nih. Gimana pas ketemunya pada waktu itu? Apakah kamu langsung menghindar? Ataukah kamu tetap ngobrol sama dia? Tetap kenalan, ngobrol. Iya atau iya benar, apakah minta tolong telepon? Telepon aku dong biar aku bisa segera
1: please dari selamatkan sini. Aku dari sini.
0: Gimana ini gak diceritain nih?
1: Iya lagi.
0: Gimana coba ceritain dong Gek Wah, siapa tahu menarik nih kan.
1: Iya kan.
0: Ada Mami Rangga nih.
1: Mami Rangga nih apa katanya?
0: Dia bilang pernah ketemu orang lewat FB. Mm-hmm. Orangnya baik, mm-hmm. bikin nyaman. Mm-hmm. Kita teman sampai sekarang dari 2009.
1: Asik.
0: 2009 loh. Wih, udah sekitar 16 tahun yang lalu.
1: 15, Wak.
0: Iya,
1: 15
0: ya?
1: Tahun yang lalu.
0: 16 dong kan 2000 2.
1: Aduh, enggak bisa ngitung kita ya. 10, 11, 11 dong.
0: 17 dong. Salah semua.
1: Au. Berapa tahun dari tahun berapa?
0: 2009.
1: 2009 ke 2016. 6. 2026.
0: 17 tahun.
1: 17 tahun, Wak.
0: Wow.
1: Ya, luar biasa.
0: Awet ya, Mami ya.
1: Iya, terus juga ada yang udah joinan di ini. Di WhatsApp.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya baiklah.
1: Ada Mbak Diah Safitri.
0: Halo Mbak Diah.
1: Kenalan teman baru lewat sosmed. Mm-mm. Karena ikut komunitas rajutan.
0: Oh komunitas rajutan adik.
1: Sangat ini ya produktif ya.
0: Sekarang kan komunitas lari.
1: Lari.
0: Iya dong.
1: Ya kan? Padel.
0: Padel. Kan? Rajutan ini.
1: Rajutan,
0: okay. Ada ya Mbak Di?
1: Ada. Oh. Terus pertama-pertama seneng ikut bisa titip hasil rajutan. Tapi lama-lama kenapa dia sempat seperti memprovokasi, mengintimidasi, dan membuat opini-opini bahwa dia gak suka dengan salah satu elit politik.
0: Oh wow.
1: Langsung deh mundur aku dengan cantik, vibesnya sudah beda.
0: Enggak cocok ya. Kalau kata temen gue bilang frekuensinya udah beda gitu kan. Enggak
1: sejalan.
0: Enggak sejalan.
1: Yes.
0: Tapi ya gitu kadang-kadang politik itu memperkeruh suasana persahabatan ya kan. Pilihan politik itu kadang-kadang loh memang.
1: Aduh gara-gara pilihan politik ya. Tapi iya. Ada juga dari yang lain ya, Mbak En.
0: Mbak En ya ini. Aku pernah ketemu pasangan di sosmed tadi. Bukan aku yang menemukan sih, karena dia duluan yang nge-messenger.
1: Asik, Facebook messenger.
0: Nih kayak ini. Facebook yoi. Nih. Awalnya cari-cari alasan dengan cara nanya-nanya nih. Mm-hmm. Nanya-nanya laundry. Padahal rumah dia sama rumah aku jauh. Jadi gak mungkin lah dia mau laundry ke aku ya kan. Akhirnya lanjutlah di WA. Okay. Terus akhirnya diajakin ketemu tapi aku gak pernah mau. Karena aku lihat profilnya tua banget deh kan.
1: Oh, baik.
0: Karena posisinya lagi di meja kantornya pakai baju batik. Berbagai alasan aku pakai kalau diajak ketemu. Tapi karena gak enak akhirnya aku iakan. Dan ternyata wah gagah banget. Kan Mbak kadang-kadang itu profile picture. Itu bisa menipu loh.
1: Tergantung angle pengambilan loh.
0: Iya benar. Bisa menipunya ke yang lebih song. Baik. Song atau yang lebih baik ya
1: yes.
0: Kan. Ya kan itu. Nah orangnya karena dia suka nge-gym. Apalagi pas pertama ketemu itu. Aku itu lagi ultah. Jadi dia datang bawa kue tart.
1: Oh my God.
0: Dan bunga. Turun dari mobil. Lu berasa kayak di dracin-dracin tahu gak? Iya. Terus gimana kelanjutannya?
1: Iya, segitu doang.
0: Apa yang kamu lakukan dengan bapak itu? Kok nggak ada kelanjutannya?
1: Aku yang blushing di sini ya.
0: Iya, no. Kayak semacam kayak dalam dongeng-dongeng gitu ya, seperti wow.
1: Datanglah pangeran berkuda ya, BMW betul. Ini ya.
0: Membawa bunga kertas. Bunga sepatu. Ada yeah. Satu lagi nih. Banyak pengalamanmu ya Mbak.
1: Yeah.
0: Pernah di DM cowok nih intens banget. Ngajakin kenalan. Nanya ini nanya itu. Yang bikin aku terkezoet itu. Setelah dia ngasih tahu kalau dia lagi kuliah. Di semester 3. Gitu. Sedangkan diriku kan udah emak-emak ya. Anak dua. Pernah gak sengaja ketemu di jalan. Dan untungnya kejadiannya gak kayak Ade yang foto profilnya beda ya sama aslinya. Ini sosmednya sama, aslinya sama. Sekarang dia sudah tamat kuliah dan kita masih temenan. Temenan aja.
1: Temenan begitu. Aja. Bawahnya gak usah dibaca.
0: Iya baiklah. Karena ya, Mbak Endang mungkin sadar diri kali. Dia masih mahasiswa dan dia anaknya masih
1: Mbak Endang.
0: Mbak.
1: Berarti ya. Mbak Endang tuh semuda itu loh.
0: Iya loh, Mbak Endang tuh berarti iya loh.
1: Dan kita juga lihat profil picture-nya emang muda semuda itu kagak kelihatan. Udah mama anak dua punya cucu. Udah cucu punya cucu belum sih? Belum ya?
0: Belum.
1: Mbak Romi yang punya cucu.
0: Iya, Mbak Romi baru punya cucu.
1: Iya, ya. Mbak Endang kan tidak terlihat berarti Mbak Endang.
0: Mbak Endang tuh awet muda, berarti cantik, awet muda dan...
1: Manjalita.
0: Ya. Manjalita. Disukai anak-anak muda.
1: Papang.
0: Gak mau coba sama anak muda, Pak.
1: Ngawur. Papang, Papang.
0: Masih kenceng.
1: Terus kok jadi
0: Semangatnya.
1: Semangatnya ya. Ya kan? Dulu saya anaknya aktif kalau Papang. Mm-hmm. Nakal ceria dan sudah biasa menghasilkan uang. Seperti kalau ada yang nyuruh ke warung agak jauh dari rumah. Suka dikasih uang jajan 100 perak. Mm-hmm. Oh ini ikutan mini food
0: Mini food.
1: Dan juga main petak umpet bareng gengku. Dan jaring ikan di sungai buat seru-seruan. Mm-hmm. Paling aktif deh aku waktu bocah baik. Terima
0: Tapi
1: kasih
0: Papang. Tidak menjawab mini food kita. Kamu anak emas, anak... Tidak emas atau anak?
1: Anak rajin ya.
0: Iya benar.
1: Anak rajin ya.
0: Anak iya anak aktif ya kan.
1: Iya.
0: Hanya main kita main
1: Pak Arya. Pasti dark grey lagi ya. Jadi ciutnya lah jadi. Enggak, dia udah nikah dia kok Pak Arya.
0: Udah
1: nikah, udah punya anak. Mm-hmm. Happy kok dia sekarang.
0: Sekarang udah happy banget kelihatannya
1: ya. Lebih kan? Happy dia daripada saya kayaknya Pak.
0: Iya benar. Oh, yang pertama itu ya tadi Mbak Endang itu cucunya udah dua. dicari anak kuliahan.
1: Oh my god.
0: Wow. Terus yang pertama itu lanjut sampai pacaran.
1: Oh.
0: Yang bawa bapak yang nge-gym itu,
1: yang bawa
0: membawa
1: bunga,
0: kuah dan kue dan bunga ya kan.
1: Turun dari mobil mewahnya itu.
0: Wah,
1: ya.
0: Lanjut pacar. Enak nih kayaknya ya kan.
1: Masa cowok kayak gitu aku lewatkan. Aduh.
0: Wah, temanku langsung kayaknya gelisah nih.
1: Iya no. Waduh, ayah-ayah wajah.
0: Temanku langsung gelisah guys.
1: Budayu.
0: Dayu.
1: Jujur li ya, Budayu akui persahabatan Budayu kebanyakan dari medsos.
0: Oh,
1: dan
0: iya?
1: Instagram, TikTok sama apa nih? Skype ya?
0: Mm-mm.
1: Skype kayaknya ya?
0: Skype kayaknya.
1: Sejauh ini pengalamannya bagus dan berkesan. Malah banyak yang udah pernah ketemu di Bali, tinggal dan bisnis di Bali.
0: Boleh nih jadi dia. Sama international friend dia.
1: Iya, sampai sekarang masih berteman baik. Temen karena kalau dapat teman itu pasti video kan. Kepo banget teman aku noh. Aduh.
0: Cerita dong Bu yang lebih gimana gitu ya kan. Masa teman doang. Nggak asik deh.
1: Main bareng.
0: Iyalah.
1: Staycation. Ya kan? Tuh orang sama gak kayak di profilnya ternyata baru lihat video sama tuh nyambung deh. Dan sekarang ngobrol di WhatsApp semua tuh teman-teman.
0: Oh okay. Begitu ya. Itu ternyata ada banyak juga sahabat Moon FM yang pernah bertemu dan bahkan pernah menjadi pasangan.
1: Iya loh.
0: Karena bertemu dari sosial media sahabat Moon FM.
1: Aku gak ada yang jadi pasangan wah.
0: Belum kali ya kan.
1: Yang ketemu langsung abis itu baru temenan terus gak dihubungin lagi juga ada.
0: Abis dia udah gak penasaran lagi sih. Tapi Anda
1: sibuk,
0: pernah gak?
1: Sibuk.
0: Iya, Anda pernah gak punya pengalaman bertemu dengan orang dari sosial media Southern FM? Dan hasilnya seperti apa? Ya
1: ayo
0: kan?
1: Coba yuk. Ngobrol sama kita. Kalau Wibi pengalamannya ratusan. Jadi kalau kita bongkar terlalu banyak Pak.
0: Bukan masalah terlalu banyak. Terlalu
1: terlalu gelap ya.
0: Hardcore.
2: Back to the past. Back to the past.
0: Gara-gara lagu ini, Neo kena sempro JC. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Ketika Neo pertama kali bertemu dengan JC, bos label tempat dia bernaung, tanpa basa-basi, JC langsung memarahi Neo karena telah memberikan sebuah lagu kepada penyanyi lain. Lagu apa sih yang bikin heboh itu? Ternyata lagu yang berhasil menjadi nomor 1 di Billboard Hot 100 selama 9 minggu, yaitu lagu Let Me Love You yang Neo berikan kepada Mario. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Setelah lama dikenal lewat lagu-lagu bernuansa sendu dan juga kisah patah hati, Caleb J membuka babak baru dalam perjalanan musiknya melalui single terbaru berjudul Gerilya Cinta. Berbeda dari karya-karya sebelumnya yang banyak mengeksplorasi kesedihan, kehilangan, dan kerentanan perasaan, kali ini Caleb menghadirkan suasana yang lebih hangat, manis, dan juga romantis. Meski mengangkat tema romansa, Gerilya Cinta hadir dengan konsep yang tidak biasa. Dalam lagu ini, cinta digambarkan sebagai sesuatu yang layak diperjuangkan dengan kesungguhan hati, kesabaran, dan ketulusan.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai,
0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
4: Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Tastes good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Hey, kamu anak muda keren. Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini, kamu nggak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital, ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International. Quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Wings Care.
11: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu.
10: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
10: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
10: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
14: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Pinguin FM Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang nomor 1 di Pinguin Hot Music Chart untuk minggu ini. Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Enggak ini deh.
0: Apa sih?
1: Enggak pengen apa? Nonton Poliponi kan? Udah gak sabar banget. Tapi itu mau ketemu Sheila on 7.
0: Tiket enggak?
1: Kan aku maunya jadi MC-nya, bukan ininya.
0: Malas sekali. Bukan urusan Anda menjadi fans, tapi Anda mencari uang dari situ. Mencari uang dan peluang.
1: Anyway, tadi Anda udah kirim ini, lihat gak di Instagram?
0: Apa sih?
1: Si rumahnya Eros, Sheila on 7, kemasukan ular kobra.
0: Oh ya?
1: Sumpah iya.
0: Besok kita tanya langsung.
1: Wow, seru sekali. Terus belum lagi, ternyata itu ada yang komen kan. Netizen tuh kan komennya unik-unik ya. Si netizen ada yang komen kayak gini, wah Bapak Damkar hebat deh diundang sama Eros Sheila on 7. Biasanya Eros Sheila on 7 yang diundang sama orang-orang, ini sekarang Damkar yang diundang.
0: Nanti kalau penasaran langsung aja tanya sama Mas Eros ya.
1: Iya, Mas Eros.
0: Iya.
1: Saya bisa
0: nanti ketemu sama orangnya aja.
1: Oh boleh ya?
0: Iya, aku wujudkan keinginanmu.
1: Kita lihat kekuatan music director, your music director ya.
0: Kita lihat ya apakah bisa mendatangkan Sheila on 7 ke studio kita sendiri.
1: Heboh. Udah mulai heboh nih.
0: Mulai heboh.
1: Sama heboh. Tuh mulai heboh. Semoga bisa tuh. Nah, bisa atau tidaknya nanti silahkan.
0: Iya, ya. Pantengin aja di media sosial kita.
1: Iya, pantengin aja Wibi nanti ya. Apakah seorang Wibi bisa mendatangkan Eros? Kayak Eros aku, Chandra atau Eros siapa yang akan dia datangkan?
0: Kayak hebat banget ya kita yang mendatangkan ya.
1: Duta Sheila on 7 atau duta kayak, bahasa yang dia hadirkan.
0: Ada kita punya duta bahasa.
1: Dia itu ya, makanya kan Dinda.
0: Dinda Neona ya namanya ya. Dinda Neona.
1: Aku mau nyapu, mau bersihin. Aku juga lupa.
0: Aku juga lupa namanya siapa.
1: Dinda Mela bukan sih?
0: Oh, iya Melanin ya.
1: Cek, ubah-ubah nama orang. Samsat-samsat nama orang.
0: Tapi kita tunggu aja ya. Iya. Kalau memang apakah nanti Ade bisa langsung menanyakan pertanyaan tentang ular kobra
1: Mas,
0: itu
1: Mas Eros,
0: kepada Mas Eros.
1: Mas Eros
0: ya?
1: Gimana rasanya Mas melihat jadi senyum kobra?
0: Pandang-pandangan enggak?
1: Tak seperti pernah.
0: Aku rasakan memandang mata si kobra.
1: Pilihan yang tidak kuinginkan.
0: Bertemu dengan ular kobra. Kita tunggu saja ya.
2: Topik pagi.
0: Tapi pertemuan yang ditunggu-tunggu dengan teman dari media sosial, apakah pernah Anda merasakan hal seperti itu, sahabat Bunda FM ya?
1: Ini ada cerita dari Mbak Lisa di Legian.
0: Mari kita, Mbak Lili.
1: Pagi guys. Pagi.
0: Halo Mbak Lis.
1: Back to 2017. Waktu itu ketemu sama cowok di Tinder guys.
0: Oh, wow, aplikasi perkencanan nih.
1: Perkencanan lagi nih. Kalau Ade kemarin zong perihal filter ya. Aku zong perihal tinggi badan.
0: Mbak Lisa sangat menyimak sekali tentang kisahmu ya.
1: Terima kasih loh.
0: Kisah yellow.
1: In was going
0: yellow.
1: Please kamu jangan denger.
0: tolong. Semoga gak denger ya.
1: Tiba-tiba semoga gak denger. Jadi ceritanya.
0: Bukan dia denger. Istrinya.
1: Istrinya. Kok kayak aku tahu ini cerita zaman dulu kamu ya? Ini kalau Mbak Lisa nih ceritanya kan lagi swipe-swipe. Nah, jadi kalau kita cocok tuh swipe
0: kiri. Swipe right.
1: Swipe right ya,
0: yeah.
1: Cocok swipe right, kalau nggak cocok swipe left.
0: Gitu kan? Jadi kalau dia sama-sama swipe right, berarti kita ketemu.
1: Match, kita bisa chattingan
0: ya,
1: gitu. Kalau nggak match, nggak cocok, tuh nggak bisa chattingan.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi ceritanya udah swipe nih Mbak Lisa kan, aku match lah sama satu cowok. Waktu itu selera aku masih tipe koko-koko gitu deh.
0: Oh baik.
1: Nah di foto cowok ini itu tinggi guys, jenjang kakinya.
0: Seperti
1: gagah.
0: Kaki ular kobra kali ya.
1: Kobra gak punya kaki.
0: Oh gak punya.
1: Long short story, janjianlah kita ketemu di salah satu coffee shop gitu kan. Di mall daerah Kuningan Jakarta.
0: Oh ini di Jakarta.
1: Di Jakarta
0: terjadinya ya.
1: Aku shock dong pas dia datang. Kok gak setinggi fotonya ya?
0: Hah?
1: Malah gak beda jauh dari aku yang cuma 150 cm ini.
0: Oh ya?
1: Entah karena angle atau gimana gitu kan. Pokoknya aku ngerasa zong banget. Tapi karena udah terlanjur janjian aku gak enak guys.
0: Terus akhirnya?
1: Jadi ngopi bareng, makan aja. Abis itu end up pulang sendiri-sendiri.
0: Oh maunya pulang bareng nih?
1: Kayaknya gitu ya. Kayaknya mau ada mau lanjut gak?
0: Iya.
1: Aduh aku rindu dengan kata-kata itu.
0: Sebel.
1: Mau lanjut gak? Sisanya abis itu setelah
0: pulangnya besok pagi kan?
1: Iya. Terus dini harinya. End up pulang sendiri-sendiri. Sisanya lanjut chat dan kemudian udah lama-lama mundur ngilang aja.
0: Oh baik. Hmm.
1: Sekian ceritaku dan emang aku gak pernah cocok ketemu lawan jenis dari dunia maya. Mm-mm. Ada aja zongnya, yang real-real aja lah zaman sekarang. Anyway, selamat siaran ya. Terima kasih
0: Mbak Lisa. Mbak Lisa sudah membagikan ceritamu tentang
1: kezongan itu kezongan. Ya. Tapi anyway, sekarang Mbak Lisa masih sendiri atau sudah ada yang memiliki Mbak Lisa?
0: Nah, itu dia.
1: Ya kan setelah perjalanan jauh ya. Mm-hmm.
0: Setelah perjalanan swipe right, swipe left ya kan Mbak?
1: Mbak aku udah kapok juga main kayak gitu Mbak. Udah lah Mbak, lelah.
0: Kayak kamu apalagi kan kamu kan sering bertemu dengan orang yang dalam pekerjaannya terutama iya. Ya kan pekerjaanmu sebagai seorang MC
1: ketemu dari dunia nyata aja dia bisa ini kan hilang ya Wak ya
0: yang bertemu di dunia nyata aja sering kali tertipu apalagi dari dunia maya.
1: Aduh kena love bombing.
0: Ya, tapi asalkan memang Anda sudah siap dengan segala risikonya.
1: Iya.
0: Itu yang paling penting karena setiap hal itu pasti akan ada konsekuensi dan resiko dari situ. Penting Anda siap aja ya enggak apa-apa.
1: Ini baru mutiara pagi, penuh dengan mutiara-mutiara bertebaran di pagi hari.
0: Penuh dengan quote-quote yang inspirasional.
1: Gila. Aduh.
0: Luar biasa
1: Mbak
0: kan.
1: Tian.
0: Halo Mbak Tian.
1: Mbak Tian mau lagunya My Facebook Gigi.
0: Alright, nanti coba disiapin ya.
1: Dari Facebook.
0: Jawab tuh Mbak Lisa.
1: Sudah gak single pastinya guys. Sudah 2 tahun nih sama laki-laki lokal Bali. Oh, keren.
0: Kesukaannya Ade tuh.
1: Enggak, aku kan aku gak.
0: Oh yang mana aja lah ya yang penting cocok.
1: Iya.
0: Anaknya mauan banget.
1: Mauan banget aku anaknya. Udah mau.
0: Yang penting cocok lah gitu dengan kriteria ya kan Dek. Mau dari mana aja?
1: Tapi kriterianya tinggi.
0: Wow.
1: Makasih udah join ya.
0: Yes, bener banget.
1: Lagu-lagu kita antrikan untuk Anda.
0: Sampai dengan jam 10 pagi nanti. Stay tuned.

Bintang asal Afrika Selatan, Tyla, kembali melanjutkan perjalanan menuju album keduanya A-Pop dengan merilis single terbaru berjudul Easy Love. Lagu ini menyusul dua rilisan sebelumnya, She Did It Again bersama Zara Larsson dan juga Chanel. Lewat Easy Love, Tyla menggabungkan genre pop dance dengan lirik yang lebih emosional. Lagu ini mengangkat pertanyaan tentang makna cinta yang sesungguhnya, menyoroti kerentanan dan kebutuhan akan hubungan yang benar-benar tulus.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

0: Minggu ini Family 360 Asian terus berkarya, terus berkembang. Owe, owe,
1: hey,
0: owe, owe, Cristiano Ronaldo.
1: Ini masih ada pertandingan ya kayaknya, sekarang masih jalan.
0: Oh iya ya?
1: Belanda sama Maroko.
0: Wah, bakal berapa nih?
1: Besok, nanti dini hari jam 1 pagi itu Côte de l'Ivoire sama Norway.
0: Pantai Gading.
1: Oh, Pantai Gading.
0: Iya, itulah ya. Pantai Gading.
1: Pantai Gading. Kemudian nanti di besok, di jam 6 pagi itu ada French, Prancis sama Sweden, Swedia.
0: Wah, siapa ya yang bakal menang nih?
1: Iya, jam 9 pagi atau jam 10 pagi itu akan bertanding Meksiko sama Ecuador.
0: Wow, wow, wow, wow, Erike.
1: Hai Erik.
0: Selamat pagi, menyapa dari Lombok.
1: Asoy
0: dia. Selamat menikmati kehidupan baru di Lombok,
1: Enjoy
0: Erik.
1: Enjoy your new life ya.
0: Semoga happy di sana, ya kan? Apakah kamu akan balik lagi di Bali atau menetap di Lombok?
1: Ya, semoga yang terbaik aja buat kamu.
0: Kamu baca aura-aura dari
1: baca aura aku, please.
0: Orang-orang yang ada di Lombok sana.
1: Tadi ada Adi Hendrawan mau request lagunya It Gitap sih di Aku Sebelum Hujan.
0: Cuman waktunya udah gak ada nih.
1: Ya, ada beberapa ya lagu yang kita gak sempat putar karena memang waktu juga sahabat dengan FM ya.
0: Betul.
1: Jadi kita wanti-wanti besok ayo lebih awal lagi yuk requestnya ya, biar lebih cepat kita siapin juga.
0: Yang request dari pagi aja bisa keputar baru sekarang.
1: Iya lagi deh, dari tadi pagi banget.
0: Iya benar banget.
1: Kita ketemu lagi besok jam 6 sampai jam 10. Ada sama Wibi pamit dulu ya.
0: Bye-bye.

Pimpin FM, Your Sweet Music Station, terus berkarya, terus berkembang. Semangat pagi, akhir bulan, sahabat Pimpin FM, Dewi Ragata yang temani Anda di Happy Hour sampai jam 1 siang. Request lagunya ditunggu dari sekarang, silahkan.

santai lagi di pagi ini sahabat dingin FM, walaupun aktivitas dar-der door-duar ya. From Prep As It Was, lagu kedua untuk Coffee Hours, Selasa 30 Juni 2026. Hari ini saya tadi bangunnya subuh dan wah merasakan betapa dinginnya udara subuh. Lama gak nganter anak sekolah, biasa kalau bangun subuh kan pasti aktivitas antar anak sekolah ya. Tapi dari libur kemarin sampai hari ini baru tadi bangun subuh karena kemarin tidur lebih awal gitu. Ceritanya mau memperbaiki kesehatan dulu sahabat dingin FM. Habis udara dingin dikit langsung pilek, langsung bengek ya. Capek dikit langsung sakit. Faktor apakah ini? Sepertinya faktor kesehatan yang memang harus kita jaga. Karena kalau nggak kita jaga terus siapa lagi, ya kan? Sambil dengerin lagu favorit yuk. Aktivitas harus tetap jalan di Selasa ini, silakan saja. Sambil dengerin lagu favorit, saya tunggu ke WhatsApp atau Telegram untuk request di 0811 393 494. Instagram dan Facebook belum saya update, nanti silakan cek di @pingunfmbali, X-nya di @radiopingunfm, TikTok-nya di @pingunfm Bali E, streaming di live.radiopingunfm.com. Sampai jam 1 siang banyak informasi juga yang akan saya bagikan untuk Anda yang pastinya bermanfaat. Dingin-dingin kita buat lebih panas lagi yuk, gerak-gerakin dulu badannya bersama lagu yang satu ini.

0: Just trust me.
1: Radio Penguin.
2: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung atau Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Gersu, Bulu Indah, Pomogan, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, Area Singaraja, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Seririt. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Juni 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung cek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Coffee Dalung Lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat. Atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Sahabat Pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Prancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru SD, dan Pendidikan Jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/join-untrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.

0: Kami harus with music station terus berkarya, terus berkembang. From Natasha Bedingfield. Paket full of sunshine, paket full of money aja bagaimana? Biar kalau mau ini itu tinggal langsung beli aja sekarang ya, nggak usah ditunda-tunda lagi. Harus bisa membedakan mana kemauan, mana keinginan, mana kebutuhan. Ayo, siapa yang sering seperti itu ya saya lah. Kemauan mau langsung beli, oke ya. Butuh nggak butuh beli, yang penting lucu. Nah. Sering banget ya, sudah akhir bulan. Ayo, untuk memulai bulan Juli nanti, mungkin ada yang ingin memperbaiki kondisi keuangannya, atau ternyata memperbaiki kesehatannya. Kalau bisa dua-duanya gitu, sahabat Pingin FM, banyak mau ya kita. Satu persatu aja dulu yuk, supaya gak merasa terbebani. Kerja aja dulu sekarang biar punya banyak uang, oke? Sambil dengerin lagu favorit sebagai penyemangat. Nah itu, langsung ke WhatsApp atau Telegram untuk request di 08 11 39 34. Instagram dan Facebook sudah diupdate, boleh langsung like dan komennya, jangan lupa ya. Format request, nama, spasi, usia, lagu, dan juga salam-salamnya. Mbak Tian, aktivitas paginya apa? Sudah mau dengerin Secret Love Song-nya Little Mix? Ditunggu ya. Untuk Dewi aja, have a nice day. Sama-sama Mbak Tian juga. Semoga hari ini menyenangkan, dilancarkan semuanya. Sahabat Pingin FM juga sambil dengerin lagu favorit. Nanti di jam 11 saya bacakan salam-salamnya. Lagunya diantriin dari sekarang, disegerakan ya.
1: Blast on.
0: Oke, informasi di Blush On dulu sahabat Dingin FM. Ini mengenai tentu saja perawatan kulit, skin barrier, rutinitas skincare yang tepat untuk menjaga skin barrier di segala kondisi cuaca ya. Karena belakangan ini merasa nggak kulit wajah itu lebih rewel daripada biasanya. Apakah ada yang merasa seperti ini? Kalau iya, berarti informasi ini tepat untuk Anda. Dari Vimela.com, kadang terasa sangat kering dan tertarik di pagi hari, tapi tiba-tiba menjadi banyak minyaknya dan juga lebih kusam di siang hari ya. Perubahan cuaca yang ekstrim dan tidak menentu memang menjadi tantangan besar bagi kesehatan kulit kita. Dari kelembaban udara yang berubah drastis, kulit sering kehilangan kemampuan alaminya untuk mempertahankan air, yang akhirnya memicu berbagai masalah mulai dari kemerahan, jerawat yang bisa mengganggu penampilan kita sahabat Pingin FM. Makanya penting banget menjaga skin barrier. Jadi kita manusia membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan ya. Ketidakseimbangan ini seringkali disebabkan oleh rusaknya skin barrier karena paparan suhu yang kontras antara ruangan ber-AC, kemudian kita langsung keluar kena terik sinar matahari yang panas. Menjaga kulit tetap seimbang bukan berarti kita harus mengganti seluruh isi rak skincare kita, agak mahal ya. Melainkan bagaimana kita menyesuaikan aplikasi produk supaya kulit terasa tetap nyaman, kemudian terlindungi di tengah kondisi cuaca yang sedang tidak bersahabat ini. Kunci dari kulit yang tangguh di segala medan adalah hidrasi dan perlindungannya yang konsisten sahabat Pingin FM. Pilih pembersih wajah dengan pH yang seimbang ya. Terus terapkan teknik sandwich hidrasi. Saya baru dengar seperti apa, yang saya tahu sandwich generation, tapi ini ada sandwich hidrasi. Aplikasi toner atau face mist di antara setiap langkah skincare sangat membantu mengunci air di dalam sel kulit kita. Semprotkan hidrasi tambahan setelah mencuci wajah dan juga sebelum mengaplikasikan serum supaya penyerapan produk berikutnya menjadi lebih maksimal. Oh, jadi itu namanya teknik sandwich hidrasi. Sesuaikan juga tekstur produk dengan kelembaban udara. Jadi saat cuaca yang terasa panas dan lembab, kita harus beralih ke pelembab berbahan dasar gel yang ringan supaya kulit kita tetap bisa bernafas. Sebaliknya, kalau udara mulai terasa dingin, kering, nah gunakan pelembab bertekstur krim untuk memberikan perlindungan ekstra terhadap penguapan air di kulit. Itu dia sahabat Pingin FM, jadi harus disesuaikan tekstur produk dengan kelembaban udara juga ya. Saat cuaca terasa panas, pilih yang berbahan gel saja. Sedangkan saat cuaca dingin dan kering, nah kita bisa pilih pelembab bertekstur krim supaya memberikan perlindungan ekstra terhadap kulit kita.

Harumania, Ina, resmi merilis single terbarunya yang berjudul Morenito pada 19 Juni 2026. Lagu ini bernuansa musim panas, diproduksi oleh Global Records dengan kolaborasi musisi Alex Katoy, Adi Istrate, dan juga Alexandra Stanciu. Ini pertama kali memperkenalkan lagu ini di Instagram pribadinya dan langsung mendapatkan review positif dari para penggemarnya. Lagu ini menggabungkan nuansa pop dan juga genre Latin dance yang memiliki

Sahabat Dingin FM, gurun hujan, mau berharap tapi sampai kapan? Makanya kita nggak usah terlalu berekspektasi ya, terutama untuk orang Sahabat Dingin FM. Tapi lagu ini naik pelan-pelan aja. Bukan naik, malah turun. Salah lihat saya. Dari posisi 12 ke posisi 14 kan turun ya. Di minggunya yang ketiga, gurun hujan sekali lagi Juicy Lucy. Lagu yang sudah Anda request, satu persatu akan saya play. Nanti deh disapa di jam 11 aja, Sahabat Dingin FM. Kalau lagunya langsung diantrein dari sekarang ya. Silakan untuk request ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, Instagram dan Facebook at Pingwin FM Bali. Format request, nama, spasi usia, lagu, dan juga salam-salamnya. Pertengahan tahun, bagaimana semangat? Masih 45? Atau sudah makin kesini kok makin drop ya? Karena memang menjaga semangat kerja di pertengahan tahun terasa lebih sulit loh dibandingkan awal tahun. Semangat masih menggebu-gebu gitu ya. Target yang dulunya terasa gampang nih, loh kok berubah menjadi rutinitas yang berjalan begitu-begitu saja. Nah ternyata tanpa disadari banyak orang mulai merasa lelah secara mental. Walaupun pekerjaannya masih sama ya, di sisi lain hidup memang tetap berjalan dengan berbagai tuntutan dan kebutuhan yang harus kita penuhi. Sahabat Dingin FM, ada yang mulai juga mempertanyakan bagaimana pencapaiannya. Terus ada juga yang merasa produktivitas mulai nurun nih tanpa alasan, ada apa gerangan ya? Nah, nggak perlu khawatir, ada, namanya juga manusia, wajar aja. Itu sih yang harus kita tanam ke diri kita, namanya juga manusia. Tapi bukan berarti kita terus mencari pembenaran ataupun berlindung di balik namanya juga manusia. Harus tetap ya, bagaimana caranya supaya kita semangat kerja walaupun sudah masuk pertengahan tahun. Dari idntimes.com saya baca, Sahabat Dingin FM, ayo coba, ini semuanya dari kita sendiri sih. Kitanya yang harus berhenti membandingkan progres kita dengan orang lain. Misalnya saat buka sosial media, kita mungkin melihat, aduh temen ini baru naik jabatan nih, wah ada yang pindah kerja, ya ampun mobilnya sudah 2 nih. Tanpa sadar ya, ini membuat perjalanan kita sendiri nih terasa kurang berarti, Sahabat Pingin FM. Padahal kita sedang menjalani ritme yang berbeda dari mereka. Perasaan tertinggal memang sering sekali muncul ketika fokus kita lebih banyak tertuju pada pencapaian orang lain. Wajar kalau sesekali merasa seperti itu, gak apa-apa, namanya juga manusia, kan? Karena kan memang kita suka membandingkan diri dengan sekitar ya. Tapi semangat kerja biasanya lebih mudah tumbuh saat kita kembali melihat sudah ada progres kok kita, walaupun itu progres kecil. Yang paling penting sudah tercapai. Nah, lihat dulu kembali ke diri sendiri ya. Dan berhenti membandingkan progres kita dengan orang lain, karena memang jalannya sudah beda, oke? Dan jangan lupa juga memberi ruang untuk menikmati hasil kerja yang sudah dilakukan. Jadi banyak orang yang langsung mungkin berpindah ke target berikutnya setelah menyelesaikan sebuah pekerjaan. Gak ada jeda untuk mengapresiasi usaha yang sudah kita lakukan, Sahabat Pingin FM. Akibatnya semua pencapaian terasa kok biasa aja ya, dan cepat terlupakan. Nah, kita berhak mengakui kerja keras yang sudah kita lakukan. Sekecil apapun hasilnya, pengakuan terhadap diri sendiri membantu otak membangun rasa percaya diri dan juga perasaan yang positif terhadap progres dan juga proses yang sudah kita jalani. Ketika usaha terasa dihargai, nah semangat kerja biasanya lebih mudah bertahan dalam jangka panjang. When you...

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau teh jus? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau teh jus lemon.
6: Kalau aku mau teh jus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel.
3: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
3: Mau teh jus lagi?
7: Mau.
3: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum teh jus.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Kenapa sih, Nak? Pulang kok muka cemberut aja?
12: Bete, Pak. Abis dimarahin bos.
11: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
12: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
11: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
12: Masa, Pak?
11: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
12: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
11: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
12: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
11: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
12: Oke, Pak. Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

Setelah hampir setahun tanpa merilis musik baru, trio elektronik asal Inggris, Clean Bandit, akhirnya kembali dengan single terbaru berjudul I Don't Wanna Hurt You, yang dirilis pada 17 Juni 2026. Dalam lagu ini, Grace Chateau, Jack Patterson, dan juga Luke Patterson ini menggandeng penyanyi sekaligus penulis lagu asal Irlandia, Big Pig, untuk kolaborasi perdana mereka. I Don't Wanna Hurt You menjadi rilisan pertama Clean Bandit sejak Leave, kolaborasi mereka bersama Lia Soul, yang dirilis pada Agustus tahun lalu. Lagu ini juga menandai single kedua Clean Bandit sebagai artis independen. Sementara itu, bagi Big Pig, lagu ini menjadi kolaborasi keduanya sepanjang tahun ini setelah sebelumnya merilis Take It bersama Marsha Jefferson dan juga Malarkey pada April lalu.

Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Cintaku dari Krisya, sahabat Bikin FM, lagu yang sudah Anda request. Kalau nggak ada yang request, mungkin agak terlupakan lagu ini ya. Jarang juga untuk kita play. Tapi itu dia, makanya supaya lagu-lagunya lebih bervariasi lagi. Nah, kita tunggu request dari Anda aja. Langsung ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, Instagram dan Facebooknya di @pingunfmbali. Sekarang saya bacakan salam-salamnya. Lagunya sih sudah dari jam 10 tadi sudah langsung di play ya. Semangat pagi, jelang siang Mbak Tian. Lagunya sudah Secret Love Song dari Little Mix. Ada juga Gus Bawa yang menyapa Silaun Seven. Baik, sederhana, tentu saja akan di play. Papang tadi yang request ke Krisya, Cintaku sudah ya. Salamnya buat Aldo, Eka, Rian, Agus, Sanjaya, Tia, dan Dewi. Ada juga Putus Stone, hadir Dewi dari Yang Batu, terima kasih. Ketut Karnata juga Linkin Park, Up From The Bottom sudah di play. Ada Wirawan, Maria, Blondie, sedang Teddy Lee. Salamnya untuk sahabat Pingin FM aja, Dewi semangat siaran ya, terima kasih. Sama-sama, Dr. Ardi semangat siang. Lagi streaming nih Dewi, hari ini prakteknya baru mulai sore ya Ayah Bunda. Jadi masih sempat menikmati, oh lagi liburan di Ubud. Semoga yang lagi liburan bisa menikmati waktu bersama keluarga. Yang masih kerja tetap semangat dong biar banyak uangnya. Dan yang lagi on the way dalam perjalanan, hati-hati, semoga diberikan perjalanan yang lancar gitu ya. Lagunya sudah disiapkan Dr. Ardi, ditunggu. Terima kasih Dewi semangat siarannya. Sama-sama Dayu Astriani, Clan Bandita tadi sudah ya, semoga sudah bisa terhibur. Ada Bapanca juga, Give Me Everything Tonight, Pitbull nanti akan kita dengarkan ya. Semangat aktivitas untuk kita semua. Saya menertawakan suara saya aja, sahabat Bingin FM ya. Aba Wezel di Samplangan Gianyar, stay tune. Terima kasih untuk salam sapanya, salam sehat, dilancarkan rezekinya, sukses juga. Wah, positif banget ya, terima kasih loh. Papa Gion, semangat pagi, lagi on the way atau sudah di tempat kerja nih, semangat siaran Dewi, siap. Mau diplay lagunya siapa, PUBG, lama banget gak disapa sama Papa Gion, semoga sehat-sehat semuanya, salam untuk keluarga ya. Ade Gus Ade, masih entry lagunya, masih dong. Masih antri lagunya, sabar dulu ya. Mbak Romi, iya laguku jangan lupa lagi loh. Enggak lupa Mbak Rom. Tenang, sudah disiapkan ya. Iya deh. Iya bener Dewi, dingin banget ya subuh. Aku aja pakai jaket, celana panjang, double ha? Pakai kaos kaki, waduh. Iya, tetumben tidur dengan pakaian lengkap. Ya gitu ya Mbak Romi, sama berarti di Jimbaran dengan Denpasar ya. Jelang subuh itu kok dingin banget ya. Tapi siang ini juga panas memang, cuman udaranya dingin sahabat Pingin FM. Nah gimana coba kesehatan kita nih, sudah pelan-pelan suara bengek lagi nih, bindeng lagi. Sehat-sehat juga ya Papa Gion yang sudah menyapa. Oke, salam untuk keluarga ya. Yang belum saya sapa, siapakah sudah semua di WhatsApp? Ada Indra di Telegram, Adrian Halif yang 2001 kali ditunggu, sudah bisa ke play kemarin, sempat di request sama Dr. Ardi, kok gak bisa di play lagunya, sekarang sudah bisa ya. Jisi Lesi Gurun Hujan mau di play untuk Mary, oke tadi sudah ke play ya. Ada Rian Putra, Rina Grandinya ditunggu. Oke, saya lanjut ke Facebook, sahabat Pingin FM yang sudah meramaikan di fanpage on Facebook di kolom komentar. YNC aja, semangat pagi. Ubud join Dewi, terima kasih sudah join. Ada Windu juga di Gianyar. Mau Lady Gaga, oke siap. Ada Leo Wicaksono, kemudian Tumium Virgo, ada Ricky, ada Polikarpus, kemudian Pande juga menyapa saya di Bangli. Semangat pagi jelang siangnya untuk Ketut Ari Sugina Dinastra, ada Sadine, Made Hendra Saputra, ada Uti, kemudian ada juga Gede Sudana, Wayan Sukerti, Oka Mulyarta, Leo Wicaksono, juga Amir Udin. Dan salamnya untuk Pingin FM Bali dan krunya aja. Oke, baik, terima kasih yang sudah meramaikan Office Hours dengan

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
7: Ras, kamu dijemput hari ini?
8: Iya, Ti, lagi gak bawa motor nih.
7: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
8: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
7: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
8: Hah? Kampus apaan tuh?
7: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
8: Emangnya kenapa, Ti?
7: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
8: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
7: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
8: Wah, wah, wah. Yang kayak gini nih yang aku cari.
7: Bener.
8: Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
7: Yes. Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
8: Yuk, yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye.
7: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.

0: hits di tahun 1999, Sobat Dingin FM. Usia berapa waktu itu ya? Blondie. Ini dia Maria, usia anak sekolah pokoknya ya. Lagunya dari gue sama Wirawan, sudah saya play lagunya ya. Hai Adi Hendrawan, mau dengerin lagunya siapa hari ini? Adalah Best Jam bukan Pujangga. Banyak yang suka lagu-lagu lama Sobat Dingin FM, lagu baru pun banyak yang entry di list saya. Silakan kalau mau menambah lagu, entah itu lagu lama, lagu baru, lagu lagi viral, kasih tahu dulu ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, atau menyapa di Instagram dan Facebook @DinginFM Bali. Kalau ada di antrein di list, nanti langsung di play untuk Anda. Format requestnya nama, spasi usia, lagu, dan juga salam-salamnya.
1: Home Sweet Home.
0: Di Home Sweet Home kita bahas tentang tempat tidur. Ada apa dengan tempat tidur, tepatnya kasur? Ayo, sudah berapa puluh tahun kasurnya dibeli? Dari awal beli, coba saya tanya, sudah pernah dicuci belum? Pasti belum kan? Gimana coba mencuci kasur ya? Dari adiantimes.com saya baca, Sobat Dingin FM, hati-hati kasur yang berbau apek. Nah, biasanya disebabkan karena debu, keringat, kemudian sirkulasi udara yang buruk. Jadi penting banget untuk menjaga kebersihan supaya kualitas tidur kita tetap nyaman ya. Kadang baunya ini nempel loh di badan, nempel juga di kepala, di rambut kita, sehingga kitanya bau apek juga. Gak mau dong ya. Sesekali yuk jemur kasur di bawah sinar matahari, atau bisa dengan menaburkan baking soda dan membersihkan noda dengan cairan lembut. Ini bisa membantu menghilangkan bau serta menjaga kebersihan permukaan kasur kita. Menjaga sirkulasi udara kamar, ini yang paling penting juga Sobat Dingin FM ya. Dengan membuka jendela atau memakai pengharum ruangan, ini juga bisa mencegah kelembaban yang berlebih pada kasur kita, supaya tetap kering dan bebas dari bau apek. Sesekali kalau cuacanya lagi mendukung seperti sekarang, boleh berjemur dulu kasurnya biar hilang bau apeknya ya.

0: Lagunya masih bersaing di Penguin Hot Music Chart. Sahabat Penguin FM ada di posisi keberapakah Mbak Ariana Grande ini? Hey That I Made You Love Me. Lagunya panjang ya judulnya. Di posisi kelima ternyata minggu yang ketiga. Oh naik dari posisi tujuh. Sudah lima besar aja mbaknya. Setelah Ariana Grande ada Tantri, Ibu Pekerja. Yang turun ternyata dari posisi dua ke posisi empat. Ada Charlie Puth juga. Kemudian ada Sumpah Matinya, Rio Lakat, juga Andi Rianto. Oke, apakah ada lagu yang Anda suka di chart atau ternyata nggak ada? Beberapa lagu lama juga ada loh di chart kita. Dicek aja setiap Sabtu ya, sahabat Penguin FM. Tapi saya mau sekarang mengajak Anda cek dulu bagaimana kasurnya, apakah sudah layak ganti. Sudah lama gak diganti juga ya. Pengennya rebahan dengan kasur busa yang berkualitas, yang tahan lama dan harga terjangkau. Pilihannya adalah Royal Foam. Royal Foam menggunakan busa berkualitas internasional. Selain itu Royal Foam adalah kasur busa pertama dan satu-satunya di Indonesia bersertifikasi sanitize dari Swiss. Antibakteri, anti jamur, anti mikroba. Ini membuat Royal Foam sebagai kasur busa paling higienis. Jadi jauh banget dari bau apek ya, sahabat Penguin FM, seperti informasi saya tadi di Home Sweet Home. Nah, kasur busa Royal Foam juga bergaransi sampai dengan seumur hidup. Jadi gak usah bingung lagi, disegerakan aja ganti kasur lama Anda dengan kasur busa dari Royal Foam. Apalagi Royal Foam ini menjadi merek kasur busa terbaik di Indonesia. Sudah selama 8 tahun berturut-turut tak tergantikan, Royal Foam kembali berhasil meraih penghargaan Top Brand Award 2026 dalam kategori bedding berdasarkan hasil survei dari 15 kota besar di Indonesia. Nah sekarang Anda buktikan aja, mau pilih Royal Foam, silahkan cek di Instagramnya ya, follow juga di @royalfoam.bali. Di sana ada promo-promo serunya. Sekali lagi di @royalfoam.bali, kasur busa Royal Foam aja.
1: Back to the past. Back to the past.
2: Gara-gara lagu ini, Neo kena semprot Jay-Z. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Neo pertama kali bertemu dengan Jay-Z, bos label tempat dia bernaung, tanpa basa-basi, Jay-Z langsung memarahi Neo karena telah memberikan sebuah lagu kepada penyanyi lain. Lagu apa sih yang bikin heboh itu? Ternyata, lagu yang berhasil menjadi nomor 1 di Billboard Hot 100 selama 9 minggu, yaitu lagu Let Me Love You yang Neo berikan kepada Mario. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: down easy. If you wake up one day and don't feel the same, will you, will you?
1: Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: FM bukan pujangga, lagu yang sudah di request tadi sama Adi Hendrawan. Semangat siang saja, lagunya sudah saya play. Yang mau di play juga lagu favoritnya, dari lagu Indonesia boleh, luar negeri bisa, yang lagi rame atau viral ada. Coba kasih tahu ya lagu favorit Anda ke WhatsApp atau Telegram 0811 3993 494, Instagram dan Facebook di @pingunfmbali. Request saya buka sampai di jam setengah satu siang saja. Disegerakan sahabat Pingin FM untuk format requestnya, nama, spasi, usia, lagu, dan salam-salamnya.
1: Penguin News.
0: Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan pihaknya siap memenuhi rencana ekspor 10.000 ton beras ke Singapura. Sebagai persiapan, Bulog telah menyiapkan sekitar 200.000 ton beras premium dengan spesifikasi pecahan 5% yang siap dikirim sewaktu-waktu. Rizal mengatakan kesiapan tersebut tentu saja merupakan tindak lanjut dari penjajakan ekspor beras yang sebelumnya dibahas oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama dengan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura Grace Fu. Demikian informasi yang dikutip dari cnnindonesia.com. Saya Dewi Ragata untuk Pingin News, The Office Hour.

0: Halo.
1: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you kak. Gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak nggak suka belanja ke rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong. Sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh iya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tijus lemon.
6: Kalau aku mau tijus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel apel.
3: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
4: Asik!
3: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak!
7: Mau dong!
6: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
7: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
3: Mau tijus lagi?
7: Mau!
3: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tijus.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.
9: Sahabat pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Prancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia prodi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru SD, dan pendidikan jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/join-untrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.

ini. Fajar Nur resmi merilis album perdananya berjudul Sementara Selamanya. Album yang berisi 8 lagu ini menjadi penanda perjalanan baru Fajar di industri musik tanah air, sekaligus menjadi ruang bagi dirinya untuk menceritakan pengalaman cintanya. Dalam perilisan album ini, Fajar Nur memilih lagu Salah Apa Aku sebagai focus track, menceritakan kelelahan seseorang yang berjuang mempertahankan hubungan seorang diri ketika pasangannya tidak lagi memberikan usaha yang sama. Fajar mengaku langsung tertarik pada lagu ini sejak pertama kali mendengarkan versi demonya.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya gak bisa tidur. Kasurnya udah gak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.
2: Bekasnya banyak, tidurnya nyenyak.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat pengguna FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Indonesia yang terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingin FM, Lane Love, ini dia Run Back to You. Di 22 menit lewat dari jam 12 siang, Dewi Ragata masih temani aktivitas Anda sampai jam 1 di Office Hours. Sahabat Pingin FM yang mau mendengarkan lagu favoritnya masih boleh, 10 menit lagi silahkan ya, saya tunggu untuk request ke WhatsApp atau Telegram 0811 3934 94. Ini sesi terakhir, saya bacakan salam-salamnya, jadi disegerakan. Boleh ke Instagram dan Facebook juga di @pingunfmbali, format requestnya, nama, spasi, usia, lagu dan juga salam-salamnya. Apakah ada lagu yang belum saya play? Coba bantu diingetin sahabat Pingin FM. Rasa-rasanya sih seingat saya kayaknya sudah ya. Rasa-rasanya seingat saya kayaknya sudah. Kok gak yakin? Makanya tolong diyakinkan. Dewi, lagu aku belum. Nah baru. Hai Afif, belum di play lagunya karena baru request ya. Selamat siang Afif. Mau lagunya adalah Adera yang melewatkanmu. Ini saya cek dulu ya, Adera yang melewatkanmu. Coba langsung saya cek list di sini. Oh ada melewatkanmu. Nah itu dia lagunya. Oke, nanti akan di play. Ada lagi yang lain, Adi Hendrawan tadi lagunya sudah ke play, adalah Bass Jam bukan Pujangga. Kemudian semua di WhatsApp sudah saya baca, di Telegram juga sudah ya, ada Indra, ada Mary Okta tadi sudah juga lagunya, Jisilusi, Rian Putra juga sudah. Saya coba ke Facebook sahabat Pingin FM yang sudah menyapa di siang hari ini di fanpage on Facebook. Nyoman Landung, selamat siang dari Klungkung. Ada di Apung juga, jangan-jangan tetanggaan kalian ya, sama-sama dari Klungkung. Siapa tahu kan. Kemudian ada Sab Rashidin, Gusti Ayu Parwati dari Ceko Maria hadir. Ada Nova juga, terima kasih sudah hadir. Mursid Firdaus juga menyapa saya. Yang lainnya tadi semua sudah saya sapa di Facebook. Semangat siang dulu untuk yang ada di Tokyo. Bagaimana cuaca Tokyo, Widi? Selamat siang ya, terima kasih sudah menyapa. Lagi stay tune Dewi, ikutan aja, ngantuk nih nonton bola. Oke, pertandingannya sekarang siapa lawan siapa? Kalau siapa biasanya, oh Jepang versus Brazil. Yang menang Brazil bukan? Oh jangan-jangan nonton delaynya ya. Bukan delaynya tapi rerunnya, tayangan ulangnya. Sama, saya juga gitu. Oke, adalah KDE, mau KDE di Sudeman, apa kabarnya? BTS dong Dewu, tuh saking buru-burunya ya, typo, Dewi jadi Dewu. Come over BTS, yap, nanti akan di play. Kemudian Mbak Romy, jangan-jangan tetangga Dewi juga di Klungkung, enggak, aku enggak dari Klungkung. Bukan tetangga aku ya. Afif, kenapa Afif? Masih typing-typing dia, baiklah. Satu persatu lagunya saya play sahabat Pingin FM. Tapi ingat requestnya sampai di jam 12:30 aja. Yuk disegerakan, tinggal 6 menit lagi. Sambil yang lagi begadang nonton bola, lagi ngantuk-ngantuknya.

Your Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang, sahabat Dingin FM. Bagaimana keluarga sudah diajak belum liburan ke Toya de Fasia? Karena ada Family Fun Package-nya, hanya Rp340.000 saja. Anda bisa seru-seruan di Toya de Fasia untuk dua dewasa dan juga dua anak-anak di bawah 12 tahun. Sambil menikmati satu loyang pizza gratis, sahabat Dingin FM, setiap jam 2 sore sampai jam 5 ya. Ada happy hours-nya, Anda bisa mendapatkan 2 gelas bir dingin dengan satu loyang pizza. Hanya Rp145.000 saja. Keseruan semakin lengkap di Toya de Fasia karena selama libur sekolah ini, sampai dengan tanggal 30 Juni 2026, ada foam party-nya setiap hari. Sesi pertama di jam 11 siang, sesi kedua nanti di jam 14.30. Rasakan kegembiraan bermain hujan busa bersama keluarga ya. Atau yang pengen seru-seruan sama tim kerjanya, ada tim building package hanya Rp335.000 per orang. Anda akan mendapatkan 3 ice breaking games, ada 5 games utama plus makan siang dan akses penuh ke semua kolam dan water slide-nya yang seru. Nah, nongkrong juga tambah seru di Kawah Bacon Brew, sahabat Pingin FM, hanya Rp55.000 saja sudah mendapatkan paket kopi dan croissant yang lezat plus voucher diskon nantinya 25% untuk masuk ke Toya de Fasia. Informasi lebih lengkapnya silahkan ya langsung aja di follow dulu untuk Instagramnya @toyadefasia atau fast respon bisa ke kontak WhatsApp 0818 0232 2888. Sekali lagi di 0818 0232 2888 dan follow Instagram di @toyadefasia.

0: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Segernya kelewatan! Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Juni, terus berkarya, terus berkembang. Kadang kita terlalu sibuk melihat hasil orang lain, sampai lupa menghargai perkembangan diri sendiri. Padahal setiap usaha punya proses dan waktunya masing-masing untuk tumbuh. Gak harus cepat kok, yang penting tetap berjalan.

0: Inspiring Words.
1: Mahalini Raharja tidak hanya dikenal dengan kecantikannya, tapi juga dikenal dengan suara merdu dan lagu-lagu yang hits. Keberhasilan Mahalini di industri musik menunjukkan bahwa penyanyi daerah, khususnya Bali, juga bisa naik daun di level nasional. Dalam mencari titik keseimbangan hidup di tengah popularitasnya, Mahalini memiliki satu kalimat yang bisa menjadi inspirasi. Saya rasa yang paling penting adalah bisa merasa puas dengan setiap karya yang dirilis. Jika angka selalu menjadi acuan, pasti kita tidak akan pernah puas. Lewat kalimatnya, Mahalini ingin menyampaikan bahwa setiap karya punya rejeki dan porsinya masing-masing. Yang terpenting, kita merasa bahagia dengan proses yang telah kita lalui dan bangga dengan apa yang telah kita hasilkan.

0: Podcast. Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

0: Dari Monash Park, Sebatin FM, Baby, dan To Break My Heart Slow. Lagu lama di tahun 1999. Saya suka banget sama lagu ini, sengaja memang ya. Semoga Anda juga suka, tahu juga sama lagunya, supaya nggak ketuaan sendiri saya. Terima kasih yang sudah meramaikan Office Hours. Ada Kum-Kum, ya siang Kum, lagi di mana itu? Say hello last minute Dewi. Ya deh, semangat aktivitasnya aja ya. Yang lainnya juga, terima kasih sudah meramaikan dengan lagu favoritnya, Sahabat Pingin FM. Lanjut lagi sama Winda Juwanita. Tumben banget ketemu sama Winda. Anda request aja sampai jam 4 sore nanti melanjutkan Office Hours. Besok kita ketemu lagi ya. Dewi dan kita pamit, semangat akhir bulannya. Bye.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Club FM, selamat siang semuanya. Ada Winda Juwanita di sini sampai nanti di jam 4 sore. Tentunya di Office Hour Session kedua. Gimana hari ini Salat FM di tanggal hari terakhir ya. Hari terakhir di bulan Juni, 30 Juni 2026 di hari Selasa. Gimana, apakah masih sibuk aja atau udah mulai agak slow aja nih kegiatan di kantor ya kan? Tapi kayaknya kalau bisa

0: Biasanya akhir bulan tuh jadi tambah sibuk ya, kayaknya ya, tambah hektik lah, bikin report lah segala macam. Pokoknya tetap semangat aja saat FM, dan jangan lupa makan siang ya. Sekarang udah jam 1 siang, jangan lupa harus juga diisi itu perutnya ya, supaya tetap berenergi ngelanjutin kehektikan di kantor, biar tetap ada energi juga sampai nanti jam pulang kantor. Tapi kalau misalnya Anda mau ditambah gitu kan ya, energi dan juga semangatnya siang hari ini, boleh banget request lagu favorit aja. Sama Winda di sini 3 jam, pokoknya saya full buat Anda. Perhatian saya buat Anda selama 3 jam ini. Jadi boleh banget kalau mau request WhatsApp dan Telegram 0811-393-494. Atau bisa juga lewat Instagram dan fanpage Facebook di @FM Bali. Kalau mau streaming bisa banget live.radio.fm.com. Kalau mau follow-follow kita di TikTok juga seru ya. Di sana banyak ada konten-konten kita yang seru. Langsung aja follow kita di TikTok di @FM Bali, II-nya 2 di belakang. Sekarang saya mau sapa dulu yang ada di WhatsApp. Sudah ada Ketut Karnata, selamat siang. Ini mau dengerin Cherry Puff, Smells Like Me. Oke, disiapin dulu lagunya. Ada Gusto juga, selamat siang. Ini mau dengerin lagunya adalah Goodbye dari David Guetta, Jason Derulo sama Nicki Minaj. Oke, aku siapin dulu lagunya, terima kasih sudah request. Buat sahabat FM lainnya yang mau ditemenin sama lagu favoritnya, atau sekedar mau sapa-sapa Winda aja, mau cerita-cerita kehektikan hari ini, kepadatan hari ini, kegiatan hari ini, mau salam-salam juga, boleh langsung aja WhatsApp dan Telegram ya, 0811-393-494. Sekarang saya mau play dulu satu single yang baru ya dari Tayla, yang judulnya Is It Love. Yuk kita dengerin dulu.
1: Single on Penguin FM.

Bintang asal Afrika Selatan, Tyla, kembali melanjutkan perjalanan menuju album keduanya Epoch dengan merilis single terbaru berjudul Is It Love. Lagu ini menyusul dua rilisan sebelumnya, She Did It Again bersama Zara Larsson dan juga Chanel. Lewat Is It Love, Tyla menggabungkan genre pop dance dengan lirik yang lebih emosional. Lagu ini mengangkat pertanyaan tentang makna cinta yang sesungguhnya, menyoroti kerentanan dan kebutuhan akan hubungan yang benar-benar tulus.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
4: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
3: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
4: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
5: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
6: ITB Stikom Bali. Always the first.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.

0: traffic light, traffic light.
1: Yuk kita lihat dulu bagaimana situasi kondisi arus lalu lintas di seputar kota Denpasar. Saya mulai dari seperti biasa dari Jalan Gatot Subroto Barat ya, dekat sama Radio Pena FM. Di sekitar sini masih lancar-lancar aja. Mungkin ada ada sedikit hambatan kali ya di traffic light karena memang lagi lampu merah kayaknya di sana nih, macet di situ ya. Sisanya masih lancar. Terus saya ke Jalan Gatot Subroto Barat yang mengarah ke arah jalan traffic light Pidada ya. Itu juga cukup lancar siang hari ini, lanjut lagi yang mau ke Cokro. Nah, itu yang baru mulai ramai siang hari ini Sahabat FM. Lanjut, saya ke Jalan Gatot Subroto Tengah ya, di Jalan Ahmad Yani, kemudian sekitar Lapangan Lumintang juga lumayan padat. Kemudian lancar lagi ketemu sama traffic light Nangka. Nah, di situ juga mulai ramai. Sisanya masih lancar. Kemudian di sekitar Jalan Gatot Subroto Timur ini juga nampaknya padat ya. Seroja Kenyeri lumayan padat di sekitar traffic light-nya. Sisanya masih lancar, Trengguli masih lancar-lancar aja. Kemudian saya lanjut lagi ke Jalan Suli masih lancar, Patimura, kemudian Veteran juga masih lancar, jalan lancar ya. Kemudian saya ke Jalan Hayam Wuruk, nampaknya siang hari ini juga lancar-lancar aja. Coba saya beralih ke Jalan Imam Bonjol ya. Ternyata di sini juga lumayan padat. Wah, oke. Okay. Di sekitar yang menuju Jalan Subur ya. Sisanya masih lancar. Kemudian di yang cukup padat banget. Itu ada di jalan sebentar, Jalan Teguh Umar. Nah, apalagi yang ke arah Imam Bonjol. Nah, itu padat dari ujung ke ujung. Apalagi Anda yang mau lewat ke Jalan Gunung Soputan itu aduh kayaknya cari jalan alternatif lain aja kali ya. Di sini warnanya merah banget, berarti padat di sana ya. Kemudian Jalan Pulau Galang juga sama ramai. And then saya ke Sunset Road juga dari ujung ke ujung padat. Kemudian di Jalan Raya Kuta juga sama padat di sepanjang jalannya. Saya beralih ke Jalan Bypass Ngurah Rai, itu juga sama ya padat. Kemudian Jalan Akula juga masih padat ya siang hari ini. Sunset Road juga sama. Terus saya kemana lagi nih, kayaknya Sunset Road dari ujung ke ujung padat ya. Terakhir deh saya ke ini ya, bentar, Renon, coba lompat tuh saya jauh banget ke Renon dari Sunset Road ya. Coba saya ke Renon siang hari ini masih lancar-lancar aja Cok Ageng Tresna. Kemudian di Jalan Raya Puputan juga lancar-lancar aja siang hari ini. Jadi Sahabat FM, jangan lupa untuk selalu berhati-hati di jalan dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Yes, kalau kata Tulus, aku sayang kamu. Kalau saya sih, aku sayang Vigonet ya. Karena Vigonet ini koneksi internetnya cepat, terus stabil. Apalagi syaratnya mudah, Sanefem. Proses cepat dan gratis instalasi lagi. Buat Anda yang belum langganan Vigonet, cus sekarang juga langsung langganan ya. Karena Vigonet melayani kebutuhan internet rumahan, bisnis, hingga dedicated dengan rasio upload dan juga downloadnya 1:1. Cakupan area luas di Denpasar, Tabanan, Singaraja, Negara, Gianyar, Bangli, Klungkung, dan lebih banyak lagi. Biaya berlangganan mulai dari 277 ribuan aja. Informasi lebih lanjutnya bisa langsung hubungi WhatsApp ya di 0811-3941-6306. Sekali lagi, 0811-3941-6306. Follow juga Instagramnya di @vigonetofficial atau klik di www.vigonetwork.com. Anda juga bisa cek cakupan area dengan kirim map lokasi ke WhatsApp Vigonet. Vigo, internetku cepat dan stabil, syarat mudah, proses cepat dan gratis, instalasi.
1: Press single on Penguin FM.

Penyanyi dan penulis lagu asal Slovakia yang berhasil menjual habis konser solo perdananya di London, New York, dan juga Los Angeles, Adele resmi memperkenalkan single barunya Red Bottoms pada 12 Juni 2026 melalui label Capitol Records. Ditulis oleh Adele bersama Blake Slatkin, Billy Walls, dan juga Julia Michaels, Red Bottoms mengangkat tema tentang kerentanan emosional dan rasa tidak aman, di mana Adele menggunakan sepeda Louboutin Red Bottoms sebagai metafora dari keausan emosi dan juga ketakutan tidak lagi dicintai saat pesonanya mulai memudar.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Rumors. Rumors.
1: Ya, saat Neven kita sampai di Rumors ya, dan sudah pasti banyak sekali media yang memberitakan Travis Kelce doang. Travis Kelce dan juga Taylor Swift maksudnya. Aduh, karena saya tadi jadi kepo juga sama kabar terbaru mereka, karena sebentar lagi kan mereka akan melangsungkan pernikahan ya katanya ya. Kalau gak salah tanggal awal-awal Juli deh, kalau gak salah tanggal 3, bener gak sih? Iya bener lagi. Tanggal 3 Juli katanya Taylor Swift dan Travis Kelce ini akan melangsungkan pernikahan di Madison Square Garden. Nah, tapi ada berita terbaru nih ya dari mereka berdua yang katanya nih, pada awalnya Travis Kelce itu katanya sih gak menganggap hubungannya sama Taylor Swift ini akan berjalan serius saat NFM. Awalnya si Travis ini kayak ya udah santai aja gitu deketin Taylor Swift, nggak yang akan langsung jadi menikah gitu, enggak. Tapi katanya seiring dengan berjalannya waktu, keduanya kemudian benar-benar melangkah serius. Bahkan sejumlah sumber ini mengatakan kepada Daily Mail yang saya ambil juga beritanya dari CNNIndonesia.com. Travis Kelce dan Swift ini ya baru mulai menjalani hubungan yang lebih serius gitu kan ya pada September 2023 setelah mulai berkenalan pada Julinya. Oh, Juli, Agustus, September, berarti 2 bulan lah ya. 2 bulan baru kayaknya mateng lah gitu, kayaknya serius nih gitu. Oh iya, awalnya katanya cuma deketin biasa aja. Malah katanya seorang sumber bilang kalau Travis Kelce ini memang tidak sedang mencari sesuatu yang serius gitu pada awalnya. Dan katanya nih, gak tahu bener apa enggak ya, katanya Travis Kelce ini juga sempat berkencan atau sempat ngedeketin perempuan lain gitulah ya, di saat dia pengen deketin Taylor Swift juga. Bahkan sebelum hubungan mereka akhirnya dipublikasikan seperti itu. Ya, lempar jaring ya. Tapi sumber yang lain juga mengatakan pengakuan Travis Kelce soal dirinya. Dulu sempat katanya Travis Kelce ini kesel ya karena dia pakai gelang persahabatan gitu, katanya gagal dikasih sama Taylor Swift. Katanya sempat kesel ya, ini kayak FTV banget ya, awal-awal kesel gitu kan ya. Taunya berujung di pelaminan. Awalnya kesel, awalnya santai-santai aja gitu kan ya. Ujungnya menikah juga. Ya namanya jodoh kita gak pernah tahu ya saat NFM ya. Tapi yang jelas Taylor Swift ini dan juga Travis Kelce memang dijadwalkan menikah pada tanggal 3 Juli ya. Sebentar lagi 3 hari lagi. Katanya sudah akan melangsungkan GR juga di tanggal 2 yang akan dihadiri oleh 100 keluarga dan juga teman dekat. Sementara di tanggal 3-nya, di hari H-nya ya, Travis Kelce dan juga Taylor Swift ini akan kedatangan sekitar 1.000 sampai 2.000 orang tamu di Madison Square Garden. Dan katanya sih Taylor Swift ini juga akan mengundang sahabat-sahabatnya mereka yang bukan artis ya. Ya, memang temenan dari SMA. Kemudian juga tetap ada nama-nama artis juga yang sudah dipastikan akan hadir. Ada Ed Sheeran, Jack Antonoff, ini mah mereka memang sahabat karibnya Taylor Swift banget ya. Kemudian juga nanti ada Gigi Hadid, ada Selena Gomez dan juga Benny Blanco. Itu aja sih yang baru ketahuan ya yang akan hadir nanti di sana tanggal 3. Kita tunggu aja, aku yakin sih pasti nanti internet bakal rame banget di tanggal 3 ya. Kemarin Travis Kelce sama Taylor Swift tunangan aja ya kan. Wah, itu meledak kayaknya internet. Nah, enggak tahu deh nanti tanggal 3 pas mereka menikah kayaknya seluruh jagat internet, seluruh jagat dunia maya dipenuhi sama Taylor Swift dan juga Travis Kelce. Ya, kita doakan saja acaranya lancar ya di tanggal 3 Juli.

Kalau mau tidurnya berasa sempurna gitu kan ya, tanpa gangguan, nyenyak gitu kan ya saat FM. Tapi memang harus diawali, tidur yang nyenyak itu diawali dengan kasur yang berkualitas. Elite Spring Bed cocok banget nih jadi teman tidur Anda karena kualitasnya, tahan lama, dan juga harganya terjangkau. Apalagi didukung dengan teknologi sanitize, komponen busa pada Elite Spring Bed yang higienis dan juga antibakteri. Pertama dan satu-satunya di Indonesia, Elite Spring Bed juga sudah mendapatkan rekor MURI sebagai spring bed yang dapat menahan beban sampai dengan 4,1 ton. Elite Spring Bed juga pilihan yang tepat ya untuk istirahat Anda yang mengutamakan kenyamanan sekaligus tahan lama. Anda bisa pilih berbagai pilihan teknologi seperti pocket spring, latex, memory foam, ultrasel, atau busa anti api. Dan masih banyak lagi yang dapat memenuhi kebutuhan Anda. Langsung aja cek promonya di online dan juga offline store Elite Spring Bed. Follow dan cek promo seru lainnya dari Elite Spring Bed di Instagram at elitespringbed.bali. Elite Spring Bed, the comfortable world.

Yes, ini dia satu single yang melodinya tuh 2000-an banget ya Sound FM ya. Kalau Anda mau dengerin melodi-melodi atau lagu-lagu yang mungkin udah lama banget gak Anda dengerin saat FM seperti lagu yang tadi, judulnya apa ya tadi? Saya lupa, judulnya adalah That's the Way My Heart Goes ya, dari Mary Sernhold. Wow, ini rilisnya tahun 2006 dan melodinya tuh emang 2000-an banget sih. Kangen ya, kadang-kadang kita pengen dengerin lagu-lagu yang nuansanya kayak gini dong Win, kayak gini dong. Eh, kasih tahu Winda dulu dong, Anda mau dengerin lagu apa, melodi seperti apa sih yang pengen Anda dengerin di siang hari ini saat FM? Kasih tahu Winda sekarang juga WhatsApp dan Telegram 0811 3934 atau bisa juga lewat Instagram dan fanpage Facebook di @FM Bali ya, walaupun belum saya update, sebentar lagi saya update, oke deh. Tapi sekarang saya mau baca dulu yang sudah masuk ya di WhatsApp. Ada Mbak Romi, selamat siang, ini udah request lagunya Tantri Ibu Pekerja. Salamnya buat semua sahabat Tune FM aja. Terima kasih lagunya sudah di play. Kemudian juga ada selamat siang, ada Yan Bur Arini gitu ya. Selamat siang Bu, ini mau dengerin lagunya Sederhana dari Silon Seven. Salamnya buat Tugus Bau aja. Selamat ulang tahun, panjang umur selalu. Terima kasih. Lagunya udah disiapkan, sebentar lagi di play. Terima kasih udah request. Ada Dr. Tama juga, Dr. Ardi Pratama. Lagi otw pulang ke rumah katanya, habis jalan-jalan ke Bali Zoo bareng si kecil. Itu seneng banget ya, jalan-jalan sama anak-anak. Requestnya Juicy Lucy, Tak di Tanganku. Coba aku cek dulu lagunya ya, semoga ada, jangan dipotong ya iklannya. Coba aku cek dulu ya lagunya udah masuk atau belum. Terima kasih Dr. Ardi Pratama sudah request. Lanjut lagi ada Mbak Iga Pacaneki, tadi requestnya adaptasi dari Tulus sudah saya play juga. Soalnya buat Winda aja, selamat bersiaran, terima kasih. Kemudian juga Regus Bawa, ini mau request lagunya Silon Seven yang Sederhana, siap. Katanya spesial buat Gus Bawa yang berulang tahun. Oh, dirimu ulang tahun. Oh, happy birthday ya, tanggal 30 Juni. Happy birthday, semoga panjang umur. Lanjut, terus ada siapa lagi yang mau aku baca ya? Ada Mbak Tian, ini baru masuk. Ini mau dengerin lagunya adalah Glenn Fredly yang Januari. Oke deh, aku cek dulu lagunya, nanti langsung aku masukin ke playlist. Terima kasih Mbak Tian udah request. Ada Bu Mita juga, selamat siang Bu Mita. Ini mau dengerin lagunya Tantri Ibu Pekerja, sudah di play tadi baru aja. Kayak ya 5 menitan sebelum saya ngomong nih. Lagunya udah di play, kalau mau diganti boleh ya Bu Mita ya. Salamnya buat Winda yang lagi siaran aja, terima kasih. Aduh, siang-siang rujakan Win, aduh sedapnya. Itu esnya ya ampun, sangat merah merona warnanya ya Bu Mita ya. Lagunya diganti Bu Mita, tadi lagunya Tantri udah di play soalnya ya. Terima kasih Bu Mita yang sudah mengirimkan aku foto es, ini es apa sih, es gula ya, warnanya merah merona banget sama rujak dan juga tipat nggak sih, ini aku nggak bisa lihat jelas karena di oke, aku zoom. Oh benar. Aduh sedapnya, sedapnya siang-siang hari ini ya. Terus ada siapa lagi yang belum aku baca, kayaknya di Telegram nggak ada ya. Ada Mbak Romi tadi katanya happy birthday buat Gus Bawa Winda. Happy birthday Gus Bawa, disalamin nih sama Mbak Romi ya. Bu Mita, lagunya diganti sama Adera jadi lebih indah aja. Oke, aku cek dulu lagunya ya. Terima kasih udah request. Buat sahabat FM lainnya yang pengen dengerin lagu favoritnya siang hari ini sambil menemani segala kegiatannya, langsung aja request WhatsApp dan Telegram 0811 3934 94. Ditunggu ya.

0: Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
3: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cung.
2: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
3: Borong? Iya. Ayo kita borong semua. Because you
4: know I'm all about. Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Perlengkapan bayi, ya Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: V than Help.
1: Biasa, FM siapa di sini yang sering banget berurusan sama darah rendah. Aduh, kadang-kadang aku juga sih sama FM ya. Tiba-tiba kelingan, tiba-tiba kok kayaknya kemana? Ini kayak darahnya rendah deh kayaknya nih ya. Nah, tapi beberapa orang ini emang di antara kita mungkin ya sempat mengalami darah rendah. Biasanya kita pusing lah, terus misalnya juga pandangannya jadi agak kabur gitu-gitu kan. Nah, darah rendah juga ditandai dengan tekanan darah ini kurang dari 90/60 mmHg ya. Nah, dalam kondisi yang parah, darah rendah bisa membuat kita jadi pingsan saat nafas. Aduh, jangan ya. Ada banyak sebenarnya penyebab dari darah rendah. Selimpet kan? Ada banyak sebenarnya penyebab dari darah rendah. Kalau dari CNNindonesia.com, ada beberapa kebiasaan sehari-hari yang tampaknya turut juga berkontribusi dalam menurunkan tekanan darah nih saat FM. Yang pertama, kurang minum air putih. Ayo, siapa? Minum air putih kalau haus doang. Ini kurang-kurangin ya saat FM. Kita harus rajin-rajin minum air putih. Karena dehidrasi ini menjadi faktor utama penyebab darah rendah. Jadi mengutip laman Mayo Clinic, ketika tubuh tidak memiliki cukup air, jumlah darah dalam tubuh atau volume darah ini akan berkurang. Hal ini dapat menyebabkan tekanan darah turun. Yang kedua, kekurangan nutrisi dari makanan. Kebiasaan yang menyebabkan darah rendah lainnya adalah jarang mengkonsumsi makanan bernutrisi. Rendahnya kadar vitamin B12, folat, dan juga zat besi ini dapat mencegah tubuh memproduksi sel darah merah yang cukup. Hal ini tentu saja dapat menyebabkan tekanan darah rendah. Terakhir, kurang aktif bergerak. Jadi bergerak atau berolahraga ini menjadi landasan hidup orang sehat ya. Orang dewasa, kita-kita nih ya. Disarankan berolahraga teratur setidaknya 90-150 menit per minggu. Terakhir deh, kurang tidur. Nah, tidur juga menjadi sarana organ tubuh untuk beristirahat saat FM. Setidaknya kita memerlukan tidur selama kurang lebih 7 jam setiap malamnya. Kurang tidur atau jam tidur yang nggak teratur ini bukan hanya membuat tekanan darah rendah, tapi bisa membuat tekanan darah tinggi juga. Karena kurang tidur biasanya jadi emosi, kalau aku ya. Nah, itu dia saat FM. Ternyata kebiasaan-kebiasaan kecil menurut kita kalau ya di skip sekali-sekali doang, nggak boleh tahu. Karena kalau di skip nih saat FM kita jadi berpotensi untuk darah rendah. Yang pertama, kurang minum air putih itu no-no ya, harus rajin minum air putih. Terus yang kedua, kekurangan nutrisi dari makanan. Jadi mulai sekarang harus dibiasakan mencari nutrisi dari makanan atau makanan yang penuh dengan nutrisi. Kadar vitamin B12-nya ada, folat, dan juga zat besi. Kemudian yang ketiga, jangan sampai kurang aktif bergerak juga saat FM. Jadi kita harus rajin juga olahraga ya. Terakhir, jangan sampai juga kurang tidur. Kita sebagai orang dewasa ya, setidaknya tidur selama kurang lebih 7 jam setiap malamnya. Kalau kurang tidur itu bisa berpotensi membuat tekanan darah rendah ataupun bisa membuat tekanan darah tinggi.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Apa? Kiamat?
5: Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
6: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
7: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
8: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
4: Ya, kok aku dikit dari grup?
9: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.

0: Back to the past. Back to the past.
1: Gara-gara lagu ini, Neo kena semprot Jay-Z. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Neo pertama kali bertemu dengan Jay-Z, bos label tempat dia bernaung, tanpa basa-basi, Jay-Z langsung memarahi Neo karena telah memberikan sebuah lagu kepada penyanyi lain. Lagu apa sih yang bikin heboh itu? Ternyata, lagu yang berhasil menjadi nomor 1 di Billboard Hot 100 selama 9 minggu, yaitu lagu Let Me Love You yang Neo berikan kepada Mario. I'm Wibin Nugraha, your music director.

Saat FM ini dia salah satu single terbaru dari Backstreet Boys dengan Bala. Boleh Anda request kalau misalnya yang suka sama single yang satu itu ya. Dan di sini masih ada Winda Juanita sampai nanti di jam 4 sore. Waktu saya tinggal 1 jam aja untuk menemani Anda. Jadi kalau mau request dari sekarang ya, 0811-393-494. Sambil saya cek dulu apakah ada yang baru masuk WhatsApp-nya. Oh, aku belum baca siapa nih. Mbak Lisa, selamat siang. Ini mau dengerin Oasis yang Don't Go Away. Sudah saya play. Semoga tadi udah dengerin juga Mbak Lisa. Terima kasih di request. Ada Mbak Titin juga. Selamat siang. Requestnya Home dari Charlie Puth. Oke, Winda boleh nggak? Oke, bentar aku kirim ya tadi informasinya. Info tadi tentang darah rendah ya. Tadi saya sempat menyampaikan itu sama di Fit and Health. Oke deh, ntar aku sampein ya linknya Mbak Titin ya. Kalau nggak salah tadi aku ngutipnya di mana ya, bentar ya. Aku cek dulu. Thank you ya Mbak Titin, udah nyimak banget berarti dari tadi. Thank you so much, lagunya Home Sharipov saya siapin dulu. Terima kasih. Terus saya mau sapa juga ada Pumita. Tadi requestnya Adera udah aku play. Mbak Tian tadi requestnya Glenn Fredly juga sudah saya play. Coba aku cek di Telegram ya. Ada yang menyapa nggak? Oh ternyata enggak, sepi-sepi aja Telegram. Terus, siapa lagi belum aku baca? Kayaknya udah semua. Oke deh, Salat FM. Terima kasih yang udah sempat untuk request dan udah menyimak siarannya Winda dari jam 1. Tapi saya masih di sini sampai jam 4 ya, Salat FM. Jadi masih ada 1 jam. Boleh banget request lagu favoritnya. Mau salam-salam juga bisa WhatsApp dan Telegram. 0811-393-494. Winda tungguin.

0: sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
3: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
6: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Family time. Family time.
1: Yes, Sat FM, kita sampai di family time. Sebagai parents, kita pasti ingin mencapai atau ingin merawat anak-anak kita supaya maksimal gitu kan ya, Sat FM. Salah satunya adalah mereka juga kecerdasannya meningkat gitu, Sat FM ya. Gimana sih caranya untuk meningkatkan kecerdasan otak anak? Apakah hanya dengan nutrisi aja yang harus kita kejar gitu kan ya? Kondisinya harus bagus, segala macam. Tapi ada gak sih langkah-langkah yang lainnya yang bisa kita lakukan dengan simple sebagai orang tua? Ada ternyata, Sahabat FM, ada beberapa caranya supaya tumbuh kembang anak kita juga maksimal. Yang pertama adalah dengan berkomunikasi. Jadi selain mempererat ikatan batin ya, rutin mengajak anak berkomunikasi, ini juga dapat meningkatkan kecerdasannya. Dengan berkomunikasi, anak dapat mengembangkan keterampilan berbicara dan juga berinteraksi dengan orang lain. Kita bisa mengajak si kecil atau anak-anak kita berkomunikasi dengan menceritakan hal-hal yang kita lakukan hari ini atau membacakan buku cerita. Atau bisa juga sekalian tanya jawab gitu kali ya, menanyakan anak-anak gimana tentang kegiatan hari ini, apa yang sedang dirasakan, apa yang sedang dipikirkan, boleh kita tanyain. Yang kedua adalah mengasah kreativitas. Jadi mengasah kreativitas anak juga penting ya dilakukan untuk meningkatkan kecerdasannya. Ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan bersama ya untuk mengasah kreativitas si kecil, seperti mengajak menggambar, memainkan alat musik, menari, nyanyi, atau bermain peran. Terakhir tentunya adalah berolahraga. Jadi mengajak anak berolahraga dan aktif bergerak ini dapat menunjang perkembangan otak dan juga menjaga kestabilan emosinya. Kalau misalnya perlu nih, kita bisa mendaftarkan si kecil untuk mengikuti kursus atau les olahraga yang dia minati. Dan jangan lupa juga setelah melakukan tiga hal tadi, tetap harus dipantau juga untuk nutrisinya. Makanannya juga harus sehat, karena itu juga menunjang dan juga mendukung tumbuh kembang si kecil supaya maksimal, sahabat FM.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai soloist, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

Pingin FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Sudah jam 4 sore saat FM. Waktunya pulang kantor ya kan. Benar-benar. Dan Linda juga harus pulang saat FM, karena sebentar lagi sudah ada Dinda dan juga Suma yang siap menemani Anda sampai nanti di jam 8 malam tentunya di Intermezzo ya. Linda Jonita, terima kasih banget nih buat Anda yang sudah ikutan, yang sudah sharing, yang sudah request juga dari tadi jam 1. Tapi Linda sekarang pulang dulu, istirahat dulu ya. Selamat melanjutkan aktivitas saat FM. Selamat menunggu jam pulang kantor juga. Bye-bye.

0: Bingung FM, Your Sweet Music Station, terus berkarya, terus berkembang. Sore-sore
1: semuanya apa di sore hari ini ya, di intermezzo sampai jam 8 malam. Seru-seruan yuk bareng,
0: yes,
1: yuk.
0: Biar happy bareng. Biar ngobrol bareng. Yuhu. Sambil ceria bareng.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: Kingdom FM, your sweet music station.
1: Terus berkarya, terus berkembang.
0: Sore hari ini saya temenin sama
1: Din Sum.
0: Suma and Dinda,
1: yes,
0: Din Sum, betul sekali. Siap untuk menemani sore hari Anda. Yuhu. Yang bahagia, bahagia atau enggak?
1: Bahagia dong, Suma emang gak bahagia?
0: Bahagia, tapi biasanya kalau sore hari ini Din, ada dua sisi. Karena bahagia mendekati jam pulang kantor. Tapi di sisi lain kalau kerjaan belum selesai ini agak daduk-daduk sedikit.
1: Harus lembur gitu ya. Jadinya memutuskan buat lembur gitu ya. Kalau Anda sobat Pina FM lagi di mana nih, udah pada pulang kerja kah atau lagi ngelembur gitu ya, mungkin di kantor, bisa yuk request lagu.
0: Bisa,
1: yuk,
0: kita temenin sambil ngobrol hari ini.
1: Yes.
0: Kalau lemburnya sampai malam apalagi pas lapar.
1: Oh, iya benar. Pasti tuh kan ada panggilan perut ya.
0: Panggilan perut banget. Halo, halo, perut memanggil.
1: Panggilan perut tuh biasanya Anda ngapain nih sahabat Pina FM kalau malam-malam entah di kantor ataupun di rumah gitu ya. Kalau Dinda ingat semalam soalnya.
0: Bentar-bentar nih, panggilan perut itu panggilan seperti apa?
1: Panggilan perut tuh lapar dong, lapar. Kruyuk-kruyuk, hey mana
0: kruyuk-kruyuk,
1: nih? Hey mana makanan nih? Tolong dong kasih ke aku gitu, seperutnya.
0: Seperti itu, baru tahu ada kata panggilan perut.
1: Ya dibuat-buatin ya.
0: Oh itu dibuat-buatin, gak ada di KB.

0: Tok nasi sisa terus ada telur buat apa? Nasi goreng buatan sendiri di rumah.
1: Atau mie goreng?
0: Atau mie kuah. Goreng? Oh iya, bener lebih simpel ya.
1: Itu
0: lebih
1: adalah penyelamat di kala emergency.
0: Oh iya, punya nggak stok?
1: Tidak. Karena kalau malam-malam saya sih jarang untuk makan. Saya nunggu pagi, Din.
0: Diet ya?
1: Enggak, nunggu pagi karena males banget, mager.
0: Oh, ada gak tim yang sama kayak Suma tuh nunggu pagi dia? Karena males ya mungkin masak atau bangun. Atau mungkin diet mungkin?
1: Oh, enggak juga enggak sih. Juga. Saya udah sekurus ini ngapain diet lagi, Din? Apa yang perlu didietkan?
0: Iya sih, kalau sahabat pikir apa melihat Suma kayaknya gak perlu diet sih Suma ya. Atau mungkin minta tolong orang lain buat bawain, itu pacar.
1: Oh, saya lagi jomblo, Dina mau bawain.
0: Gak ada. Gak ada.
1: Ngobrol aja, Dina sudah menolak dengan mentah-mentah, guys.
0: Yuk, langsung kirim-kirim aja ke WhatsApp Telegram di 0811-393-494. Instagram, Facebook boleh di @pinginfmbali. Twitter X juga boleh di @radiopinginfm.

0: Penguin News. Penguin News. Penguin News.
1: Sahabat Pina FM, Kepala Badan Pusat Statistik Jakarta Barat Muhammad Noval memastikan data masyarakat yang dihimpun dalam pendataan sensus ekonomi 2026 aman dan tak digunakan untuk kepentingan perpajakan. Noval juga menegaskan penghimpunan data sensus ekonomi bertujuan memetakan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat.
2: Sementara itu, sahabat Pina FM, sejumlah wilayah di Inggris mengalami situasi mencekam pekan lalu akibat cuaca ekstrim yang melanda negara tersebut. Warga panik setelah Bristol, wilayah barat Inggris, disambar hingga 29.000 petir pada siang hari. Samaran petir itu pun sampai membuat salah satu rumah mengalami kebakaran parah.
1: Dikutip dari Antara News dan CNN Indonesia, saya Dina Mela dan Suma Wijaya untuk Penguin News di Intermezzo.

0: my heart. You ever wonder what we could have been? You said you wouldn't and you did. Lie to me, lie with me, get your fix. Now all my drinks and all my feelings are all mixed. Always missing people that I shouldn't be missing. Sometimes you gotta burn some bridges just to create some distance. I know that I control my thoughts and I should stop reminiscing. But I learned from my dad that it's good to have feelings when love and trust are gone. I guess this is moving on. Everyone I do right does me wrong. So every lonely night I sing this song. I hate
1: you. Nah, kalau kebangun malam-malam, ini agak sedikit klise ya, Din ya. Apakah bisa karena memang lapar atau karena kasurnya enggak nyaman?
2: Nah, harus dicari tahu tuh.
1: Jadi kalau pengen rebahan dengan kasur busa berkualitas biar nyaman, tahan lama dan harga terjangkau, pilih deh Royal Foam. Di mana Royal Foam menggunakan busa berkualitas internasional. Selain itu, Royal Foam adalah kasur busa pertama dan satu-satunya di Indonesia yang bersertifikasi sanitize dari Swiss, yaitu antibakteri, anti jamur dan antimikroba. Ini yang membuat Royal Foam sebagai kasur busa paling higienis.
2: Kasur busa Royal Foam juga bergaransi sampai dengan seumur hidup. Jadi gak usah bingung lagi ya sahabat Pingin FM, segera ganti kasur lama Anda dengan kasur busa dari Royal Foam.
1: Yes, benar banget. Royal Foam menjadi merek kasur busa terbaik di Indonesia selama 8 tahun berturut-turut. Royal Foam kembali berhasil meraih penghargaan Top Brand Award 2026 dalam kategori bedding berdasarkan hasil survei dari 15 kota besar di Indonesia.
2: Follow dan cek promo seru dari Royal Foam di Instagram @royalfoam.bali. Kasur busa Royal Foam aja.

0: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Penguin FM, your sweet music station.
1: Terus berkarya, terus berkembang.
0: Kalau sore-sore pulang kerja, pastinya pengen jalan-jalan.
1: Jalan-jalan healing.
0: Jalan-jalan.
1: Dengan sepatu rodaku.
0: Memang punya sepatu roda?
1: Enggak. Beliin dong, tapi gak bisa make sih.
0: Belajar dulu.
1: Susah gak sih?
0: Gak tahu, gak pernah juga.
1: Pernah soalnya ngeliat orang make tuh. Kemarin kan ke alun-alun kota Gianyar tuh. Ngeliat orang banyak banget main sepatu roda anak kecil gitu loh. Kok hebat ya? Kok
0: mereka, saya gak bisa ya? Mereka udah terlatih sepertinya.
1: Iya sih, bener sih. Harus dilatih ya kayak gitu.
0: Tapi
1: ya.
0: Dulu yang ngebayangin orang naik sepatu roda itu terlihat gampang, Din.
1: Oh iya. Tapi ternyata kalau udah dicoba, emang pernah nyoba semua?
0: Pernah, nyoba sih pernah, tapi tidak segampang itu. Baru jalan udah mau kepleset.
1: Baru jalan udah ke jalan tuh rodanya tuh, gimana ngeremnya sih gak ngerti juga.
0: Gak ngerti juga.
1: Harus dilatih ya, harus berlatih dulu baru bisa.
0: Itu perlu proses sepertinya. Bener. Jadi memang mungkin kalau sepatu roda itu apa namanya?
1: Apa tuh?
0: Bener-bener kita harus tahu tekniknya gitu,
1: iya.
0: Din. Jadi harus tahu kapan kita harus memposisikan.
1: Bener. Kan biasanya satu-satu gitu kan, kanan kiri. Terus kalau ngerem tuh kayak gimana ya caranya di belakang itu? Enggak ngerti deh.
0: Nah, jangan bertanya kepada siang tidak tahu juga.
1: Enggak expert ya dua-duanya enggak. Ya,
0: tapi kalau Anda gimana sahabat pengguna FM yang tahu, boleh cerita juga bareng kita.
1: Kita langsung cerita sepatu roda nih.
0: Langsung lempar karena kita tidak tahu. tidak berpengalaman dalam sepatu roda, tapi kalau mau request lagu lempar ke kita aja.
1: Iya benar, kalau mau request lagu langsung sih gaskan. Jangan ragu-ragu ya, kirim aja langsung di WhatsApp Telegram di 0811 393 494, Instagram, Facebook boleh di @pinginfmbali, Twitter juga boleh di @radiopinginfm.
0: Benar banget. Sambil
1: sudah
0: cerita
1: loh,
0: siapa
1: loh.
0: Ada siapa aja,
1: ada Gus Bawa,
0: halo
1: ada
0: Gus,
1: ada Mbak Tian.
0: Hey, Mbak Tian, apa
1: terus
0: kabar?
1: Ada Bu Arini,
0: halo.
1: Ada Papang, ada Abah Wiasel.
0: Halo Abah Wiasel. Wah, udah ada beberapa nih yang stay tune, yang udah cerita juga bareng kita. Jadi kita ngobrol hari ini mini foodnya ada cerita panggilan perut kalau kata
1: panggilan
0: Dinda.
1: Panggilan perut, selalu pasti pernah, siapapun pernah mengalami ini pasti. Sih.
0: Gak hanya malam, mungkin sore hari.
1: Sore mungkin jam, sekarang.
0: Bisa juga pas
1: tapi
0: lagi.
1: Tapi ini kita lagi ngomongin malam, siapa tahu kayak udah tidur, tiba-tiba kebangun gara-gara panggilan perut.
0: Tapi Dina emang orang yang biasanya terpanggil perutnya malam hari?
1: Kebetulan saya suka begadang.
0: Oh gitu, jadi
1: jadi malam-malam misalnya kayak sambil ngerjain tugas atau apa gitu, pasti lapar, duh lapar ya apa nih, ngapain keluar. Mumpung di depan gang saya ada apa? Ada sate ayam.
0: Oh itu yang mau jadi, mungkin karena aroma sate itu yang membuat Dina kayak otaknya tuh langsung
1: nggak fokus ya.
0: Langsung otak mengirimkan sinyal ke perut, apa kalau otak ya?
1: Otaknya yang ngirim sinyal ke perut.
0: Perut.
1: Perut ngirim sinyal ke otak.
0: Nah,
1: yuk,
0: kemana jalurnya itu?
1: Anak MIPA bener-bener. Dari perut ngirim otak ke... Dari perut ngirim otak lah. Dari perut ngirim sinyal ke otak. Jadi otak tuh memproses.
0: Memproses keinginan.
1: Maksudnya, lapar. Kalau lapar ngapain? Belanja.
0: Belanja. Lapar. Atau gini. Mungkin memang sengaja tukang satenya itu kita kipasin aja ke rumahnya Dinda yuk. Biar
1: mungkin
0: dia lapar.
1: Ya?
0: Oh, kesini Dinda, kesini.
1: Beneran lagi berhasil ya, lagi.
0: Kita kipasin dulu Wonderdrone ya, Unca, biar kesini juga. Biar
1: iya,
0: ngasih tahu kita
1: yuk.
0: Hari ini cuacanya seperti apa. Langsung kita panggil sekarang. Weather Podcast.
1: Weather Podcast. Nah, kalau kata Mbak Uun sih hari ini cerah ya. Suhunya itu ada di 22 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius, terasa seperti 32 derajat Celcius. Terus kalau untuk kecepatan anginnya ini 10 sampai 15 km per jam, kemungkinan hujannya cuma 6%.
0: Wah, berarti tidak terlalu banyak kemungkinan hujan, tapi tetap harus berjaga-jaga juga. Karena kemungkinan lah.
1: Kemungkinan itu kan artinya bisa aja.
0: Masih ada
1: ruang untuk hujan.
0: Bisa ada kemungkinan, masih ada selah.
1: Ada potensi.
0: Potensi.
1: Betul. Jadi, terus untuk UV indeksnya ini 10, jadi lumayan tinggi, pakai sunscreen. Ingat, karena kalau lihat ke kaca sih ini kayak cerah banget ya.
0: Cerah banget, benar. Tadi di jalan juga panas, Din. Untung ada angin yang sepoi-sepoi, jadi panas-panasnya ya,
1: balance.
0: Okay. Masih aman lah untuk kulit, tapi tetap pakai sunscreen.
1: Jangan lupa keluar tadi pakai kaos
0: Oh, Rinda full.
1: Iya dong, biar enggak kepanasan.
0: Mantap sekali ya.

0: Thank you. It's very much.
1: Radio Penguin. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Back to the bus. Back to the bus.
1: Gara-gara lagu ini, Neo kena sempro Jay-Z. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Neo pertama kali bertemu dengan Jay-Z, bos label tempat dia bernaung, tanpa basa-basi, Jay-Z langsung memarahi Neo karena telah memberikan sebuah lagu kepada penyanyi lain. Lagu apa sih yang bikin heboh itu? Ternyata lagu yang berhasil menjadi nomor 1 di Billboard Hot 100 selama 9 minggu, yaitu lagu Let Me Love You yang Neo berikan kepada Mario. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: satu lagu yang menjadi jawara di Pink Hot Music Chart sederhana.
1: Ini siapa nih yang request Bli Ghost Bawa? Spesial loh hari ini, lagi apa? Birthday loh.
0: Birthday.
1: Happy birthday Bli Ghost Bawa.
0: Asik asik.
1: Happy birthday Bli Ghost Bawa. Asik.
0: Wow, happy birthday Bli Ghost.
1: Semoga panjang umur, sehat selalu Bli Ghost Bawa. Ya, semoga dilancarkan segala halnya.
0: Bahagia selalu, panjang umur.
1: Tadi abis ngomong gini loh, ngomong tips diet sama budaya.
0: Oh, Dina lagi program di diet, Din.
1: Ngomongin makan malam jadi inget, kok kenapa ya kalau lapar tuh. Lapar malam-malam kenapa memilih makan, kenapa gak... Tunggu aja sampai pagi gitu ya.
0: Tapi biasanya ketika kita lapar itu, apa yang kita programkan itu keriset.
1: Jadi kayak ya udah deh, mulai besok pagi aja.
0: Benar-benar Din. Gak apa-apa sekali ini.
1: Gak apa-apa kali ini aja. Tapi ternyata berkali-kali. Gagal terus jadinya dietnya. Udah gak jadi diet.
0: Tapi udah ada progres gak Din dietmu?
1: Apa tuh? Gak diet sih, lebih ke kayak jaga aja.
0: Menjaga kesehatan. Karena Dina apa yang mau didietkan juga masih aman, Din.
1: Iya sih, tapi kan badan ini kan di bawah sendiri ya, jadi ngerasa sendiri.
0: Oh, dirasa sendiri. Mungkin iya. Pengen
1: mungkin
0: olahraga.
1: Orang-orang tuh gak ngelihat kayak, apa menmu yang mau dietin? Orang-orang selalu bilang kayak gitu, kayak ibu Dinda pun juga.
0: Oh, ibumu juga komentar seperti
1: iya,
0: itu.
1: Apa sih yang mau jaga gitu? Loh, saya yang bawa diri, saya yang merasa.
0: Iya, tapi kalau mungkin bisa dibuat olahraga kali, Din. Kalau malam iya, udah makan, pagi olahraga. Zumba sama Budayu, Budai ajak, ajak Zumba.
1: Ikut, ikut Zumba. Ya mungkin kalau misalnya lapar malam-malam, memutuskan untuk makannya ganti kali ya.
0: Bisa.
1: Buah mungkin ya, buah atau yogurt mungkin.
0: Oh, bisa, bisa.
1: Ya. Kalau Anda gimana sebetulnya lapar malam-malam, tengah malam gitu, apakah beli makan keluar? Kayak Dina biasa beli sate karena dekat, paling mudah untuk dijamah itu udah sate. Karena atau... bener-bener literally di depan kos.
0: Wah, berarti memang benar-benar strategis banget. Berarti tempat sate itu sudah mensurvey marketnya.
1: Iya ya, ini targetnya udah di depan mata gitu ya.
0: Tapi emang itu langganan anak-anak kos ya, Din?
1: Iya.
0: Bener.
1: Di depan gang gini banget, kos banget. Jadi banyak, either sampai jam 12 pun juga masih.
0: Masih rame juga. Dina ngantri juga?
1: Enggak dong.
0: Oh, udah jadi VIP pelanggan, pelanggan VIP.
1: Kebetulan kalau misalnya lagi beli sana tuh pas udah enggak ramai gitu loh.
0: Oh, lihat dari jendela. Lihat dulu ah, ngintip-ngintip. Ramai enggak? Ramai enggak?
1: Enggak, ternyata ya udah cus, beli deh.
0: Wah, Dina suka ngintip malam-malam.
1: Ngintip makanan ya, cuma ya jangan ya, aneh deh.
0: Ngintip penjual sate karena lihat sepi.
1: Kata kalimatnya kok rancu banget.
0: Iya, lagi jualan. Kalau sepi cus beli, kalau enggak
1: gitu lanjut tidur. Iya gitu maksudnya ya sahabat pikir FM ya. Terus atau mungkin milih untuk tunggu aja deh sampai pagi nih kayak Suma nih. Makanya tuh kayak gitu dia badannya tuh kurus dan sehat ya Suma ya.
0: Sehat bener.
1: Sehat slim fit seperti slim yang fit. Apa yang Dinda mau.
0: Pagi-pagi memang sengaja. Jadi malam itu biar lebih fresh Din. Jadi aku memang sengaja mungkin paling maksimal 3 jam sebelum tidur. Itu maksimal udah gak makan lagi. Jadi itu biar pagi-paginya semua itu bangun lebih fresh, sudah siap untuk menjalani hari. Ada gak sih sahabat Pink FM yang melakukan hal yang sama?
1: Ya siapa tuh? Coba cerita-cerita.
0: Ada juga. Mungkin Budayu juga. Bener ada Arya. Hai Arya, rame nih. Iya.
1: Halo.
0: Rame yuk ngobrol-ngobrol Arya gimana?
1: Lagi relate soalnya nih.
0: Lagi relate banget. Ngobrolin tentang makan malam. Nah kalau Suma sih seperti itu Din ya, mostly. Jadi memang kalau gak urgent banget, kalau gak emang lapar banget itu 3 jam sebelum tidur.
1: Oh gitu.
0: Jadi gak pernah tuh, mungkin jarang banget ya, itu bisa dihitung dan kayak betul bener-bener jarang.
1: Ya, jarang banget
0: jarang
1: ya.
0: Sekali untuk makan malam itu di jam 12, jam 1. Itu palingan jam 9 udah paling malam.
1: Oke, coba deh kita baca-bacain dulu sahabat Pink FM yang udah kirim-kirim banyak. Soalnya yang cerita nih kalau misalnya sahabat Pink FM mau cerita juga boleh langsung.
0: Boleh.
1: Kita ya di
0: langsung
1: Bali. Bali I ya, atau kalau misalnya lewat WhatsApp juga boleh kirim aja ke 0811 393 494. Instagram, Facebook boleh juga di @PinginFMBali. Twitter X juga boleh di @RadioPinginFM.
0: Yes, sekarang semua mau bacain dulu dari Bli Ghost Bawa yang lagi ulang tahun. Hehe, ada acara apa nih?
1: Boleh dong undangannya.
0: Biasanya banyak relasi Din. Jangan salah Bli Ghost Bawa. beribu ucapan hari ini.
1: Iya pastilah. Udah sampai bingung mau balesin yang mana dulu.
0: Relasinya banyak. Pokoknya selamat ulang tahun buat Bligos bahwa lagunya udah di play juga Slay on 7. Kalau menurut Bligos ya, yang harus lakukan ketika lapar di malam hari adalah cus ke dapur buat masak biar hemat biaya. By the way, ini Dinda dan Vincent Suman, salam spesial buat diriku yang berulang tahun. Thank you.
1: Oh, thank you.
0: Beri Bligos bahwa tipe yang ke dapur buat makanan, masak sendiri. Sendiri yang masak atau mungkin ada yang bantu Bligos masaknya. Siapa tahu manggil saudara.
1: Oh iya.
0: Bantu dong masaknya.
1: Temenin dong gitu, siapa tahu takut di dapur kan.
0: Itu salah satu hal kenapa Suma tidak masak di dapur, Din. Bayangin kalau
1: masak di mana?
0: Iya, di dapur malam-malam maksudnya.
1: Oh. Yang benar dong.
0: Kepenggal ya.
1: Ada keterangannya subjek, predikat, objek, keterangan ya Suma.
0: Keterangan
1: ya?
0: Waktunya belum.
1: Belum, keterangan waktunya
0: jadi,
1: belum.
0: Masih janggal.
1: Masih janggal,
0: kenapa
1: masih rancu.
0: Tidak masak di dapur?
1: Tuh, emang di mana masaknya? Di kamar mandi. Bayangkan saya kan di kamar mandi, di kamar gitu mungkin.
0: Enggak, di dapur orang aja.
1: Oh iya, bisa. Atau enggak masak, beli.
0: Beli. Gitu. Ya, tapi kalau ngobrolin tentang masak-masakan malam-malam itu adalah menguji adrenalin. Apalagi rumah saya itu, dapurnya itu pisah.
1: Rumah Bali pada umumnya.
0: Pada umumnya. Ada beberapa jarak yang harus dilalui untuk
1: itu dia.
0: Untuk mencapai dapur itu.
1: Iya baguslah, artinya kan mendukung program apa? Program sehat. Gitu loh Suma. Ada Fapang juga.
0: Hai Fapang.
1: Request lagu Taylor yang Is It Love?
0: Udah.
1: Ya. Aduh, kalau keadaan malam lapar ya, Ari makan atau ke warung yang masih buka atau nyari yang 24 jam dan makan dulu di tempat nasi goreng or ayam goreng atau lalapannya. Kalau sudah kenyang, pulanglah tidur nyenyak sampai pagi. Salamnya buat Aldo, Rido, Agus, Eka, Rian, Adam, dan all crew. Thank you.
0: Terima kasih. Buat Ian Bur Arini, selamat sore Suma Wijaya dan juga Dinda. Kesiman absen ya, terima kasih, semangat tugas selalu. Terima kasih buat Ian Bur Arini udah stay tune di Zuri hari ini. Ada siapa lagi? Oh ada Matian juga. Hai Matian. Kalau Matian, lagunya tadi itu The Course di radio.
1: Okay.
0: Have a nice afternoon dan selamat siaran untuk kalian. Love deh. Lanjut, ada siapa lagi Din?
1: Ke Cafe Badung pesan matcha latte.
0: Wow.
1: Busanya cakep. Lembut, rasanya nendang.
0: Cakep.
1: Dua suara ganteng cantik yang dulu akrab di radio, Dinsu pamit tapi tetap dikenang. Kok pamit?
0: Kita tidak
1: belum
0: gini
1: pamit
0: ya.
1: Loh. Baru loh ini berapa,
0: baru opening,
1: satu
0: jam pertama belum.
1: Belum
0: sabar.
1: Beli Ghost tuh mana nih? Request lagunya teh hijau dari Tulus katanya. Yuk ikutan minum food dulu Beli Ghost tuh.
0: Apa itu mini foodnya Gusto?
1: Belum.
0: Oh belum, masih ditungguin.
1: Monilo
0: aman.
1: Sukartini.
0: Halo, Monilo.
1: Halo.
0: Monilo, gimana?
1: Kalau saya lapar tengah malam langsung cus dapur masak. Tapi
0: woy,
1: jarang banget sih kejadian ini katanya. Karena saya biasanya makan teratur 3 kali sehari. Pagi, siang, ya, malam, sekitaran jam 8. Jadi lapar tengah malam tuh gak pernah katanya. Kalaupun kalau misalnya pernah, paling cusnya langsung ke dapur masak. Karena bahan-bahannya selalu sedia kata di kulkas.
0: Okay. Berarti emang tipe-tipe yang sudah prepared sejak awal Din. Nah, emang teratur itu seru banget sih, mantap buat Monilo. Ini semua juga lagi mencoba untuk mengatur pola makan. Jadi di jam-jam tertentu biar gak boros Din. Maksudnya gak, kita gak terganggu juga dengan panggilan perut ini.
1: Bener sih.
0: Bayangin setiap jam gitu kita dipanggil sama perut, gak asik juga. Apalagi kalau kita punya banyak kesibukan.
1: Bener.
0: Ini pada dicatat sih, semua lagi mempelajari, sama gak bisa seperti Mokniluh ya. Astaga. Yang memang sudah teratur, sudah bisa, oh jam segini saya harus makan siang, jam segini saya udah harus gini. Itu juga bantu untuk kesehatan lambung, kadang-kadang semua juga dulu sempat punya mah. Itu karena kesibukan lupa
1: ya?
0: Makan, Din. Iya jam tidur, jam makannya gak teratur.
1: Ini gak ngantuk ya semua ya?
0: Enggak. Terus kira jadi sakit.
1: Iya bener, kaget dong lambungnya. Misalnya kayak paginya gak makan gitu, baru makannya pas siang ke sore, ya udah kaget.
0: Apalagi langsung makan sebanyak itu. Jadi semua langsung jadi porsi dua kali sama makan satu kali.
1: Nah itu dia, kaget lambungnya kayak tiba-tiba diem. Hate, apa nih gitu.
0: Langsung dikasih kerja berat, awal-awal lagi leha-leha, santai-santai, ih gak ada makan, udah langsung seabrek, jeng.
1: Tiba-tiba langsung workout ya.
0: Yeah. Terus ada juga Mbak Arimun, yuhu.
1: Halo Mbak Ari, oh ada Mbak Ari disini.
0: Ada,
1: halo.
0: Ada siapa aja, boleh kita sapa dulu kali yang TikTok, Din, ada siapa?
1: Bagus Bawa, Bu Dayu, Fir, Ruka Fuji, Mbak Desmar, Mbak Ari, ada Ketut Sukadana juga.
0: Wah, banyak ya, ada siapa lagi?
1: Udah,
0: ada Arya juga, selamat sore Ar. Terus kalau dari...
1: Merom.
0: Sore,
1: juga bagus Pinguin katanya.
0: Sore-sore Merom.
1: Sore, rekosan tri ibu pekerja sudah ya.
0: Udah dimasukin ke playlist ya, tapi belum di play.
1: Okay.
0: Kalau mini vote-nya gimana, Dian?
1: Bikin mie isi telur aja katanya kalau malam.
0: Oh itu emergency menu.
1: Itu kayaknya kayak orang-orang biar gampang gitu ya.
0: Simple.
1: Biar cepat, simple langsung aja itu.
0: Cus, karena kalo,
1: enak juga soalnya.
0: Malam itu ngantuk, pasti pengen cepet-cepet.
1: Iya.
0: Itu pasti, semua juga dulu ya pada masanya. Pernah juga. Tapi sekarang udah enggak. Pada masanya juga seperti Moromi. Mie isi telur itu gampang banget. Jadi sediain aja stoknya langsung. Makasih ya Morom.
1: Thank you.
0: Terus ada Mbak Dian. Nah ini spill isi kulkas.
1: Sama ya semua. Apa isi kulkasnya tuh?
0: Iya.
1: Banyak.
0: Ini percanangan. Ini ada kembang-kembang, ada bunga-bunga.
1: Yang penting jangan buketnya dimasukin nanti ya.
0: Tidak. Buketnya dimasukin ke rumah orang biar dapat cuan.
1: Yuhuu.
0: Kalau Mbak Dian katanya kalau lapar malam-malam langsung open kulkas, buka kulkasnya. Tapi ini sangat ibu rumah tangga ebel banget.
1: Siapa?
0: Mbak Dian, kulkasnya itu canang, ini gak ada sayur?
1: Mungkin ada gak sih ditumpuk-tumpukan ini? Kan kita gak bisa lihat semuanya.
0: Kita gak bisa just by kotak sedikit ya, karena masih ke-crop beberapa.
1: Masih ada ketutup-tutupan loh.
0: Siapa tahu itu ada menu-menu yang lain di atas, masih ditutup sama Mbak Dian, emang dirahasiakan sengaja.
1: Ada Mbak Panca juga,
0: halo.
1: Work Nona.
0: Siap.
1: Kalau pas lembur malam-malam terus perut memanggil, aku sih gak pernah worry dong. Soalnya punya minibar sendiri di kantor.
0: Wow.
1: Yang selalu penuh dengan segala makanan dan minuman. Mau.
0: Iya enak banget punya minibar khusus untuk diri sendiri.
1: Iya loh.
0: Jadi pengen apapun, cus buka minibar.
1: Ambil buka hap. Mau Ketut Badung.
0: Halo Motut, gimana kabarnya Motut?
1: Waiting for love, a fizzy katanya.
0: Salam buat kalian berdua, sukses, makasih.
1: Thank you, ada siapa lagi tuh?
0: Mbak Desmar dari Tabanan, hari ini sudah stay tune juga request lagunya Morenito, Ina. Dinsum semangat siaran, terima kasih.
1: Thank you.
0: Mini foodnya juga ikutan, kalau Mbak Desmar malam-malam ada panggilan perut alias lapar, ini minum air putih aja, tahan laparnya sampai pagi. Oh sama.
1: Sama ya.
0: Sama tapi cuma gak minum sih, karena cuma biasanya kalau memang gak siaran malam, Din itu tidurnya jam 10 udah tidur.
1: Oh.
0: Jadi minum sebelum tidur.
1: Oh iya.
0: Tapi enggak yang kebangun minum enggak? Enggak pernah seperti itu.
1: Enggak pernah ya. Mm-mm. Jadi kayak bangun-bangun udah pagi aja gitu.
0: Udah pagi.
1: Oh.
0: Terus ada siapa lagi? Ada
1: Adi Hendrawan.
0: Oh, beli Adi.
1: Beli aja katanya.
0: Langsung beli
1: keluar.
0: Sama
1: terus,
0: kayak Dinda.
1: Iya. Enggak, sekarang Dinda udah enggak gitu kok. Udah berubah ya.
0: Terlatih patah hati, The Ryan. Oh. Siap.
1: Beli goes to. Ada halo. Terakhir nih. Pagi siang makan beras porang dan malam makan buah-buahan saja plus perbanyak minum air putih.
0: Oh.
1: Oh berarti enggak makan berarti malamnya.
0: Ini pagi. Kita ngomongin malam. Berarti mau sharing paginya.
1: Ya paginya kan udah makan tuh beras porang. Pernah lo makan beras?

0: traffic light, traffic light.
1: Saatnya kita buat mengajak Anda jalan-jalan dulu.
2: Jalan-jalan menggunakan apa?
1: Menggunakan Google Maps. Karena jalan-jalannya memantau

0: arus lalu lintas sore hari ini. Jadi buat anda yang berhubung ini masih di jalan juga pas pulang kerja, menemukan macet di jalan, boleh juga info kita.
1: Call me, yes.
0: Call me, biar gak perut kita aja memanggil.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, kalau dari pantauan Suma ya, jalan-jalan dari Sempidi ke Cokro Aminoto ini, waduh, ini macet sekali sahabat pengguna FM, itu bahkan sampai persimpangan dengan jalan Galunggung ya. Ini di persimpangan menuju ke jalan ini loh Din, Galunggung itu yang Gunung Galunggung yang ke pasar pasar apa namanya? Pasar yang ada buah-buah itu.
1: Iya, pasar
0: ya yang diubung itu. Jadi itu ya di sana terus kita pokoknya di jalan Gunung Galunggung. Ada di Karawang Permai juga itu macet dan lanjut di area yang merah selain di Cokro Aminoto itu adalah di Jalan Padang Luih. Nah ini juga padat macet sekali ini dari pertigaan Jalan Kargo Permai lagi Dalung Permai. Jadi Dalung Permai itu di Jalan Padang Luih ke selatan sampai di Jalan Gatot Subroto Barat Din. Itu bahkan dari arah Kerobokan juga macet, jadi diserbu. Jadi segala penjuru, tapi kalau dari Gatot Subroto Barat ke Timur sampai di Jalan Mudutaki itu masih landai, hanya ada beberapa kepadatan saja, belum macet. Yang macet itu adalah di Jalan Kebo Iwa. Nah, jadi Kebo Iwa Utara itu dari Kebo Iwa Selatan juga macet. Kalau ke Timur masih aman, anda akan menemukan titik kemacetan lagi di Jalan Kargo Permai. Jadi Kargo Permai dari Jalan Bulu Indah dari Selatan, dari Utara plus dari arah Gatot Subroto Barat, ini di persimpangan juga cukup panjang macetnya. Terus lanjut ke timur itu landai lagi sampai di depan Hotel Aston itu sahabat Pengguna FM. Kalau dari arah barat ke timur itu padat, tapi kalau dari arah sebaliknya aman saja. Nah dari arah Cokro Aminoto menuju ke persimpangan ya di Jalan Gatot Subroto ini dari utara satu arah menuju ke Gatsu ini cukup padat sekali, bahkan ini macetnya cukup panjang itu dari Terminal Ubung. Jadi sudah macet sekali. Terus lanjut dari Cokro Aminoto Selatan menuju ke utara yang macet, tapi kalau dari arah berlawanan ini masih aman. Terus lanjut ke timur di Jalan Ahmad Yani ini juga sudah beberapa kemacetan, sudah cukup panjang, jadi harap bersabar saja. Sampai kalau dari Gatot Subroto Timur ke tengah ini Din, ini juga cukup panjang, ini di jalan yang dekat Mula Warman, dekat di Taman Kota, itu juga cukup panjang kepadatan di sore hari ini. Lanjut Tinda, sudah ada di mana jalan-jalannya?
1: Ada di barat di Jalan Gunung Agung sahabat Pengguna FM, ini padat sekali apalagi ke arah Jalan Tangkuban Perahu. Terus di Andekase juga padat sekali sahabat Pengguna FM, dan menemukan titik kepadatan lagi di perempatan arah Jalan Bulu Indah Gunung Agung dan juga ke arah Jalan Mahendra Data Utara sahabat Pengguna FM ya. Lalu ini lanjut di bagian barat masih ada Jalan Buana Permata Hijau, itu juga padat sahabat Pengguna FM. Jalan Gunung Gedenya juga padat, Buana Raya sampai Jalan Buana Kubu juga ini padat merah merona sahabat Pengguna FM ya. Lalu hati-hati lewat sana. Lalu yang padat lagi di area Jalan Tukumar Barat ya sahabat Pengguna FM, ini padat sekali apalagi ke Jalan Mahendra Data Selatan itu. Lalu di Jalan Purodemak juga padat, area ke Imam Bonjol juga padat sahabat Pengguna FM. Lalu padat lagi di Pulau Misol, Batanta juga padat tuh, panjang sekali sahabat Pengguna FM. Lalu di area titik Simpang 6 ya, di Simpang 6 juga padat sahabat Pengguna FM, apalagi yang ke arah Jalan Pulau KW itu padat sekali. Ke Tuku Umar arah ke Nusa Ceningan itu cukup aja. Di area Jalan Pulau Salawati itu padat. Terus akan menemukan kepadatan lagi di Jalan Pulau Batam, di Dewi Sartika juga padat sahabat Pengguna FM. Lalu kita ke arah Jalan Raya Puputan, ini padat dari arah Sudirman sahabat Pengguna FM ya, itu padat. Terus sepanjang Jalan Raya Puputan itu padat juga sahabat Pengguna FM. Lalu kepadatan lagi di Jalan Tantular Barat ini ya, kita ke timur dulu ke Jalan Tantular Barat itu padat sahabat Pengguna FM. Akan menemukan kepadatan lagi sampai ke Jalan Cenyek Dian itu cukup aja sih sebenarnya.
0: Cukup aja.
1: Lalu di mana lagi nih?
0: Oke, lanjut di Jalan Kemuda menuju ke Jalan Seroja. Ini panjang banget ya. Ini Seroja ke selatan dari Kemuda itu macet sahabat Pengguna FM. Jalan Nangka juga, Nangka Utara ke selatan menuju ke Jalan Gatot Subroto juga padat. Ke timur itu Jalan Gatot Subroto timur ini ada berapa titik kemacetan? Tapi itu landai macet, landai macet. Jadi ada berapa ya titiknya? Terus di Jalan Trenggulek juga macet di sore hari ini. Bahkan kalau dari Jalan WR Supratman ini menuju ke Jalan Batu Bulan itu juga macetnya cukup panjang, Din. Jadi wah ini kan panjang banget nih kalau dilihat. Terus kalau ke selatan ini menuju ke Patung Titi Banda juga macet. Bahkan kalau dari Titi Banda ini ke selatan dari Simpang Topati dari satu arah ya. Ini yang menuju ke selatan Simpang Topati Simpang Sanur itu padat banget macet. Dan kalau dari arah selatan utara itu dari persimpangan Jalan Waribang. Nah, jadi Jalan Waribang ini juga sudah macet menuju ke Sanur. Terus ke menuju ke Jalan Pantai Pananggala juga macet sore hari ini. Di bypass Ngurah Rai ini juga cukup macet. Jadi panjang sekali. Kalau ke selatan lagi di Simpang Sanur dan Simpang Tepati juga masih macet. Itu Jalan Hang Tuah. Jalan Sedap Malam
1: Hang
0: ini.
1: Wah, lo lihat tuh.
0: Sedap Malam, Din.
1: Wow.
0: Jalannya panjang sampai nanti ketemu di persimpangan itu di Jalan Puputan. Itu juga sudah macet. Jadi sore hari ini banyak sekali jalan-jalan macet ke selatan lagi. Kalau dari Sanur itu kembali, kalau macetnya ketemu lagi di Jalan Simpang Pesanggaran dan juga Simpang Sanur. Itu di Jalan Diponegoro juga. Itu wah ini padat banget sore hari ini.
1: Betul.
0: Jadi banyak sekali. Ini kalau Dinda menemukan macet lagi di mana, Din?
1: Di Danau Buyan.
0: Wow, Danau Buyan. Benar-benar.
1: Jalan Danau Toba juga padat sekali ya di area Sanur ini padat. Karena mungkin sore ya banyak yang pulang kerja juga. Jadi buat sahabat Pinavem yang masih di jalan dan menemukan titik kepadatan bisa langsung dikasih tahu ke kita aja ya.
0: Betul.
1: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Sahabat Pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Prancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru SD, dan Pendidikan Jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/join-untrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih? Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
1: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
2: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
3: Fresh single on Penguin FM.

Penyanyi asal Rumania, Ina, resmi merilis single terbarunya yang berjudul Morenito pada 19 Juni 2026. Lagu ini bernuansa musim panas, diproduksi oleh Global Records dengan kolaborasi musisi Alex Katoy, Adi Istrate, dan juga Alexandra Stanciu. Ina pertama kali memperkenalkan lagu ini di Instagram pribadinya dan langsung mendapatkan review positif dari para penggemarnya. Lagu ini menggabungkan nuansa pop dan juga genre Latin dance yang memikat.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau.
2: Serenity
1: for comfort and healthy sleep.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Ras, kamu dijemput hari ini.
8: Iya, Ti. Lagi nggak bawa motor nih.
7: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
8: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
7: Kamu tahu nggak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
8: Hah? Kampus apaan tuh?
7: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
8: Emangnya kenapa, Ti?
7: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
8: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
7: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
8: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
7: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
8: Yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
7: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.

0: Love dong, ya masih ceria, berbunga-bunga. Ada gak sih yang lagi berbunga-bunga di sore hari ini?
1: Semua bisa kepikiran gitu, semua masih ke bunga-bunga ya?
0: Iya, kan dikirim bunga sama Dian fotonya.
1: Oh, itu mah canang.
0: Jadi siapa nih yang mungkin sore hari ini berbunga-bunga, pengen request lagu, pengen ngobrol bareng kita.
1: Berbunga-bunga terus, bunga-bunganya tuh jatuhin ke lagu, biar bisa merasakan lagi berbunga-bunga itu, kayak tervalidasi gitu loh.
0: Tervalidasi, jadi bener nih lagi berbunga-bunga. Nanti kalau berbunga-bunga tapi request lagu terlatih patah hati.
1: Gak nyambung dong.
0: Tapi untuk Bliadi tunggu ya lagunya. Walaupun requestnya terlatih patah hati, jangan sampai ya Bliadi ya. Soalnya kalau terlatih patah hati kayak Suma. Kayak Suma.
1: Kenapa Suma?
0: Ini Suma ini udah terlatih patah hati.
1: Ya. Terlalu banyak mendekatkan perempuan gitu lah dia.
0: Waduh.
1: Makanya merasa patah hati, sakit hati lah.
0: Kok Dina gitu?
1: Apa?
0: Tidak seperti itu. Ele. Saya klarifikasi dari sekarang.
1: Siapa yang mau dengerin? Gak ada.
0: Tapi kalau itu kan sembarangan sekali ya Dinda membilang saya banyak perempuan. Tapi kalau kita sekarang ngobrolinya adalah barang ditaruh sembarangan. Sama-sama sembarangan.
1: Sembarangan emang. Apa ya biasanya? Kalau Dinda sih ya jadi inget deh. Naruh apa sih namanya kalau perempuan tuh punya jedai.
0: Oh, jedai.
1: Ya, itu taruh sembarangan nanti pas udah mau pakai tuh di mana ya? Atau kayak ikat rambut sekecil nih, ini nih, ikat rambut kecil kayak ini kayak nanti waktu udah dipakai terus dilepas ditaruh sembarangan dan di mana ya?
0: Oh, itu sudah tervalidasi. Taruh, ya? Sudah terlihat, saya sudah menemukan satu. Ini kayak tanda tanya siapa yang punya?
1: Ternyata ketinggalan di kantor, kira ini mana.
0: Iya kan, ini jedai Dinda itu ada di sini. Terus ini ditanyain siapa yang punya, yang pasti bukan Suma ya. Bukan.
1: Itu berminggu-minggu loh di sini nginep loh dia loh. Wow. Saking lupanya.
0: Harusnya tuh per malamnya dibayar dia. Itu malam. Bayang nginep.
1: Iya ya, harusnya ya, lama banget di sini nginep tuh. Untung lah enggak ada yang ngambil.
0: Iya, untung lah. Untung enggak saya jual.
1: Kalau dijual mah
0: laku berapa ya?
1: Laku berapa coba, belinya aja murah tuh.
0: Wih, masa bukannya tuh mereknya yang dari luar negeri impor itu dia?
1: Mereknya aja gak ada, dari mana tuh berspekulasi kayak gitu tuh.
0: Kirain, tapi yuk ngobrol sahabat penyebem. Kita ngobrol tentang barang apa sih yang paling sering Anda taruh sembarangan. Kalau Dinda mungkin barang perwanitaan seperti jedai, karet untuk ikat rambut.
1: Atau kayak handuk gitu sesederhana.
0: Wow, handuk kamu taruh di mana Din?
1: Enggak, ini kan biasanya yang terjadi tuh loh. Yang lihat-lihat video-video orang naruh handuk sembarangan.
0: Yang jadi pertengkaran suami istri itu.
1: Iya.
0: Ya taruh di kasur.
1: Bikin kasurnya basah.
0: Basah.
1: Atau naruh apa lagi ya biasa sembarangan ya?
0: Kalau Suma sih kunci.
1: Nah itu mah bahaya. Kalau kuncinya hilang mau jalan pulang pakai apa?
0: Iya, itu kadang-kadang Suma juga gini ya, apa lupa. Karena coba deh taruh bentar. Jadi sebenarnya enggak niat naruh, cuma bentar deh, enggak sadar tangan naruh Din. Itu
1: bahaya ya?
0: Bahaya
1: yang,
0: banget.
1: Yang gak sadar itu bahaya ya?
0: Gak sadar.
1: Makanya harus apa?
0: Harus sadar, Din. Kamu harus sadar.
1: Harus sadar.
0: Ada Suma di sini sadar, Din. Sadar.
1: Apa sih?
0: Enggak. Tapi yuk sahabat penerbang kita ngobrol. Kalau Anda biasanya ya barang-barang apa yang mungkin sembarangan. Kalau Suma kan tidak sengaja. Ini juga sengaja, tidak sengaja sembarangan.
1: Sengaja-sengaja enak semua. Yeah,
0: sengaja atau tidak sengaja deh, kalo bebas.
1: Kalau sering gitu sengaja itu.
0: Yuk ngobrol di mana Din?
1: Yuk bisa aja langsung kirim ke WhatsApp Telegram di 0811-393-494. Instagram Facebook boleh di @pingunfmbali, Twitter juga boleh di @radiopingunfm.
0: Dan sekarang kayak ini enggak pernah sembarangan ini, karena dia main cantik.
1: Ngomongin yang cantik.
0: Dia main cantik pokoknya.
1: Tahu siapa?
0: Siapa?
1: Dinda Abella.
0: Wow. Sekarang NPD kamu sudah mulai menular.
1: Itu menular ke saya. Apa? Jadi kepercayaan diri Suma.
0: Kalau Suma yang seperti itu pasti langsung dibilang NPD di NPD. Gini, padahal Suma juga percaya diri.
1: Gini loh, energi itu menular. Kalau kita bilang diri kita cantik, diri kita pintar, diri kita baik, orang-orang akan melihat yang sama juga.
0: Benar.
1: Iya kan?
0: Suma setuju. Makanya setuju. Suma sangat percaya diri kalau sempurna.
1: Itu NPD.
0: Aku
1: itu NPD. Kenapa NVD? Karena tidak ada yang sempurna di dunia ini semua. Tidak ada yang sempurna. Kalau misalnya melabelkan diri sempurna, nah itu NVD.
0: Waduh.
1: Yuk yeah. Kita ngomongin yang cantik satu ini siapa.
0: Tapi ini sempurna
1: dia?
0: Banget.
1: Sempurna.
0: Sempurna. Bahkan udah diakui.
1: Iya benar.
0: Yuk, siapa cus, langsung?
1: Kita lihat. Rumors. Siapa sih yang gak kenal sama perempuan satu ini?
0: Siapa? Saya kenal gak?
1: Kenal dong, pasti semua orang kenal. Pernah mendengar wow. Ataupun kalau misalnya gak pernah, gak suka banget, tapi pasti pernah dengar.
0: Wow, siapa itu?
1: Dia? Jisoo.
0: Oh, Jisoo. Jisoo Blackpink.
1: Jisoo Blackpink, siapa?
0: Kenapa
1: sih
0: dengan Jisoo? Apa yang...
1: Dia jadi artis K-pop dengan wajah tercantik. Bukan wajah cantik ya, wajah tercantik.
0: Ada ternya.
1: Ada ter, artinya apa? Kalau udah ter tuh kan terbaik gitu ya.
0: Paling ya.
1: Iya, dia mencatatkan prestasi di tingkat internasional idol sekaligus artis tersebut menempati peringkat pertama sebagai most beautiful face among K-pop artists.
0: Ih, mantap sekali Jisoo.
1: Dalam peringkat online global yang dirilis media luar negeri The Top 100, bisa dicek ya. Dalam daftar tersebut, Jisoo didapatkan sebagai artis K-pop dengan wajah tercantik. Apalagi visual Jisoo tuh dinilai tetap menjadi yang paling ikonik di industri hiburan Korea. Iya sih, pasti kalau misalnya orang yang gak kenal namanya pun kalau dikasih mukanya Jisoo, eh familiar nih gitu gak sih?
0: Ya cantik kan? Nah, apa tuh Din? Apa lagi yang menawan dari Jisoo sehingga dia masuk ke top 100 ini?
1: Jisoo selama ini dikenal memiliki citra elegan dengan kecantikan alami yang sesuai dengan standar visual Korea Selatan. Berkat penampilannya, ia tuh menjadi brand ambassador berbagai merek fashion gak sih? Dan kecantikan juga di kelas dunia, gak hanya cantik, Jisoo juga dipuji berkat jiwa sosialnya yang tinggi. Karena gini, karena waktu dia meluncurkan kanal YouTube pribadinya yang namanya Happy Jisoo gitu ya, Happy Jisoo 103% tuh, ia mengumumkan kalau seluruh pendapatannya yang dia dapat dari sana itu disumbangkan untuk kegiatan amal.
0: Baik banget. Cantik kan? Hati, cantik wajah.
1: Cantik luar dan
0: dalam.
1: Nah, aksi ini pun jadinya disukai gitu loh sama semua penggemarnya di seluruh dunia. Dia dinilai memiliki kepedulian yang tinggi terhadap isu lingkungan.
0: Ih, mantap sekali Jisoo, ngefans
1: keren,
0: deh.
1: Ngefans.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Sekarang banyak orang mulai mencoba hal baru di sela aktivitas mereka. Bukan hanya untuk tambahan penghasilan, tetapi juga untuk mengembangkan passion dan mimpi yang dimiliki. Dan siapa tahu, sesuatu yang kecil hari ini bisa berkembang lebih besar nanti.

0: Kenapa sih, Nak? Pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete, Pak. Abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Mas

0: Maden Pasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, Pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
4: Baby
1: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: Shopping Guide.
1: Pingin FM, your sweet music station. Coba Dewi Rekata tanya dulu nih sahabat Pingin FM, apa jadinya ketika ikon fashion Brazil dan Prancis bertemu? Tentu saja fashion item paling ikonis yang menyita perhatian dong. Yap, Havaianas gandeng Isabel Marant untuk kreasikan sandal musim panas terbarunya yang gak hanya untuk dipakai, tapi juga jadi statement untuk dilihat. Dikutip dari beautynesia.id, kolaborasi edisi terbatas Havaianas dan Isabel Marant mempertemukan semangat budaya musim panas Brazil melalui flip-flop. Dengan identitas fashion Isabel Marant yang sophisticated, elegan, dan effortless, tapi juga santai. Hasilnya, dua siluet berbeda diperkenalkan, yaitu flip-flop bergaya klasik dengan motif signature dan Havaianas pop. Desain flip-flop ikonis Havaianas memiliki wajah baru dan fashionable. Sentuhan khas Isabel Marant berupa motif signature dan detail tekstur yang memberikan tampilan lebih refined sekaligus modern pada desain flip-flopnya. Sementara itu, Havaianas Puff terbaru yang menghadirkan volume yang lebih berani dan sentuhan kontemporer tanpa menghilangkan kenyamanan dan keringanan yang menjadi ciri khas brand ini. Koleksi ini menghadirkan visi summer dressing yang santai tapi tetap elevated, kenyamanan, kepribadian, dan gaya berpadu secara alami untuk menemani berbagai momen, mulai dari destinasi pantai hingga perjalanan di tengah kota. Koleksi Isabel Marant x Havaianas mulai hadir di Indonesia pada 20 Juni 2026.

0: Lagu ini buat Ligus Bawa, requestan dari Mbak Dayu yang lagi ulang tahun, Katy Perry birthday.
1: Yay, happy birthday.
0: Dan happy birthday juga buat semua sahabat Bung FM yang mungkin hari ini sedang berulang tahun.
1: Selamat ulang tahun ya, semoga panjang umur sehat selalu, segala hal ini dilancarkan.
0: Doa terbaik pokoknya.
1: Yuhu.
0: Jadi yang terbaik juga hari ini kita akan ngobrol, ngobrol tentang barang-barang yang sering ditaruh sembarangan.
1: Apa ayo?
0: Kalau Dina apa Din
1: kan
0: selain yang perjedaian itu?
1: Jedai, karet, apa lagi ya? Nah, pulpen.
0: Pulpen.
1: Pulpen. Enak nih meringatkan.
0: Langsung.
1: Langsung terjadi loh.
0: Kejadiannya langsung berapa detik yang lalu?
1: Pulpen kan sering kayak misalnya lagi nulis sesuatu atau misalnya lagi baca buku kan dicoret-coret tuh. Nah abis itu naruhnya gak tahu kemana, tiba-tiba hilang. Pas mau baca buku lagi atau mau nulis lagi gak ada tuh si pulpen itu.
0: Untung saya nanyain, coba inget-inget.
1: Kalau
0: gak yang...
1: ketinggalan ya di sini, kayak gak bawa pulang deh nanti deh.
0: Jadi Dinda. Aduh, ada untungnya semua bertanya, tapi semua juga bertanya kepada Anda sahabat Dinda FM, siapa tahu nanti untung juga. Eh iya.
1: Baru ingat gitu ya. Iya.
0: Seperti
1: ya?
0: Dinda baru berarti untuk semua nanya.
1: Atau mungkin misalnya tadi semua ngomongin kunci baru ingat, eh iya ya kunciku lo di mana ya, langsung gitu.
0: Itu penting enggak penting?
1: Penting dong.
0: Penting ketika kita mau pakai, enggak penting keluar. Ketika enggak dipakai.
1: Biasanya gitu, kalau udah enggak dipakai ada di depan mata, tapi pas udah mau dipakai dicari di depan mata pun enggak ada.
0: Benar.
1: Ya, susah enggak sih?
0: Saya sering seperti itu, tapi sekarang udah mulai Din, udah mulai membenahi dengan menaruh di satu tempat.
1: Oke.
0: Jadi ada satu gantungan, jadi itu khusus untuk kunci.
1: Oh.
0: Tapi tetap aja males. Kadang-kadang itu
1: memang
0: baru
1: dasarnya.
0: Baru datang itu niat-niatnya mau naruh di sana, cuma transit dulu bentar. Eh, tadi transitnya kelupaan. Di mana ya?
1: Taruh di atas meja atau di laci-laci gitu ya?
0: Enggak, biasanya di meja atau enggak di tembok. Jadi tembok kan ada tuh tembok pilar, di pilar.
1: Oh. Jadi itu bahaya enggak sih?
0: Tapi kan rumah saya di dalam, di pilar biasanya. Itu transit bentar, mau kamar mandi, Din. Pulang, habis ini mau kamar mandi bentar. Taruh deh kunci bentar, nanti tak bawa ke gantungan itu. Tapi setelah itu gak ketemu besok harinya, kayaknya saya taruh di gantungan, pokoknya fix di gantungan. Kenapa hari ini tidak ada? Padahal kemarin malamnya itu masih di pilar. Karena... itu kejadian yang sering terjadi. Karena sekarang udah merubah kebiasaan pengen naruhnya di satu tempat. Tapi itu kejadiannya karena gak berasa tangan itu naruhnya sembarangan. Mungkin niatnya transit bentar. Ntar diambil lagi tapi kelupaan sampai besok pagi.
1: Nah biasanya kalau kayak gitu-gitu ada tuh satu orang di rumah yang dia bisa menemukan segalanya.
0: Siapa?
1: Ibu dong.
0: Wow.
1: Mama dong. Si pencari segalanya. Dan kalau misalnya kita lagi nyari, gak ada di sini, gak ada. Pas dia nyari pasti ketemu. Loh ini ada gitu. Biasanya ada satu orang penyelamat di rumah. Pasti ada gak sih? Semua emang gak ngerasain.
0: Mungkin ya. Tapi boleh yuk ngobrol bareng kita sahabat Bung FM. Barang apa sih yang sering Anda taruh sembarangan?
1: Yes, bisa langsung kirim aja yuk ke WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Instagram, Facebook boleh di @BungFMBali. Twitter X juga boleh di @RadioBungFM.
2: Obrolan sore.
1: Nah, ini kalau dari sahabat Pingin FM, pertama kita ya, siapa lihat lu, Mbok Nilo.
0: Hai Mbok Nilo.
1: Halo. Barang yang sering ditaruh sembarangan apa? Hampir gak ada katanya.
0: Widih, ini benar-benar teratur sekali.
1: Terstruktur sih.
0: Mantap,
1: suka deh.
0: Mbok Nilo.
1: Pasti segala halnya sudah ditaruh sedemikian rupa ya biar gak lupa-lupa. Kayaknya harus contoh nih semua kayak gini.
0: Apa tipsnya Mbok Nilo?
1: Coba dikasih tipsnya dong. Siapa tahu kayak semua udah membuat suatu rancangan gitu ya.
0: Tapi gagal juga.
1: Gagal juga gitu.
0: Mungkin belum gagal, masih dalam proses nih.
1: Belum ya, masih proses.
0: Karena
1: ya,
0: merubah kebiasaan itu gak gampang.
1: Betul.
0: Banyak hal terjadi.
1: Harus niat.
0: Niat, pertama niat udah ada, ya niatnya semua udah ada, tapi eksekusinya nih masih bolong-bolong.
1: Ya itu harus di effort lagi ya.
0: Karena itu memudahkan Din, jadi ketika kita tidak menaruh sembarangan, kita tahu ini di satu tempat, jadi nanti pas kita mau ambil, mau
1: tahu
0: jalan, mau cepat-cepat langsung ke sana ambilnya, nggak bingung lagi, itu sih yang
1: harusnya
0: Suma
1: kan
0: rasakan.
1: Gitu ya, Suma
0: harusnya.
1: Ya. Tapi kadang ada pemanggil hati tuh untuk kayak, aduh ya udah sih nanti aja.
0: Ada bisikan
1: gitu ya.
0: Dari hati, antar aja deh.
1: Taruh aja di mana kayak gitu, yang penting selesai, yang penting taruh gitu.
0: Besok itu juga masih bikin. Ingat, tiba-tiba lupa besoknya.
1: Iya, padahal biasa lo sering kayak gitu. Misalnya harus sesuatu di sini. Oke, biasa ingat ya di sini ya, di sini ya. Nanti lupa. Sedemikian jamnya udah lupa. Kayak nanti satu jam lagi udah. Di mana ya naruhnya ya? Perasaan tadi di sini perasaan-perasaan.
0: Perasaan namanya perasaan ya.
1: Perasaan aja itu mah. Terus ada dokter Tama juga.
0: Halo dokter. Halo,
1: lagunya Sumpah Mati. Oke, ditunggu. Semoga perjalanan hari ini lancar selalu. Lagi OTW menuju tempat kerja katanya.
0: Wah.
1: Ya didoakan semoga lancar ya.
0: Siap-siap.
1: Jauhkan dari kemacetan dan hal-hal yang gak diinginkan. Untuk semua yang masih di jalan katanya selamat beraktivitas dan juga hati-hati di perjalanan.
0: Yes.
1: Kalau
0: terus
1: dokter
0: ada
1: ikutan nih.
0: Apa tuh?
1: Obrenya katanya kunci kendaraan.
0: Ini sama kayak Suma.
1: Nah.
0: Sama kita dok.
1: Nah. Kayaknya kunci kendaraan tuh emang masalah internasional deh.
0: Wow.
1: Iya kan?
0: Internasional banget tuh.
1: Internasional banget. Gak bisa deh kalau nasional terlalu sempit internasional. Mm-hmm. Pasti ada aja yang orang-orang dari mancanegara yang merasakan hal yang sama juga.
0: Tapi
1: ya,
0: kalau udah lupa, pas kekeh kayak saya itu sulitin.
1: Kenapa tuh?
0: Jadi udah lupa taruhnya di pilar, tapi kekeh merasa bahwa naruhnya itu di gantungan. Itu kadang-kadang yang membuat kita malas untuk berpikir di mana ya. Karena kalau kita sudah apa ya sudah lupa itu kita tracking dulu nih kemarin saya ada di mana.
1: Bener.
0: Jadi tracking kejadian-kejadian. Oh iya ya.
1: Tapi benar lo bisa ingat lo jadinya. Ya kan?
0: Betul.
1: Kayak misalnya sekarang lagi lupa naruh HP gitu. Tadi habis dari mana? Oh keluar dari dapur.
0: Tracking dulu.
1: Ya kan gitu kan? Ngaruh loh itu.
0: Ngaruh banget. Ya, mungkin Anda juga ada yang seperti itu.
1: Atau punya tips lain bisa dong kasih tahu yuk. Terus ada Bligos Bawo juga.
0: Apa tuh Bligos?
1: Bligos Bawo sih yang sering ditaruh sembarangan adalah baju dan sepatu di tempat tidur.
0: Wow.
1: Makanya buat kamar berantakan. Sepatu juga di tempat tidur Bligos Bawo.
0: Nah itu yang saya bilang wow.
1: Wow.
0: Sepatu kesayangan.
1: Sepatu kesayangan mungkin ya. Sepatu baru mungkin.
0: Sepatu favorit.
1: Iya.
0: Dulu saya gitu, pas beli sepatu baru, dulu pas masih sekolah ya, dirinya masih kecil. Itu beli sepatu, beli apapun yang baru, saya ajak tidur.
1: Wow, ini emang bakal hilang, takut hilang ya? Atau terlalu excited?
0: Mungkin terlalu excited.
1: Iya,
0: itu zaman dulu, ingat-ingat masa kecil ya. Jadi kalau apapun yang baru, apapun, buku.
1: Dijadiin guling.
0: Dijadiin teman tidur aja di samping tidur.
1: Wow.
0: Iya. Entah kenapa saya seperti itu.
1: Tumben loh saya mendengarkan cerita ini loh.
0: Iya, kamu akan tahu sedalam-dalamnya. Ini baru sedikit yang di-spill.
1: Oke. Okay. Wow, okay. Ada yang sama gak kayak Suma? Boleh dong cerita.
0: Oh, boleh cerita juga. Dan sekarang juga masih ada Bunda, Bunda Ayu. Nanti kita bacain ya. Ada Erin juga. Sekarang lanjut dulu buat yang lain sahabat Bunda Abam yang mau cerita bareng kita. Mau ngobrol sore hari ini. Langsung yuk kita lagi ngobrol tentang benda apa sih. Yang biasanya nih secara tidak sengaja ataupun sengaja ditaruh sembarangan.
1: Iya, terus tiba-tiba hilang dan lupa taruh di mana. Atau mungkin yang ngaruh ke kayak Bligos Bawo kamarnya berantakan. Boleh kasih tahu dan cerita-cerita juga. Yuk langsung di WhatsApp Telegram 0811 393 494. Instagram, Facebook boleh di @pionfmbeli. Twitter juga boleh di @radiopionfm.

0: off. Radio Penguin. Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Pingun FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang.
1: Ini saking kompaknya ya semua ya.
0: Kita mau coba untuk kompak hari ini.
1: Hari ini aja ya.
0: Iya.
1: Soalnya selanjutnya
0: kita akan kompak di waktu yang lain. Kita mau jalan-jalan bareng. Kita akan mencari kekompakan lain.
1: Iya, ditunggu aja ya gebrakannya. Ih,
0: kita gebrak meja.
1: Gebrak
0: meja. Jadi sekarang yuk lanjut lagi sahabat Pengenapan, kita ngobrol lagi.
1: Yuhu.
0: Benda-benda apa sih atau apa yang sering Anda taruh sembarangan? Ini kadang-kadang kita sadar atau enggak sadar. Jadi sengaja atau tidak sengaja?
1: Iya, kadang kalau misalnya di rumah lagi males gitu ya, atau lagi kayak enggak ada energi, habis dari luar naruh tas sembarangan, naruh jaket sembarangan, alhasil apa? Kamar berantakan.
0: Benar.
1: Ya kan, sering enggak kayak gitu? Udah ngerasa kayak pengen produktif gitu, tapi malas itu melanda saat itu juga.
0: Melanda sekali.
1: Melanda saat itu juga.
0: Kayak bencana.
1: Ya kan bencana, kamar berantakan tuh bencana tahu.
0: Bencana, benar-benar.
1: Bencana.
0: Iya, kok gitu sih?
1: Nah.
0: Itu Havana, bukan? Eh, hey, awas dimarahin Camilla Cabello loh.
1: Iya, kan di plesetnya dikit-dikit.
0: Havana jadi bencana.
1: Bencana. Minjem gininya
0: Dinda,
1: instrumennya.
0: Dinda. Nah, tapi apa sih sahabat Pengenapan, benda atau barang yang mungkin secara tidak sengaja Anda sering taruh sembarangan. Atau mungkin niatnya sengaja untuk transit bentar. Jadi buat singgah aja, ditip bentar, nanti diambil. Tapi kelupaan. Nah itu ngobrol yuk bareng kita.
1: Langsung aja yuk, kirim aja ke WhatsApp Telegram di 0811 393 494, Instagram, Facebook boleh di @PinginFM Bali, Twitter @ juga boleh di @RadioPinginFM.
2: Obrolan sore.
1: Nah kalau dari Bunda ini, menurut Bunda yang sering ditaruh sembarangan adalah pensil dan pulpen. Taruh di kursi, lupa taruh ke tempatnya di meja katanya.
0: Oh, pensil, pulpen.
1: Iya.
0: Setuju kayak Dinda, baru tadi itu baru. Untung nggak hilang pulpennya.
1: Nanti dia takutnya pasti lupa. Di mana ya tadi naruh pulpen ya? Baru cari-cari ternyata di kantong.
0: Jaket.
1: Ya Tuhan.
0: Tapi untung kamu berdua aja ya.
1: Apa tuh?
0: Jadi kita berdua di sini. Ya kalau nggak gini, aku yang ngambil.
1: Iya.
0: Tapi kalau dulu masa-masa sekolah, kalau kelupaan, itu cepat sekali.
1: Langsung hilang ya. Langsung kayak, kok tidak ada jejaknya ya?
0: Salah sendiri
1: sih, ya benar.
0: Mungkin temannya baik, jadi kita tidak membiarkan barang itu sia-sia.
1: Bener, dan bikin berantakan atau berserakan gitu ya.
0: Iya, dirapikan, ditaruh ke kotak pensilnya.
1: Iya, rapi jadinya.
0: Rapi, dirapikan.
1: Terus ada Mbak Dian juga nih, gimana tuh?
0: Halo Mbak Dian, ini biasanya uang kembalian. Oh, ini kalau aku biasanya habis sama uang, paling udah nyari api. Biasanya yang jadi korban tak suruh nyari si Ade.
1: Kasian loh Ade loh.
0: Yang sabar ya Ade ya.
1: Sabar ya Ade.
0: Pantesan Ade itu baik hati loh.
1: Iya loh.
0: Ternyata emang dikasih ujian sama
1: Dian. Ujiannya nyari HP sampai ketemu.
0: Biasanya kan ibu-ibu yang menemukan, ini Dina kebalik.
1: Kebalik ya, Ade.
0: Kan ada kemungkinan lain, Din. Ade. Tidak hanya ibu saja yang menemukan barang, tapi ibu yang menghilangkan barang juga banyak.
1: Salah satunya siapa?
0: Ini Mbak salah
1: Dian.
0: Satunya. Bercanda Mbak Dian. kalau uang kembalian belanja biasanya ditaruh sembarang. Pernah ponakan yang nemu jak dipotong.
1: Dipotong-potong uangnya pakai mainan kok nih, coba. Ya. Mi apa enggak mesel-selan tuh Mbak Dian?
0: Ini mesel-selan, menyesal. Baru aku sadari. Uangku telah dipotong-potong.
1: Pakai mainan, aduh.
0: Tapi benar.
1: Tapi uangnya paling yang berapaan tuh?
0: Kembaliannya enggak mungkin 100 ribu dong yang dipotong.
1: Iya, bukan kembalian namanya kalau 100 ribu.
0: Tapi semua juga sama Din, kalau dari minimarket biasanya dapat uang kembalian yang bulat-bulat, koin. Itu biasanya ditaruh di dashboard.
1: Aduh.
0: Ditaruh di tas, ya pokoknya asal masuk aja.
1: Boleh loh kayak gitu loh semua, hargai.
0: Hargai, syukuri.
1: Dirimu itu penting.
0: Wow.
1: Uang berapapun itu berharga loh.
0: Untung uang 10 ribu, oh 10 ribu.
1: Mimi, Madian, tapi uang 10 ribu sih, beli nasi satu bungkus loh.
0: Tipe tahu bisa. Sate juga dapet tuh.
1: Man tuh sate tuh.
0: Boleh tuh. Tapi udah langsung dipotong ya gimana? Tapi ya. Bisa ditukar di bank gak sih?
1: Tapi kalau udah jadi dua?
0: Bisa, Dina, asalkan masih bisa dilem gitu. Masih misalnya apa namanya ya? Hologram, apa namanya hologram? Apa hologram. Ya? Pokoknya ada bagian dari seri uang itu masih aman.
1: Atas tuh ya?
0: Coba
1: mungkin
0: deh.
1: Mungkin udah kecil-kecil enggak sih? Udah ting ting ting. Udah jadi masak-masakan itu.
0: Terlalu kreatif. Oh, dimasak.
1: Ya tahu enggak mainan masak-masakan itu kan ting ting.
0: Iya sekecil apa sih Mbak Dian, boleh dong.
1: Iya Mbak Dian sampai apa tuh?
0: Kita kepo banget ya.
1: Kepo deh.
0: Tadi ada Bunda Ayu udah dibacain. Ada lagi yang mau kita bacain Din obrenya? Sudah ya. Sekarang kita mau bahas tentang obre hari ini terkait dengan.
1: Pernah gak sih ngerasa rumah itu cepet banget berantakan?
0: Karena kita menaruh barang-barang sembarangan.
1: Nah, coba lebih sadar lagi, lebih diintrospeksi lagi kebiasaan-kebiasaan sepele apa sih yang biasa Anda lakukan sampai bikin rumahnya tuh cepet berantakan.
0: Kata-kata sering Dinda ucapkan sama, coba lebih sadar semua, sadar.
1: Sadar, coba. S-A-D-A-R.
0: Ya Dinda, semua akan sadar. Tapi ini menaruh barang sementara tapi tidak pernah dirapikan. Itu semua juga sudah sadar diri. Ini dia dari Detik Lollipop ya sahabat Pengguna FM. Itu salah satu kebiasaan semua lakukan. Dimana kebiasaan meletakkan tas, dokumen, atau barang lain di meja atau kursi dengan niat nanti dibereskan. Menunda-nunda, procrastination.
1: Aduh, ini lagi
0: dia. Seringkali ini berakhir menjadi tumpukan jika dibiarkan kebiasaan ini membuat permukaan rumah dipenuhi barang yang tidak pada tempatnya.
1: Nah, yang kedua bisa tidak punya sistem penyimpanan yang jelas mungkin ya. Barang itu nggak punya tempat yang khusus gitu untuk disimpan. Jadi cenderung berpindah-pindah dan tercecer dia. Tanpa sistem penyimpanan dan juga waktu yang dibutuhkan untuk mencari barang itu bakal lebih lama lagi. Karena kita gak punya tempat spesifik untuk naruh kunci gitu misalnya.
0: Benar-benar, semua ya juga kan? Setuju. Yang tadi yang semua ceritain juga ngena nih. Kayaknya saya kena banget dari tadi ya.
1: Kena loh.
0: Artikel ini jangan-jangan.
1: Ini emang ditujukan kepada Suma Wijaya ya.
0: Ya. Terus apa lagi Din?
1: Menyimpan terlalu banyak barang di satu area. Biasanya kan numpukin barang tuh di satu tempat tuh ya. Di sudut ruangan tertentu.
0: Saya juga lagi.
1: Tanpa dikelompok-kelompokkan ini bisa terlihat penuh dan sulit diakses loh.
0: Meja.
1: Aduh sering. Jadi keinget ya sesuatu di rumah.
0: Apa tuh deh, kamu juga? Sama aja.
1: Nah kondisi ini bisa membuat aktivitas sehari-hari menjadi kurang efisien. Sahabat Pengguna FM, nah Dinda biasanya tuh make up tuh tak campur-campur.
0: Di laci ada apa aja lacimu tuh, Din? Ada lipstick.
1: Aduh, oh ya nanti beli gininya deh dulu.
0: Biasanya tempat. Laci. Laci itu tidak ada barang yang memang khusus, tapi itu beragam.
1: Ya.
0: Ada charger, ada kadang-kadang remote di sana.
1: Benar.
0: Ada baterai.
1: Paling jadinya lo nyarinya lo. Terus mengabaikan ruang vertikal. Banyak orang memanfaatkan area lantai, padahal di dinding atau ruang vertikal itu bisa lo sahabat PNFM digunakan untuk penyimpanan tambahan.
0: Ya bisa, kayak misalnya ada rak.
1: Pakai gantungan gitu kan bisa,
0: bisa
1: tuh.
0: Bisa.
1: Ya, jadi kalau misalnya nggak digunakan, akibatnya itu barang bakal menumpuk di bawah dan membuat ruangan tuh sempit. Jadi bisa dimanfaatkan.
0: Iya, dikasih rak, kita rapiin. Kayak gitu loh Din, vas bunga.
1: Oh iya, yang di atas-atas tuh ya.
0: Dikasih buku, biar bukunya nggak di bawah.
1: That's a good idea.
0: Good banget. Karena semua juga udah kayak gitu. Kalau dulu kan di bawah semuanya, maksudnya di meja full. Jadi mejanya full Din, gak ada space. Sekarang buku-bukunya udah ditaruh di rak, ada khusus. Selain lebih rapi, karena juga bisa lebih melihatnya lebih enak dipandang.
1: Benar. Terus menunda merapikan barang kecil.
0: Nah
1: barang
0: ini
1: kecil.
0: Kayak foto pemotongan kuku itu Din. Itu sering banget menjadi hal-hal yang benar-benar sulit banget dicari ketika kita butuh.
1: Aduh baru ingat lagi.
0: Nah,
1: iya pemotongan kuku tadi itu di mana ya tadi?
0: Nah, ini sudah dipraktekkan sama Dinda.
1: Barang kecil kayak aksesoris gitu misalnya, terus alat tulis atau perlengkapan harian tuh sering banget dianggap nggak penting gitu, kayak tadi tuh potongan kuku nggak penting tuh habis selesai pakai sisir, iya benar. Jadinya waktu dicari tuh nggak ada.
0: Mana sisir saya?
1: Mana ya potongan kuku? buku saya tuh. Baru inget loh, sumpah.
0: Ya untuk ada sumpah selalu mengingatkan.
1: Dimana ya tadi ya, tataru ya.
0: Dari pulpen sudah sumpah ingatkan, sekarang potongan kuku nanti apa lagi, Dinda?
1: Iya, makasih ya.
0: Akhirnya dia berterima kasih kepada saya.

0: Ada siapa lagi, Din? Ada salam-salamnya enggak dari Kakak Airin?
1: Aduh.
0: Apa tuh?
1: Selamat malam.
0: Halo.
1: Ini Airin dari Jimber.
0: Wow, absen diterima. Thank you. Untung enggak diisi izin ya. Terus lanjut, ada siapa lagi?
1: Kita lihat-lihat dulu ya. Ada Amin Mimbar.
0: Halo, Ula.
1: Amin. Lagunya Bennett You're Beautiful katanya. Singernya tuh dari siapa sih kalau Bennett?
0: Bennett You're Beautiful. Nanti kita cari ya, Min ya.
1: Labrin ya.
0: Oh, udah ketemu Din.
1: Udah, okay. Siap. Ditunggu ya.
0: Iya, yang lain yuk sahabat Pink FM, kita masih ada 1 jam lagi buat nemenin Anda di intermezzo. Udah malam aja, jangan lupa makan malam.
1: Yes.
0: Bersama siapa?
1: Sama siapa? Nah sekarang malam apa ya? Malam Rabu ya?
0: Malam Rabu ya, sendiri gak apa-apa, bareng-bareng juga gak apa-apa.
1: Yang penting perut terisi.
0: Biar gak nanti ada panggilan perut.
1: Malam-malam nanti, tengah malam takutnya ada panggilan perut loh.
0: Gak sih kalau...
1: Sekarang aja diisi yuk.
0: Boleh. Tapi ngisi requestan dulu nih di hari ini. Kalau lagu baru agak banyak yang ngantri. Jadi boleh lagu lama bisa. Kalau lagu baru nanti yang penting sabar aja.
1: Iya benar. Yeah. Sabar menunggu ya.
0: Lagu lama tadi dari Airin udah sempat puterin lagunya dari Dewa 19 yang Larut juga udah bernyanyi. Semoga sempat dengerin ya Airin ya.
1: Terus ada Gusto juga.
0: Hai Gusto. Ini Gusto sabar banget.
1: Mini vote-nya
0: apa
1: pagi
0: tuh?
1: Mini vote Obre ikut
0: Obre.
1: Remote TV, kabel untuk ngecas headset laptop, bando rambutku. Wow.
0: Bando rambut.
1: Oh iya, biar gak gerah.
0: Oh, ada. Ada Din.
1: Ada.
0: Oh.
1: Biar gak gerah.
0: Dinnya punya?
1: Punya dong.
0: Wah, itu berarti harus dicas terus ya.
1: Bando gak dicas.
0: Terus dia apa?
1: Bando tuh gak dicas dia. Dia tuh gak jeda gitu loh.
0: Oh gitu. Ngomongin tentang kabel ngecas headset bluetooth bando.
1: Ada komanya loh Suma.
0: Saya kira
1: coba
0: itu
1: dibaca.
0: Bando elektrik gitu Din, mutek ngademin kepala. Saya kira kayak gitu. Makanya enggak, itu enggak, ada enggak. Seperti itu. Saya sampai benar-benar memastikan karena belum pernah lihat. Tapi bagus loh. Nanti kayak ada bando yang
1: Ada yang
0: mendinginkan itu loh, dan kayak AC gitu loh. Ada, iya. Coba dicek, nanti kita cek ya.
1: Iya, boleh deh.
0: Karena Gusto ini penasaran jadinya.
1: Thank you Gusto. Terus ada Kak Bonifayus Nugraha. Terima kasih sudah bergabung. Ada siapa lagi? Ada Ibu Ida Ayu Puturatmini.
0: Halo.
1: Lagunya Katy Perry Birthday. Udah tadi ya?
0: Udah. Ada siapa nih? Bonifayus.
1: Udah. Ari Dinamika, thank you sudah bergabung dari Topati Klungkung. Terus ada Dokter Tama, tadi udah dibacain juga ya.
0: Yes.
1: Katanya tadi lagi OTW ke tempat kerja.
0: Nah kalau Bunda Ayu nih requestannya tadi Din, itu lagu dari 420 yang Mangu yang harus lakukan kalau lapar tengah malam langsung beli makan di luar. Terima kasih. Oh yes. Bunda suka makan di luar.
1: Beli makan apa tuh Bunda kalau boleh tahu? Lalapan kah? Nasi goreng, ayam goreng?
0: Ini Dina nanya mau dibeliin.
1: Pengen dibeliin.
0: Okay. Ya, nanti tanya saya dong. Saya juga pengen ditanya.
1: Enggak.
0: Waduh.
1: Mbak Panca.
0: Halo.
1: Mbak Panca udah tadi.
0: Udah Nuna.
1: Nuna Brox. Sudah terputar lagunya ya?
0: Udah.
1: Ada
0: terus
1: siapa lagi ya?
0: Lanjut dari Telegram ini ada Mary. Hai Mary. Kalau Mary request lagunya Juicy Lucy yang Gurun Hujan. Makasih ya. Makasih juga buat Mary. Ditungguin ya Mary, lagu barunya cukup panjang antriannya. Yang sabar. Orang sabar disayang
1: Tuhan.
0: Wow.
1: Disayang semuanya.
0: Disayang semuanya. Kita sayang ya. Semua sahabat Pinguin kita sayang. Terus ada Indra juga. Selamat sore. Udah malam ya. Kalau tadi sore. Sekarang udah malam, kita bacain request lagunya 2001 kali dari Adrian Khalib. Makasih ya Sumadina. Makasih juga buat Indra Perdana yang udah stay tune juga di Intermezzo. Oh ada Bunda Suwani dijawab. Lalapan dong. Nah beliin loh Din. Udah dijawab. Tanggung jawab Din.
1: Ya bareng-bareng belinya maksudnya.
0: Ntar kalau bareng-bareng gak ditraktir lagi. Ini modus Bun, modus.
1: Enggak traktir. Maksudnya Bunda yang traktir Dinda.
0: Oh gitu. Itu maksudnya seperti itu. Gak salah kan. Tapi Bunda baik hati kalau mau nama semua juga gak apa-apa.
1: Gak usah, jangan dia aja ya Bunda sama Dinda aja. Yuk tapi meet yuk kita yuk.
0: Boleh-boleh. Yang mau meet bareng kita bisa. Mau kesini datang. Tahan kosong pun gak apa-apa. Kita ketemu ya udah seneng ya Dinda.
1: Bener. Dapat ngobrol-ngobrol. Seru itu.
0: Iya. Kalau mungkin gak ada waktu buat ketemu karena mungkin sibuk, temenin aja dengan lagu requestan. Biar kita bisa tetap berhubungan baik. silaturahmi, salam-salam sapa juga bisa. Yes. Ada Maketet Badung, Mas Suma selalu ditolak mentah-mentah oleh Dinda. Iya, nanti kita matangkan ya Maketut. Sekarang masih mentah-mentah.
1: Apa?
0: Ini mentah-mentah katanya. Kita tolak matang-matang.
1: Tolak matang-matang tuh gimana tuh?
0: Daripada mentah, harus besti masak jadi matang.
1: Gak ada, gak akan ya semua, gak akan.
0: Apip, halo Pip. Mana Apip pip, dari
1: pip,
0: tadi?
1: Pipit tuh.
0: Ih lagi, lagi lagu ini muncul.
1: Suka, lucu.
0: Itu lagunya Kak Sally sama Kak Winda.
1: Oh ya?
0: Dia kan masih punya anak kecil.
1: Oh iya.
0: Itu lagu keseharian seorang ibu.
1: Enggak, yang ini enggak pipi-pipi-puit gitu.
0: Oh, dirubah lagu orang. Suka banget rubah lagu orang ya.
1: Lagunya Selena Gomez, Slow Down.
0: Oke, siap.
1: Slow Down.
0: Bawain apa? Ini Mak Dian gak apa-apa, Mak Dian.
1: Gak ada.
0: Gak perlu buat apa-apa pun gak apa-apa. Yeah. Bawa Dian kesininya aku udah seneng.
1: Gak perlu.
0: Jangan repot-repot, Mak Dian.
1: Gak perlu repot.
0: Tapi yang lain yuk, gak perlu repot-repot juga untuk hari ini membiarkan hari anak kusuk kan. Harus dihibur dengan lagu-lagu asik, kasih tahu kita.
1: Yuk kirim aja ke WhatsApp Telegram di 0811 393 494, Instagram Facebook boleh di @pinginfmbeli, Twitter X juga boleh di @radiopinginfm. It's about to be so damn

0: But have you ever met Jenny, Jenny, Jenny? It's Jenny, Jenny, Jenny, Jenny.
1: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
2: Banyak orang menunggu semuanya sempurna dulu sebelum mulai melangkah. Padahal seringkali yang paling penting bukan seberapa lengkap yang kita punya, tetapi seberapa besar niat untuk mencoba. So, mulai aja dulu dari apa yang ada hari ini.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: 对。
1: 哇哦！
2: 哇哦！
1: 哇哦！
3: 哇哦！
1: 哇哦！
4: Wow.
5: Ini ada sayembara nih. Siapa yang mau ikut?
2: Tapi kalau ini kayaknya gitu. Bukannya wow, takut.
5: Ini siapa tahu kan jadi berani karena ada apa? Ada barternya.
2: Oh gitu. Apa barternya?
5: Barternya pasti sesuatu yang kita sebagai manusia butuhkan, salah satunya ya.
2: Uang.
5: Iya, uang. Kok cepet banget?
2: Iya pastinya. Iya ada yang baru datang nih pada
5: wow. Ini dia yang wow nih. Kalau yang ini ada kamu yang di luar sana. Wow.
2: Ini organisasi Jepang cari rumah angker di Indo untuk event uji nyali kan.
5: Dan dia siapkan 50 juta loh bagi yang berhasil carikan.
2: Di Bali banyak sih.
5: Ada di daerah Buleleng, bukan Buleleng, daerah, Tabanan.
2: Rumahmu ada, Din?
5: Enggak. Ada deket, apa sih namanya, hotel-hotel gitu loh.
2: Oh.
5: Kasih tau itu aja, sahabat pengen FM. Coba kirimin, siapa tahu dapat kan?
2: Nanti tak sulat dulu rumah-rumah saya.
5: Iya.
2: Seolah-olah.
5: Seolah-olah.
2: Kan dia di Jepang, enggak tahu kan?
5: Iya. Jahat itu mah. Jadi ada sebuah organisasi sahabat Pina FM di Jepang ya, tengah mencari rumah atau properti yang dikenal angker di Indonesia untuk dijadikan apa? Lokasi event uji nyali dengan konsep menginap semalaman.
2: Kayak film-film dulu itu di TV kan banyak, Din, yang uji nyali. Tapi sekarang kayak udah gak ada.
5: Udah gak pernah nonton TV masalahnya.
2: Dulu pas sekolah, Din, itu sering banget menjadi perbincangan antara teman sekelas. Nonton ini loh. Kemarin tuh kayak gini, udah takut-takut tapi cerita. Padahal udah takut nih, tetap jalan ceritanya. Terus gimana, Din?
5: Informasi ini beredar melalui sebuah pengumuman terbuka yang menawarkan imbalan sebesar 50 juta.
2: Ih, banyak.
5: Banyak loh, bagi siapapun yang berhasil memberikan rekomendasi properti sesuai dengan kriteria dari pihak penyelenggara. Nah, dalam pengumuman itu organisasi tersebut menyebutkan bahwa mereka tuh rutin banget buat menggelar event-event stay semalaman gitu. Jadi emang udah biasa gitu, di rumah berhantu yang bersifat nyata bukan rekayasa ya. Jadi gak bisa tuh semua rumahnya direkayasain, gak bisa.
2: Berarti gak bisa direkayasa, baru bisa aja niat saya.
5: Nah, setelah sukses di Jepang, mereka kini berencana memperluas kegiatannya di Indonesia. Adapun kriteria propertinya yang dicari itu meliputi rumah ataupun bangunan yang dikenal memiliki banyak gangguan goib katanya. Serta memiliki latar belakang kejadian tertentu seperti sengketa atau peristiwa berdarah gitu ya. Properti tersebut nantinya akan disurvei terlebih dahulu sebelum diputuskan untuk dibeli. Pihak penyelenggara juga menegaskan kalau imbalan 50 juta itu akan diberikan apabila properti yang direkomendasikan benar-benar dibeli setelah melalui proses survei.
2: Nah lo, ada nggak? Boleh tuh dihubungi.
5: Iya, masyarakat yang memiliki informasi kayak misal sahabat Pingin FM terkait hal tersebut bisa menghubungi kontak yang telah disediakan oleh pihak organisasi.
2: Tapi ini cuma infonya aja ya, kita nggak punya nomor teleponnya.
5: Iya, coba cari aja nih di Instagram sahabat Pingin FM.
2: Jadi lumayan ya ini lokasi untuk uji nyali.
5: Coba berhadiah loh.
2: Siapa tahu, Dinda.
6: Louis Theroux, Duke and Jones, Jiggle Jiggle. My money don't jiggle jiggle, it falls. I like to see you wiggle wiggle, for sure. It makes me wanna dribble dribble,

Inspiring Words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

0: Pingguna FM, your sweet music station.
1: Terus berkarya, terus berkembang.
0: Hula hula, salam dulu buat Mbak Dian dan juga Ade.
1: Halo,
0: yang udah berkunjung hari ini, bener banget. Ada Buday juga, selamat malam Buday, Budayu Asriani. Halo. Ikutan ngobrol katanya Dian.
1: Sembarangan dan acak adul tuh ya, biasanya kebiasaan pas keluar rumah dadakan. Misalnya pilih outfit itu yang bikin lemarinya jadi berantakan karena harus pilih baju yang pas, jadinya ya gitu. Tempat tidur jadinya pelemparan. Untuk tempat melempar baju yang gak kepilih, berantakan lah si baju-baju itu.
0: Ini Budai harus cetar tampil membahana, Din.
1: Yeah.
0: Jadi harus dipilih, seleksi dulu bajunya.
1: Iya, yeah, gini kayak milih-milih tuh ya di cermin, langsung kalau udah pas ini, yang ini, aduh langsung lempar.
0: Gak pas, cepat, lempar, gitu ya. Gak pas, lempar, lempar, lempar.
1: Tapi iya sih, biasanya kayak gitu kalau
0: langsung gitu.
1: Dadakan. Nah kan headline-nya tuh dadakan.
0: Dadakan, yang artinya kita gak ada preparation dulu buat tentuin outfit-nya apa. Betul. Jadi harus pilih-pilih ya, Din.
1: I feel you, Budayu. Thank you. Terus juga ada siapa lagi nih? Ada Ririn.
0: Hai Kak Ririn.
1: Halo. Katanya kalau Ririn itu ikutan mini food, buat mie instan aja yang lagi di stok aja, atau enggak makanan sisa lauk malamnya aja diangetin gitu mungkin ya.
0: Wah wah wah. Terus ada Kakak Karmelita juga. Terus ada siapa lagi? Ada Arina Mika. Halo. Ada Agus Ade juga. Terima kasih. Sama ada Amin Mimbar tadi. Amin Mimbar ada gini nih, ada pantun. Pergi ke pasar membeli roti, cakep. Rotinya rasa strawberry, manis madu.
1: Cakep.
0: Selesai donor darah, senanglah hati, pulangnya bawa bingkisan dan obat rindu. Pengen berjumpa Dinda dan semua lagi. Oke, okay, see
1: sini
0: you.
1: Lagi, sini lagi.
0: Iya, benar.
1: Ada dokter Tama ikutan mini food. Apa tergantung tuh jamnya katanya. Kalau masih masuk akal ya beli makan. Kalau udah tengah malam biasanya negosiasi sama perut. Besok ya, Ruth.
0: Tapi kita negosiasi dulu malam hari ini. Kita pulang dulu yuk.
1: Betul, kita mau pulang dulu. Tadi udah rame yang ikutan ya. Thank you udah menemani sampai sekarang nih, udah mau jam 8. Dan kita akan ketemu kapan lagi ya?
0: Kita ketemunya kapan-kapan aja. Dan sekarang sudah ada Koko Surya yang siap temenin Anda sampai jam 12 malam. Yuk ramaikan dengan requestan lagu favorit. Dan saatnya buat Dimsum pulang.
1: Pamit,
0: terima kasih.
1: Undur diri.
0: Sudah menemani perjalanan Dimsum ya. Oke, okay, see you.
1: Bye.
0: Kita berjumpa lagi.

Pinguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Ada Surya Winata, kita ketemu di Nuansa Malam, sahabat Pinguin FM. Sampai jam 12, jadi jangan kemana-mana ya.

Pink FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Dikasih lagunya Rosa bersama Boy William. Ini dia Kal. Apa kabar Anda sahabat Pink FM juga? Ya, senang banget saya Surya Winata udah hadir lagi setelah sekian hari ya. Lumayan nih, lama loh saya gak siaran ya. Udah, kalau gak salah 5 hari ada. Oke, saya temani Anda lagi. Kita ketemu di Nuansa Malam untuk di hari Selasa 30 Juni 2026. Saya bakal temani Anda itu selama 4 jam seperti biasa untuk play lagu-lagu kerennya Penguin FM Bali. Ada lagu Indonesia, ada lagu mancanegara itu di tahun 1998 sampai dengan yang terbaru. Anda boleh request, boleh kasih tahu saya di WhatsApp dan di Telegram di 0811-393-494. Facebook, Instagram, @PinguinFMBali. Twitter, X-nya, @RadioPinguinFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam Anda. Penguin FM.

Bintang asal Afrika Selatan, Tyla, kembali melanjutkan perjalanan menuju album keduanya Epoch dengan merilis single terbaru berjudul Is It Love. Lagu ini menyusul dua rilisan sebelumnya, She Did It Again bersama Zara Larsson dan juga Chanel. Lewat Is It Love, Tyla menggabungkan genre pop dance dengan lirik yang lebih emosional. Lagu ini mengangkat pertanyaan tentang makna cinta yang sesungguhnya, menyoroti kerentanan dan kebutuhan akan hubungan yang benar-benar tulus.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Bingin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Ini dia sahabat Bingin FM, satu lagu dari miliknya Nicky dengan You'll Be In My Heart. Satu lagu yang dulu dipopulerkan juga oleh Phil Collins, sempat juga dibawakan oleh Brandy ya. Bareng juga Razy, itu yang pastinya versinya ada beberapa versi untuk lagu ini dan keren-keren semua sih. Tapi yang pasti juga buat Anda yang malam ini mau nemenin saya, terima kasih. Selamat malam dulu untuk Anda semua ya. Apa kabar buat Harti? Harti ada di Jalan Gunung Batur Singaraja. Terima kasih udah streaming. Lagunya Andrea Bocelli bareng sama David Guetta ya, bareng sama AJ juga Megan Thee Stallion dengan DNA More Than a Game. Oke, tar lagi mau saya play habis ini. Dan buat yang lain, sahabat Pingin FM, thank you banget juga. Sambil saya coba cek di WhatsApp ini ada siapa lagi nih. Apa kabar buat Afif? Halo Fif, terima kasih udah sempat bergabung. Afif mau request lagunya Martin Garrix yang Animals. Oke. Ada Bunda Yuswarni juga, apa kabar Bunda? Selamat malam Bunda, terima kasih juga udah sempat bergabung. Oke, apa kabarnya hari ini? Akhirnya siaran. Ya, kabar saya baik banget, sehat-sehat syukurnya. Silan Seven dengan Sederhana. Oke, ditunggu ya Bunda ya. Terima kasih banget buat Bunda Ayuswarni. Kemudian terima kasih juga buat Abah Waisal, apa kabar? Yang ada di Sampangan juga, selamat malam. Terima kasih udah menyapa saya dari seputaran Gianyar juga. Yang lain saya masih tungguin sahabat Pinggir FM. Anda bisa WhatsApp saya langsung. Telegram juga boleh di 0811 393 494, Facebook, Instagram at Pinguin FM Bali, Twitter X-nya at Radio Pinguin FM. Penguin News. Penguin News. Penguin News. Presiden Korea Selatan belak-belakan meluapkan kekecewaannya gegara Tiger Warrior gagal lolos ke fase knockout Piala Dunia 2026. Sepulang dari Amerika Serikat, timnas Korsel bahkan disambut sorakan dan kekesalan warga yang menunggu kedatangan mereka di bandara. Pelatih timnas Korsel Hong Myung-bo ini bahkan langsung menyatakan mundur dari jabatan gegara gagal membawa skuadnya lolos ke fase knockout. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Kadang kita terlalu sibuk melihat hasil orang lain, sampai lupa menghargai perkembangan diri sendiri. Padahal setiap usaha punya proses dan waktunya masing-masing untuk tumbuh. Gak harus cepat kok, yang penting tetap berjalan.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Ini dia James Morrison bersama Nelly Furtado, Broken String. Untuk Anda sahabat Pin FM yang membutuhkan koneksi internet yang cepat dan stabil dengan syarat mudah, proses cepat dan gratis instalasi, langganan Vigonet saja. Vigonet ini melayani kebutuhan internet rumahan, bisnis, hingga dedicated dengan rasio upload dan download 1:1. Cakupan area luas di Denpasar, Tabanan, Singaraja, Negara, Gianyar, Bangli, Klungkung, dan lebih banyak lagi. Biaya berlangganan mulai dari 277 ribuan saja. Informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp di 0811-3941-6306. Sekali lagi, 0811-3941-6306. Follow Instagram @vigonetofficial atau klik di www.vigonetwork.com. Anda juga bisa cek cakupan area dengan kirim map lokasi ke WhatsApp Vigonet. Vigo, internetku cepat dan stabil, syarat mudah, proses cepat, dan gratis instalasi.
1: Now I know.
0: Ya, sahabat Min FM, saya kutip dari Good News from Indonesia. Dan ini emang benar-benar good news banget ya. Kenapa? Karena Indonesia bukan hanya mengangkat trofi AVC Men's Cup 2026. Tetapi juga menulis cerita comeback setelah membalas Korea 3-0 di final tim yang sebelumnya sempat mengalahkan mereka 0-3 di awal turnamen. Kemenangan ini semakin spesial karena langsung berdampak kepada ranking dunia dengan Indonesia naik ke peringkat 43 FIVB dan juga 3 pemain masuk Dream Team sebagai bukti kontribusi tim yang merata.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

Pingin FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Anne-Marie, ini dia, birthday. Apa kabar buat Juni Nati? Halo Juni, selamat malam Juni. Dia lagi holiday. Lagi jalan-jalan ke Jogja loh dia, gaya dia tiba-tiba aja dan munculnya di Jogja. Oke, lagu birthday yang mana aja boleh saya pilihkan Anne-Marie dengan birthday-nya. Spesial buat Gus Bawo, katanya selamat ulang tahun dan sehat panjang umur. Terima kasih Uya. Baik, terima kasih buat Juni Nati. Mudah-mudahan Gus Bawo lagi denger ya. Selamat ulang tahun ya Gus. Semoga semakin sukses aja. Tambah ini aja, tambah cetar aja. Ada Abah Waisel, thank you banget udah sempat bergabung dari seputaran Samplangan Gianyar. Stay tune untuk nuansa malam. Katanya Kak Surya selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat. Dilancarkan rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih buat Abah Waisel yang ada di seputaran Samplangan Gianyar ya. Terima kasih juga buat Harti. Halo Harti yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja, apa kabar Harti? Terima kasih juga udah streaming dengerin Penguin FM Bali. Selamat malam ya. Semoga sehat selalu dan yang pasti selalu kabarnya baik dan stay tune terus di Penguin FM Bali ya. Lanjut lagi, apa kabar juga buat Juni Nati tadi udah yang ada di Jogja deh sekarang lagi berlibur. Salam juga buat Bito Nati, salam buat Ode, juga buat Tude Dangin. Mudah-mudahan juga lagi dengerin, lagi stay tune juga di Penguin FM Bali. Bunda Yuswarni, apa kabar Bunda? Selamat malam Bunda. Yang ada di seputaran Klungkung, thank you banget udah sempat bergabung. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya baik banget. Akhirnya siaran juga. Silan Seven dengan sederhana udah saya play. Jawara 2 minggu berturut-turut di Penguin Hot Music Chat. Terima kasih lagunya sudah mengudara. Koko sehat selalu. Terima kasih buat Bunda Yuswarni ya. Sehat selalu juga Bunda yang ada di seputaran Klungkung. Afif, oke Fif. Kebetulan banget ya. Kamu mau ganti lagunya Martin Garrix yang Animals. Itu kita gak punya ternyata. Saya kok iya-iya aja tadi. Oke, diganti dengan Lady Gaga, Always Remember Us This Way. Oke, udah saya siapin. Habis ini dia bakal saya play. Oh belum. Habis ini ada lagunya Tantri, Ibu Pekerja. Ini requestan dari Mbak Romi. Halo Mbak Romi, apa kabar? Yang ada di seputaran Jimbaran. Terima kasih Mbak Romi udah sempat bergabung juga ya. Dia mau dengerin Tantri Ibu Pekerja habis ini Mbak, tenang. Salamnya buat Pak Suami, juga buat Dylan bagusnya Mama ya. Buat Mbak Dian Kusuma dan semua sahabat Pingin FM, Ko Surya semangat siaran, sehat bahagia, kaya raya, terima kasih Koko. Thank you balik juga buat Mbak Romi yang ada di Jimbaran. Happy birthday ya buat Gus Bawo Ko, panjang umur, sehat dan sukses selalu. Oke, terima kasih buat Mbak Romi yang ada di Jimbaran. Kemudian tadi ada Afif, udah ya Fif ya. Lady Gaga yang ditunggu Fif, habis Tantri ke play-nya. Dengan Always Remember Us This Way, udah saya siapin. Ada Yan Bur Arini juga, apa kabar? Selamat malam. Yang sudah menyapa saya ini dari seputaran Kesiman, gimana kabar? Seribu kali dari Gea Indrawari. Ini lagu sebentar lama deh sih, kalau nggak salah. Iya, tapi dia belakangan ini ya lagi hits lagi dia ya. Udah lumayan lama nih gitu loh, bukan rilisan baru banget. Salamnya katanya buat siapa nih? Makasih semangat tugas sehat selalu. Terima kasih buat Yan Bur Arini. Terima kasih Koko lagunya udah mengudara. Thank you banget. Ada Kade Giri Mahendra di seputaran Sanur Kaje, gimana kabar? Davi Geta bersia dengan Titanium. Ditunggu ya titaniumnya, tar saya play. Kemudian thank you banget juga buat siapa lagi nih, ada yang baru masuk nih. Ada Amin Mimbar, halo Min, apa kabar Min? Dia pengen dengerin lagunya Beautiful. Oke, okay. You're Beautiful gitu ya. Tar coba saya cek ya, mudah-mudahan ada tuh Min. Thank you Koko Surya Winata. Terima kasih buat Amin Mimbar yang ada di Singaraja. Tuh Min, kamu belum ngucapin salam-salam buat ini ya. Atau to be continue di jam 10 nanti gitu. Karena pada baru ngumpul teman-temannya soalnya ya. Thank you banget buat Amin Mimbar. Gus Bawa juga thank you banget Gus. Selamat ulang tahun ya Gus. Katanya apa nih? Matur suksema Koko Surya dan Mbak Juni Nati untuk ucapannya. Yes. Gus Bawa lagi dengerin Penguin, masih stay tune. OTW mau request nih sekarang. Iya, dia masih mengarang indah soalnya. Salam juga buat Mbak Romi katanya. Matur suksema. Oke, okay, thank you banget buat Gus Bawa.
Katanya selamat malam Koko Surya Winata. Dia mau request lagunya itu The Moffett yang Girls of My Dream. Salam spesial buat diriku yang berulang tahun dan semua sahabat Pinguna FM. Salam sejahtera, terima kasih. Baik, terima kasih ya buat Gus Bawo udah sempat bergabung ya. Kemudian lanjut lagi, apa kabar buat Ririn? Halo Rin, selamat malam Rin, gimana kabar? Tumben nih Ririn muncul ya. Katy Perry dengan Unconditionally, ditunggu. Salamnya buat semua sahabat Pinguna FM, mat istirahat. Baik, terima kasih banget buat Ririn, stay tune terus di Pinguna FM Bali. Lagu ntar ya, ditunggu. Yang lain sahabat Pinguna FM, oh katanya kabar baik, baru keluar dari goa aja. Bertapa ya di sana ya. Oke, baiklah, terima kasih. Pinggu juga baru habis keluar dari pertapaan dia beberapa minggu kemarin. Jadi pancarannya lumayan ini ya, udah bagus banget, malahan bukan lumayan lagi, udah bagus banget sekarang, lebih bagus dari sebelumnya, ya kan? Terima kasih buat Ririn, stay tune terus di Pinguna FM Bali. Juga Anda yang lain sahabat Pinguna FM yang masih mau request lagu itu masih boleh banget. Hey, ini ada yang request juga dong. Ada yang kelewatan kan? Ada Indra di Ketewel. Halo Indra, apa kabar Indra? Thank you banget Indra udah sempat bergabung. Celine Dion dengan That's the Way It Is. Oke, udah nyanyi belum sih? Udah ya, udah gak ada dia. Udah saya siapin soalnya tadi. Salamnya, selamat beristirahat buat semua sahabat Pinguna FM. Buat Koko, suksema. Suksema Muali, buat Indra yang ada di seputaran Ketewel. Kemudian saya coba cek lagi, ada yang belum saya baca gak sih ini? Ini kok tadi bisa kelompat dia. Oke, kayak sudah semua ya. Oh, ada kan, bener. Ada Ketut Karnata, apa kabar? Thank you banget Ketut Karnata. Ya, yang ada di seputaran Sidakarya. Mau request lagunya Michael Ernst to Rock yang Nothing to Lose. Ditunggu ya Michael Ernst to Rock-nya. Matur suksema dan metugas Koko. Thank you balik juga buat Ketut Karnata. Oke, yang lain sudah saya baca semua. Yang belum, nanti jam 10 aja deh saya baca lagi ya. Ada langsung aja WhatsApp saya boleh, Telegram juga silakan di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinggunFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinggunFM.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE.

0: Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
1: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali, X at Radio Pinggir FM, TikTok at Pinggir FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopingguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopingguinfm.com.
2: Press single on Penguin FM.

rock asal Kanada, 3 Days Grace merilis single Don't Wanna Go Home Tonight pada 21 Agustus 2025. Setelah hampir 1 tahun, lagu ini kemudian baru dibuatkan music videonya pada 11 Juni yang disutradarai oleh Matt Barnes. Don't Wanna Go Home Tonight merupakan total single keempat dari album studio ke-8 3 Days Grace yang berjudul Alienation. Album ini dirilis di bawah label RCA Records.

0: The Bad Health. Bad Health. Feed and Health. Feed and Health.
1: Dengan FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Maunya sih pengen tetap harus sehat dong, itu wajib ya. Tapi tubuh juga mesti dijaga juga, apalagi ketika nafsu makan kita menurun, sahabat Pingin FM. Ya kan, nafsu makan menurun itu bisa jadi kabar buruk buat kesehatan kita. Tubuh jadi kekurangan nutrisi, sehingga nggak dapat berfungsi dengan normal. Bahkan jadi mudah terserang penyakit. Nah, penurunan nafsu makan itu juga bisa memicu stres. Apalagi kalau kita nih yang kekurangan berat badan dan sedang masa pemulihan setelah sakit. Kemudian kalau misalnya kita biarkan, berat badan bisa turun drastis atau malah kita akan mengalami malnutrisi. Ada beberapa cara sehat untuk meningkatkan nafsu makan demi mendukung kesehatan kita, sahabat Pingin FM. Salah satunya makan dalam porsi kecil tetapi sering. Nah, yaitu umumnya makan besar sebanyak 3 kali kan dalam sehari. Namun saat nafsu makan menurun, sebaiknya bagi 3 porsi makan besar kita itu menjadi 5 sampai dengan 6 porsi kecil. Atau bisa juga dengan memilih menu yang kaya nutrisi. Nafsu makan yang buruk kerap diikuti kecenderungan memilih makanan tinggi kalori. Seperti apa? Permen, keripik, es krim, dan kue. Deret makanan tersebut tampaknya menggugah selera. Tetapi sebenarnya kekurangan nutrisi penting jadinya kan? Nah, coba ganti dengan yogurt. Dengan ekstra potongan berry. Kemudian Anda juga bisa tambahkan telur orak-arik dengan sayuran dan juga protein. Jadi lengkap. Atau bisa juga ditambah kalorinya, sahabat Pingin FM. Jadi, agar cukup energi, tambahkan kalori ke dalam makanan. Jadi Anda bisa menambahkan kalori itu melalui bahan-bahan seperti mentega kah, selai, kacang, kemudian juga minyak zaitun, atau bahkan susu murni.
0: Penguin FM. It's the

0: Musisi asal London yang pernah memenangkan Brit Awards dan tampil di tour stadion bersama Ed Sheeran, Miles Smith resmi melepas album debutnya My Mess, My Heart, My Life pada 19 Juni kemarin. Bersamaan dengan perilisan tersebut, Miles Smith juga membagikan single terbarunya berjudul Heaven yang menjadi salah satu gambaran dari arah emosional album tersebut. Heaven mengangkat inspirasi dari orang-orang terdekatnya yang mulai membangun keluarga dan menjalani kehidupan baru bersama pasangan mereka. Pengalaman menyaksikan cinta yang tulus tersebut membuat Miles Smith merenungkan sosok-sosok yang membawa ketenangan, kebahagiaan, dan rasa aman dalam hidup. Lewat lagu ini, dia menyampaikan gagasan bahwa surga tidak selalu berupa sebuah tempat, melainkan bisa hadir dalam wujud seseorang yang membuat dunia terasa lebih ringan dan penuh makna. 103.6, your sweet music station.
1: Radio Pinkwell. Juni, terus berkarya, terus berkembang.
2: Di era sekarang, dikenal orang itu bukan soal siapa yang paling besar duluan, tapi siapa yang paling konsisten menunjukkan prosesnya. Mulai dari hal kecil, mulai dari yang sederhana, dan biarkan orang mengenal cerita di balik usaha yang Anda jalankan.

0: Now I know.
1: Bingung FM, your sweet music station terus berkarya, terus berkembang. Hey, besok udah bulan Juli, habis itu udah Agustus aja. Ya, sebentar lagi kita sudah bakal ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, sahabat Bingung FM. Logo resminya pun sudah diumumkan ya oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro di kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan pada Jakarta hari Senin kemarin. Nah, karya siapa sih yang terpilih? Saya kutip dari Good News From Indonesia, sahabat Bingin FM. Karya yang terpilih ini milik dari Fajar Novario dari Auman Design Baru, Padang Sumatera Barat, yang membawakan filosofi kolektif sinergi dan juga bertumbuh. Desain ini terinspirasi dari prinsip kedaulatan rakyat sebagai pondasi utama bangsa yang kemudian dieksplorasi lewat indahnya pola budaya Nusantara. Jadi ini pertama kali ya logo ulang tahun negara tercinta kita ini dipilih melalui sebuah polling, sahabat Bingung FM.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Banyak orang menunggu semuanya sempurna dulu sebelum mulai melangkah. Padahal seringkali yang paling penting bukan seberapa lengkap yang kita punya, tetapi seberapa besar niat untuk mencoba. So, mulai aja dulu dari apa yang ada hari ini. 103.6, your sweet music station,
2: Radio Penguin. Fresh single on Penguin FM.

asal Rumania, Ina, resmi merilis single terbarunya yang berjudul Morenito pada 19 Juni 2026. Lagu ini bernuansa musim panas, diproduksi oleh Global Records dengan kolaborasi musisi Alex Katoy, Adi Istrate, dan juga Alexandra Stanciu. Ini pertama kali memperkenalkan lagu ini di Instagram pribadinya dan langsung mendapatkan review positif dari para penggemarnya. Lagu ini menggabungkan nuansa pop dan juga genre Latin dance yang memikirkan.

0: Tempe Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu gak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya.
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

Dan Seraphim, Aylid, dan juga Katsai resmi bergabung dalam satu proyek kolaborasi berjudul Iconic by Mistake. Single digital ini dirilis pada 12 Juni dan mempertemukan total 14 member dari 3 grup perempuan di bawah naungan HYBE. Bersamaan dengan penulisan lagunya, mereka juga meluncurkan video musik yang disutradarai oleh Cody Critchello. Sosok di balik sejumlah visual iconic termasuk video Gnarly milik dari Katsai. Video musik Iconic by Mistake mengusung konsep visual yang maksimalis dengan berbagai adegan surreal dan juga futuristis yang memperkuat karakter lagu.

Pinguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkenan, ya, terus berkembang maksudnya. Ini gara-gara saya ketawain Juni Nati nih. Kuala saya, dia lagi jalan-jalan di Jogja. Oke, okay. Ini lagu requestan siapa tadi ya? David Guetta bareng sama Nelly Furtado, Titanium. Apa kabar buat yang ada di Sanur Kaje? Terima kasih ya buat tadi ada Kadek Giri Mahendra. Thank you banget ya Dek, udah sempat bergabung. Oke, okay, sahabat Pingin FM, udah 30 Juni aja loh ya. Bulan Juninya udahan. Saya baru nyadar di kalender depan mata saya, tanggal 30 nih, akhir bulan banget nih. Ya, kerjaan, deadline, semua kayaknya kejar tayang ya sahabat Pingin FM untuk hari ini, ya kan? Apalagi kalau ada yang misalnya memang udah dipersiapkan dari sebelumnya, terus tahunya tiba-tiba ada banyak dadakan-dadakan baru yang, atau ada perubahan-perubahan baru yang tentu juga buat Anda, loh ini harus dikerjakan nih, harus diselesaikan juga. Semangat buat Anda yang ternyata harus lembur untuk di akhir bulan ini. Tapi berbahagialah kalau Anda yang di akhir bulan ini bisa jalan-jalan, bahkan bisa berlibur masih, ya kan? Karena memang masih libur sekolah ya, buat anak-anak sekolah ini lagi libur sekolah. Buat yang kuliah ini juga lagi libur kuliah. Lumayan lama lagi kalau libur semester genap itu liburnya bisa sampai 2 bulanan. 2,5 bulan ya boleh dibilang liburnya. Karena dari bulan Juni pun sudah kelar UAS, ya udah libur deh sampai di pertengahan September baru mulai ada perkuliahan lagi, ya kan? Nah, semangat buat anak-anak yang kuliah untuk menikmati liburnya. Buat yang lagi nyari sekolah, semangat juga. Atau buat yang lagi nyari kampus, yang lagi deg-degan mau diterima di kampus mana ini. Ya ada pakai semangat buat Anda semua, tapi buat yang masih kuliah, semangat juga untuk Anda. Apalagi yang lagi ngejar tesisnya, yang lagi ngejar skripsinya. Tapi kalau mau daftar wisuda, kayak ini udah bulat-bulatnya untuk gak bisa daftar lagi deh kalau mau wisuda dalam waktu dekat. Oke, okay, hafal banget ya. Terima kasih dulu buat Tumio Virgo. Ini Facebook saya baru mau kebuka dia. Gak tau nih handphone lama gak saya pegang dia jadi agak ngambek dia. Apa kabar buat Jero Tunjung? Terima kasih udah sempat bergabung ya. Tumben nih, bujurnya muncul di sini nih. Dia mau request lagunya My Love dari miliknya Westlife. Baik, terima kasih buat Bujuro Tunjung yang ada di Uma Abian. Biasanya juga request di WhatsApp juga ya, Bujuro. Thank you banget buat Tumio Virgo juga, apa kabar? Selamat malam. Kemudian ada Ikutan Ari Sugina di Nastre yang ada di Jalan Gunung Andakasa Padang Sambian. Ada Pandai Tombong Nak Serokadan dari Serokadan Bali juga sudah menyapa saya. Ada Sab Rashidin juga, terima kasih. Kemudian ada Ikutan Adi Darmo juga, gimana kabarnya di... yang ada di Pupuan Tabanan, ada Yan Lolet juga, terima kasih buat Nyoman Landung, Igede Sudano juga thank you banget, Dewa Boncu di Ubud, Muhammad Amin juga terima kasih ya Min, kemudian terima kasih juga buat De Apong ya yang ada di Kelungkung Tegak, kemudian ada Ketut Sojiana juga thank you banget udah menyapa saya. Saya mau balik dulu ke WhatsAppnya Penguin FM Bali ya. Ada Fapang, apa kabar? Selamat malam Fapang. Fapang yang ada di seputaran Denpasar. Blue yang All Rise, baik ditunggu lagunya. Sabar ya tapi ya, karena ini requestan lagu lama masih lumayan banyak antrian ini. Ya lagu lama ini masih ada lagi, berapa yang belum keplay nih. Sabar dulu ya buat Fapang. Salamnya buat Aldo, buat Eka, buat Rian, buat Sanjaya. Aldo, Eka, Rian, Sanjaya maksudnya. Buat Tia, buat Dewi dan semua kru Pinguin FM. Buat Surya, terima kasih. Terima kasih buat Fapang yang ada di Denpasar. Selamat malam juga buat Agus Ade yang ada di Tabanan. Gimana kabarnya Gus Ade? Okay. Dia mau request lagunya Serena Munaf bareng sama Derby yang Nostalgia bersama. Kalau gak ada, Desenemon yang Ku Yakin Cinta. Coba ya saya cek ya. Kayaknya kok gak ada ya keduanya. Salamnya buat semua sahabat Pingin FM, buat Surya terima kasih. Terima kasih buat Agus Ade yang ada di Tabanan. Kemudian... terima kasih juga buat siapa nih, ada yang baru masuk kayaknya. Oh, ada Amin Mimbar. Iya, yeah, karena the last set apa nih? Oh, dia bilangnya the last set untuk tagline-nya ya. Oke. Besok diganti apa ya, Koko? Besok ditunggu aja. Masa sekarang saya udah sounding sih? Enggak dong. Walaupun
contekannya udah ada sih, udah berbaris tuh, udah disiapin sama Cece Betty. Oke, area insertnya juga udah jadi. Apa kabar buat Crew Boys, katanya mau disapa nih. Benar kan dia tadi jam 9 dia cuman request lagu. Nah sekarang jam segini dia baru ngucapin salam-salam buat gengnya. Kayak baru-baru ngumpul ya. Ketua gengnya udah manggilin nih. Ya sekarang udah pada ngumpul sekarang di mimbar sel semua. Jadi baru bisa disapa. Mau sapa-sapa katanya Crew Boys. Ya di mimbar sel Singaraja. Itu ada Joy, ada Alga, Yoga, Andi, Berit, dan semua Crew Boys yang lainnya. Selamat nongkrong aja pokoknya. Oke, thank you Koko Surwin. Thank you balik buat Amin Mimbar yang ada di Singaraja. Kemudian ada Mama Yuna. Apa kabar? Tumen muncul Mama Yuna. Oke, Mama Yuna mau request lagunya di DJ Matamu. Salamnya buat semua sahabat Pingin FM. Katanya closing sehat selalu. Terima kasih buat Mama Yuna. Selamat closing. Oke. Terima kasih ya. Wah, langsung saya dikirimin fotonya Crew Boys yang ada di mimbar sel Singaraja nih. Salam kompak semua ya. Itu ada yang pakai baju hitam. Lagi rame tuh. Ada banyak sepeda motor juga depan dia. Oke, salam kenal katanya Koko. Salam kenal balik juga buat semua Crew Boys yang ada di mimbar sel Singaraja. Itu ada Joy, ada Alga, ada Yoga, ada Andi, Berit, dan ada Amin Mimbar pastinya. Yeah. Ketua sukunya tuh. Oke, yang lain sahabat Pina FM, saya masih tungguin requestan Anda. Anda boleh WhatsApp saya lagi, Telegram lagi di 0811 393 494, Facebook, Instagram, @PingunFM Bali, Twitter, X-nya @RadioPingunFM. Gwen Stefani, Bugey.

0: Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Fresh single on Penguin Alpha.

Setelah lama dikenal lewat lagu-lagu bernuansa sendu dan juga kisah patah hati, Caleb J membuka babak baru dalam perjalanan musiknya melalui single terbaru berjudul Gerilya Cinta. Berbeda dari karya-karya sebelumnya yang banyak mengeksplorasi kesedihan, kehilangan, dan kerentanan perasaan, kali ini Caleb menghadirkan suasana yang lebih hangat, manis, dan juga romantis. Meski mengangkat tema romansa, Gerilya Cinta hadir dengan konsep yang tidak biasa. Dalam lagu ini, cinta digambarkan sebagai sesuatu yang layak diperjuangkan dengan kesungguhan hati, kesabaran, dan ketulusan.

0: ini.
1: Fajar Nur resmi merilis album perdananya berjudul Sementara Selamanya. Album yang berisi 8 lagu ini menjadi penanda perjalanan baru Fajar di industri musik tanah air, sekaligus menjadi ruang bagi dirinya untuk menceritakan pengalaman cintanya. Dalam perilisan album ini, Fajar Nur memilih lagu Salah Apa Aku sebagai focus track, menceritakan kelelahan seseorang yang berjuang mempertahankan hubungan seorang diri ketika pasangannya tidak lagi memberikan usaha yang sama. Fajar mengaku langsung tertarik pada lagu ini sejak pertama kali mendengarkan versi demonya.

Pingin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang ya. Sahabat Pingin FM, di era digital, pencarian cinta sejati gak pernah ya semudah sekaligus serumit sekarang. Jutaan orang akan berinteraksi melalui aplikasi kencan. Namun, menemukan hubungan hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya itu ternyata terletak pada membedakan antara cinta sejati dengan sekedar kenyamanan, rutinitas, atau ketertarikan sesaat yang mungkin memudar seiring waktu. Cinta sejati seringkali diawali dengan percikan romansa yang kuat. Namun lebih dari itu, sahabat Win FM, perlu sebuah fondasi emosional yang mendalam. Dan ini adalah fondasi awal yang akan membedakan hubungan yang tulus dari sekedar ketertarikan fisik atau bahkan persahabatan biasa. Yang kedua, itu dia adalah pilar keamanan dan pengertian. Selain yang namanya percikan romansa, sebuah hubungan itu akan berlandaskan cinta sejati, akan memberikan rasa aman, juga kenyamanan yang gak bisa digantikan. Dan yang terakhir, itu adalah menerima perbedaan dan mau tumbuh bersama. Cinta sejati bukan tentang kesempurnaan atau ketiadaan konflik, melainkan kemampuan untuk menghadapi perbedaan itu, menerima kekurangan, dan juga berkomitmen untuk tumbuh bersama sebagai individu maupun juga sebagai pasangan.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di balik setiap karya atau usaha, selalu ada cerita dan nilai yang dibawa. Dan kadang, itu yang paling diingat orang. Bukan hanya soal menjual sesuatu, tetapi tentang bagaimana kita tumbuh bersama dengan apa yang kita percaya. 103.6, your sweet music station.
2: Radio Penguin. Fresh single on Penguin FM.
3: All your lips look quite familiar. Seen you with a guy too, I know.

Giveon resmi merilis deluxe album Beloved Act 2 pada 15 Mei 2026 sebagai perluasan dari proyek Sophomore album miliknya yang sukses besar dan sempat masuk nominasi Grammy. Versi deluxe ini menghadirkan 5 lagu tambahan serta kolaborasi dengan sejumlah musisi seperti Kelani, Leon Thomas, Sasha Kibel, dan juga Teddy Swims. Lewat proyek ini, Giveon juga kembali menunjukkan ciri khasnya lewat vokal bariton yang dalam dan juga penulisan lagu yang emosional. Salah satu lagu yang menjadi sorotan utama adalah single Jezebel ini, yang juga dirilis bersama video musik garapan Loris Rusher. Dibandingkan beberapa lagu sebelumnya di era Beloved, Jezebel menghadirkan nuansa yang sedikit lebih ringan dan ritmis, namun tetap mempertahankan atmosfer melankolis khas dari Giveon. Produksi lagu ini ditangani oleh Sven Thomas, yang memberikan sentuhan groove lebih dinamis pada aransemen musiknya.

hampir setahun tanpa merilis musik baru, trio elektronik asal Inggris, Clean Bandit, akhirnya kembali dengan single terbaru berjudul I Don't Wanna Hurt You, yang dirilis pada 17 Juni 2026. Dalam lagu ini, Grace Chateau, Jack Patterson, dan juga Luke Patterson ini menggandeng penyanyi sekaligus penulis lagu asal Irlandia, Big Pig, untuk kolaborasi perdana mereka. I Don't Wanna Hurt You menjadi rilisan pertama Clean Bandit sejak Believe, kolaborasi mereka bersama Lizzo, yang dirilis pada Agustus tahun lalu. Lagu ini juga menandai single kedua Clean Bandit sebagai artis independen. Sementara itu, bagi Big Pig, lagu ini menjadi kolaborasi keduanya sepanjang tahun ini setelah sebelumnya merilis Take It bersama Marsha Jefferson dan juga Malarkey pada April lalu.

Pink FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Titi DJ Matamu. Ya, sahabat Pink FM, gak terasa udah 3 jam saya temani Anda, saya masih ada waktu, tapi ya 1 jam lagi. Terima kasih buat Agus Ade, ada desain namanya, Ku Yakin Cinta udah saya siapin, ditunggu. Kalau ini adalah lagu requestan dari Mama Yuna, Titi DJ dengan Matamu juga udah saya play. Terima kasih ya buat Mama Yuna. Selamat malam buat Mama Yuna. Kemudian apa kabar juga buat Ayu. Halo Ayu, terima kasih juga sudah bergabung ya. Buat Ayu Nabila yang pengen dengerin lagunya Dewa 19 dengan Dua Joli, tadi udah saya play. Terima kasih ya buat Ayu, sehat selalu. Kemudian thank you banget juga buat Putu Stone. Terima kasih sudah menyapa saya, selamat malam. Kemudian ada Fapang juga, tadi sudah ya Fapangnya. Blue dengan All Rest-nya juga ada nyanyi. Oke, yang lain sahabat Pingin FM, terima kasih banget. Semoga Anda sehat selalu. Saya masih bakal temani Anda untuk play beberapa lagu lagi untuk 1 jam ke depan. Kalau Anda mau bantu saya ngisi playlist, wah dengan senang hati banget nih. Kasih tahu aja ya di 0811-393-494, Facebook Instagramnya @PinggunFMBali, Twitter X-nya @RadioPinggunFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Penyanyi dan penulis lagu asal Slovakia yang berhasil menjual habis konser solo perdananya di London, New York, dan juga Los Angeles, Adele resmi memperkenalkan single barunya Red Bottoms pada 12 Juni 2026 melalui label Capitol Records. Ditulis oleh Adele bersama Blake Slatkin, Billy Walsh, dan juga Julia Michaels, Red Bottoms mengangkat tema tentang kerentanan emosional dan rasa tidak aman, di mana Adele menggunakan sepatu Louis Vuitton Red Bottoms sebagai metafora dari keausan emosi dan juga ketakutan tidak lagi dicintai saat pesonanya mulai memudar.

0: to the bus. Back to the bus.
1: Gara-gara lagu ini, Neo kena semprot Jay-Z. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Neo pertama kali bertemu dengan Jay-Z, bos label tempat dia bernaung, tanpa basa-basi, Jay-Z langsung memarahi Neo karena telah memberikan sebuah lagu kepada penyanyi lain. Lagu apa sih yang bikin heboh itu? Ternyata, lagu yang berhasil menjadi nomor 1 di Billboard Hot 100 selama 9 minggu, yaitu lagu Let Me Love You yang Neo

0: Inspiring Words.
1: Anda pasti pernah mendengar nama Fredrik Leonardo. Dia adalah seorang atlet panjat tebing cepat profesional Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan menjadi atlet non-bulu tangkis pertama Indonesia yang meraih emas Olimpiade sekaligus memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menaklukkan dinding panjat tebing di bawah 5 detik. Saya percaya, saya bisa. Sebuah kata-kata sederhana namun penuh keyakinan dari Fredrik Leonardo ini mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada diri sendiri. Mari jadikan semangat ini sebagai inspirasi untuk terus meraih puncak tertinggi dalam hidup kita.

Pingin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang, utopia antara ada dan tiada. Ya, sahabat Pingin FM, ternyata saya juga masih harus pamit. Saya mesti pulang dulu. Kita ketemu lagi besok, satu kali lagi ya, di Nuansa Malam. Terima kasih untuk kebersamaannya. Apa kabar dulu untuk yang tadi sudah sempat menyapa saya? Saya juga mau sapa juga. Ini ada siapa tadi ya? Ada Mbak Dian, halo Mbak Dian Kusuma, terima kasih udah sempat bergabung. Tadi sempat mampir ya ke studio, tapi saya gak sempat untuk ngobrol-ngobrol. Ya, karena ada kerjaan yang harus diselesaikan juga, itu ada kerjaan dadakan tadi. Terima kasih buat Mbak Dian, kemudian terima kasih juga untuk siapa tadi yang belum saya baca ya. Mbak Iga Panca Neki, halo Mbak Iga Panca, apa dia udah tertidur? Karena tadi baru nyampe rumah, jadi dia baru gabungin juga udah lewat. Karena macet banget ya. Yeah. Lagunya Tulus sudah dengan Nala. Terima kasih banget buat Mbak Iga Pancaneki, juga buat Mbak Dian Kesuma dan yang lain sahabat Pina FM yang udah stay tune nemenin saya juga. Terima kasih banget. Kita ketemu lagi besok ya. Yeah. Selamat istirahat sahabat Pina FM. Saya Surya pamit. Selamat malam. Sampai jumpa. Bye-bye.

0: Selamat pagi sahabat Pingin FM. Kok kenapa prikitiu sih? Anda Sule, Suleha.
1: Saya kan Juleha.
0: Juleha. Ade Juleha Sari pagi hari ini sudah siap untuk menemani Anda sahabat Pingin FM.
1: Saya banget sih, siap banget saya.
0: Ih, siap banget kan karena kamu sudah menemukan your balance, keseimbangan dalam hidup ini.
1: Ini ya, semesta sih membukakan jalan.
0: Iya. Gede banget nih. Semacam topik kita untuk bulan ini tuh kayak kenapa bunyinya ngenying-ngenying ya?
1: Siapa sih kemarin pakai headphone gede banget soalnya.
0: Iya, seperti semesta itu kayak udah membuka mata kita gitu kan. Asal. Untuk menemukan keseimbangan dalam hidup ini. Sudahkah Anda menemukan keseimbangan sahabat Tune FM?
1: Harus pakai power balance sih.
0: Itu gelang guys, by the way.
1: Beneran
0: ya.
1: Beneran gak sih gelang itu zaman dulu ya?
0: Gak ngerti juga. Kenapa orang zaman dulu tuh kayak tergila-gila banget dengan.
1: Iya.
0: Tapi itu tanda bahwa orang tuh sangat mencari keseimbangan Ade. Dengan balance gelang, apa sih namanya itu ya?
1: Power balance.
0: Power balance ya power kan? Balance. Power balance gelang itu kayak laris banget loh. Waktu itu ya kan buat yang bisa beli.
1: Iya loh.
0: Kan?
1: Saya enggak pakai.
0: Aku juga enggak pakai.
1: Enggak usah beli.
0: Bener banget. Kayak masih mikir aja juga sih waktu itu ya. Bener enggak sih seperti itu ya kan? Terus beli mahal-mahal ternyata.
1: Iya lagi, enggak balance.
0: Mungkin harus ada kepercayaan juga dalam diri kita deh. Kita percaya sugesti ya kan? Balance, keseimbangan di pagi hari. Yuk kita ngobrol dulu pagi hari ini biar kita bisa menemukan
1: our balance
0: ya. Keseimbangan kita.
1: Sampai jam 10 ya.
0: Yuk kita ngobrol nanti bakal ngobrol apa ya nanti tunggu aja.
1: Karena kita masih berpikir ya
0: tentu saja lah ya. Kita mau menyiapkan teh hijau dulu.
1: Wow.
0: Dan teh-tehan yang lain di pagi ini.

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya gak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: TVM yang sudah pada bangun. Mana dong, mana? Kita di PP-in dong, sahabat Muna FM yang sudah pada bangun. Siapa aja ini, sayang-sayangku?
1: Gila, Asta bangunnya pagi-pagi terus ya?
0: Iya, jam 3 kamu bangun ya, Tak ya?
1: Iya, mantap, Asta.
0: Jam berapa kamu bangun tiap pagi? Iya loh, dia luar biasa dari pagi banget. Iya. Sudah bangun, terus
1: dari
0: habis itu
1: request Ruth Sahanaya.
0: Dengerin kita, iya. Request lagu kesayangan. Berangkat kerja jam berapa, Tak? Luar biasa, jangan lupa find your balance ya.
1: Iya, jaga kondisi ya. Find your balance.
0: Iya, benar.

0: Kamu jangan bikin emosi pagi-pagi ya.
1: Oh mungkin dia mau request diputerin di jam non-stop itu loh di Living Proof Bon Jovi ya, masih belum boleh lah. Masih lagu agak baruan kan itu. Kalau yang pagi tuh lagu-lagu lama aja ya.
0: Iya.
1: Ada Mbak Ain.
0: Adin.
1: Selamat pagi Mbak Ain.
0: Hai Mbak Ain.
1: Sudah bangun juga dia pagi-pagi ya.
0: Iya benar ya.
1: Suamimu udah bangun Mbak?
0: Bangunin nggak dia sekarang? Iya, saya udah jalan kaki ya. Pagi-pagi jalan kaki, find your balance.
1: Iya, find your balance.
0: Jalan kaki.
1: Ya, karena ya, tapi ya kalau kita ngomongin tentang balance, keseimbangan tuh kayak memang kayak kita juga seringkali mencari keseimbangan dalam kehidupan kita ya di dalam segala hal apapun lah. Kalau tadi di RE kita, radio expose kita, pesan kita, apa sih namanya, insert kita,
0: yes,
1: itu kan tentang ketika kita lagi
0: suntuk
1: lagi dalam segala hal. Banyak banget yang kita kerjakan dari terburu-buru tadi, terus overthinking malamnya. Apalagi dia tadi deh.
0: Banyak. Pokoknya banyak tekanan-tekanan yang bisa terjadi pada kita gitu loh.
1: Iya, benar banget.
0: Entah suntuk karena banyak kerjaan, belum ada yang namanya rehat dan segala macam, dan akhirnya yang bisa kita lakukan sebenarnya adalah coba deh slow down.
1: Iya, take a break, ya kan? Slow down, take a break and slow down gitu. Supaya lebih tenang, mungkin maksudnya lebih seimbang gitu kan. Makanya find your balance.
0: Iya,
1: gitu.
0: Banyak cara
1: iya,
0: kita bisa
1: banget
0: mendapatkan ketenangan di tengah kesuntukan ya.
1: Dan keseimbangan.
0: Entah itu dengan terapi-terapi.
1: Iya benar, karena kalau kita lihat terapi-terapi, banyak orang mencari terapi-terapi untuk supaya lebih seimbang gitu kan.
0: Lebih nyaman, lebih tenang. Netral, lebih lega gitu.
1: Kamu
0: kan
1: pernah coba yang orang masukin kaki digigit-gigit?
0: Enggak. Gimana rasanya?
1: Aku pernah.
0: Gimana rasanya? Geli ya, gak sih?
1: Geli, dia digigit-gigit sama.
0: Tapi gak luka?
1: Ikan, enggak luka. Kecuali lebih ranha ya. Masukin kakimu
0: arwana
1: di ikan-ikan. Arwananya masih aman.
0: Gitu ya?
1: Kalau piranha habis kakimu, tinggal tulang belulang.
0: Aku.
1: Iya, kan ada banyak tuh di antaranya orang pakai power balance. Dulu kan banyak orang percaya menggunakan power balance itu dalam rangka mereka mencari keseimbangan. Keseimbangan ion dalam tubuh lah.
0: Asik.
1: Atau apa, bahkan meminum minuman apa sih namanya yang menyeimbangkan ion-ion dalam tubuh kita itu.
0: Oh iya.
1: Kan juga itu mencari keseimbangan juga.
0: Asoy.
1: Kemudian terapi-terapi digigit ikan itu juga mencari keseimbangan.
0: Mencari kenyamanan. Kemarin ada baru coba akupuntur loh.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Enak?
0: Enak.
1: Akupuntur. Itu juga mencari keseimbangan dalam hidup.
0: Iya, refleksi.
1: Tapi, nenangin gak sih kamu? Aku belum pernah akupuntur no. Ditusuk-tusuk gitu kan?
0: Ditusuk-tusuk sih.
1: Tapi kerasa gak ditusuk?
0: Kerasa.
1: Oh?
0: Ditusuk kerasa, terus kayak ada getaran-getaran dulu kayak
1: Kayak ini ya, kayak apa namanya, kesetrum kecil gitu.
0: Iya, kayak kesetrum kecil gitu, iya.
1: Gak kaget ya, wah gitu.
0: Iya. Awal-awal kaget lah.
1: Ditusuk, wah.
0: Sakit ditusuknya.
1: Oh iya?
0: Kayak ditusuk jarum sih ya. Jadi
1: tapi kan gak luka toh?
0: Luka lah, namanya juga ditusuk.
1: Oh gitu?
0: Tapi gak yang juar gitu, enggak.
1: Oh, darahnya berapa banyak?
0: Enggak sampai yang keluar darah gitu. Cuma yaudah tusuk, terus dicabut juga darah dikit doang. Kayak orang mau cek itu, asam urat dan lain-lain itu loh.
1: Oh, jadi kayak kalau kan aku masih pernah bekam. Aku malah pernah bekam, Dek. Kamu pernah bekam?
0: Enggak.
1: Oh, bekam itu darah.
0: Iya.
1: Ada bekam
0: sakit
1: yang
0: gak?
1: Bekam yang kering, ada bekam yang basah gitu. Enggak sih, biasa aja, cuman memang agak awal-awalnya agak sedikit ada rasa-rasa perih gitu ya.
0: Iya,
1: cuman
0: tuh
1: darahnya keluar tuh deh. Kental-kental.
0: Gitu. Ya kita lagi on air loh.
1: Oh iya benar. Benar. Untung enggak live TikTok ya.
0: Iya.
1: Live TikTok loh, enggak boleh kita ngomong kayak gini loh. Tapi iya deh, itu bekam. Aku pernah malah. Tapi aku pun tuh belum pernah.
0: Nyaman sih.
1: Nyaman ya?
0: Nyaman sih.
1: Habis itu apa yang kamu rasakan?
0: Lebih ini, kan awalnya pegel-pegel. Kayak berkurang sih pegel-pegelnya.
1: Oh gitu ya?
0: Iya.
1: Oh.
0: Gila, banyak ya terapi-terapi
1: awalnya sekarang. Awalnya bad mood, akhirnya gak bad mood lagi?
0: Ya, itu kan bad mood malam ya saya.
1: Oh setelah itu, percuma dong.
0: Saya bad moodnya malam ya.
1: Kirain kamu kemarin itu bad mood.
0: Enggak.
1: Langsung kamu langsung, aku puntur gitu. Oh enggak ya, aku puntur pun sia-sia guys. Ketika malamnya tetap bad mood.
0: Tadi bilang gitu, jangan dibahas, suka bahas-bahas deh.

0: Tapi, ini.
1: Tapi kan kita kan ngomongin tentang mencari keseimbangan. Dimana memang salah satunya banyak orang mencoba terapi-terapi.
0: Terapi, ya, apalagi di usia-usia yang sudah dewasa ya.
1: Tua, ya. Ya kan.
0: Kayak refleksi sebulan sekali itu kayak wajib. Massas, back massas, kayak gitu kan.
1: Spa.
0: Iya
1: kan? Karena kalau misalnya kita spa itu kan ada beberapa rangkaian ya. Mm-hmm. Ada beberapa ritual yang dijalankan. Gak cuman pijitnya doang, ada massasnya. Terus ada berendam di air bunga.
0: Wow.
1: Kayak gitu-gitu kan deh.
0: Iya.
1: Pakai batu-batu panas
0: itu.
1: Lahar dari
0: nggak lahar juga
1: dan batur ya misalnya kan.
0: Anda sudah ada di fase itukah sahabat Ingin FM? Sudah mencoba beberapa terapi kah untuk menemukan keseimbangan, kenyamanan, kelegaan dan ya yang membuat Anda lebih tenang
1: menjalani hidup supaya lebih seimbang hidup Anda. Apa yang pernah Anda coba sahabat Bun FM?
0: Ayo,
1: yuk kita ngobrol pagi ini ya.
0: Ngobrol sama kita 08113393494, kasih tahu kita terapi apa yang pernah Anda jalani.
1: Iya benar banget, atau ya semacam apa ya Dek ya? Ya sih benar ya, terapi atau
0: find your balance.
1: Iya. Keseimbangan, ya terapi lah ya. Makanya kita ngobrol pagi hari ini.
0: Terapi termasuk, yang sering Anda jalani apa?
1: Iya benar, termasuk ya tadi ada digigit-gigit.
0: Digigit ikan. Apa sih namanya tuh?
1: Iya aku juga gak tahu. Atau terapi menggunakan power balance, iya. Atau massage, ya kan? Atau spa, atau yang lain. Apa
0: spa,
1: yang?
0: Akupuntur.
1: Apa yang pernah Anda coba, sahabat Bun FM?
0: Iya, coba kasih tahu kita sekarang request lagu ya. Kita tungguin di 08113393494.
2: Fresh single on Penguin FM.

Dan Seraphim, Eilid dan juga Katsai resmi bergabung dalam satu proyek kolaborasi berjudul Iconic by Mistake. Single digital ini dirilis pada 12 Juni dan mempertemukan total 14 member dari 3 grup perempuan di bawah naungan HYBE. Bersamaan dengan penulisan lagunya, mereka juga meluncurkan video musik yang disutradarai oleh Cody Critchello. Sosok di balik sejumlah visual iconic termasuk video Gnarly milik dari Katsai. Video musik Iconic by Mistake mengusung konsep visual yang maksimalis dengan berbagai adegan surreal dan juga futuristis yang memperkuat karakter lagu.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: Pagi dulu buat yang sudah request lagu ini, Ina. Pagi, Ina. Ini dia pagi pengen dengerin lagunya Hi-Fi dong, yang indahnya Deremu.
1: Semoga kamu senang ya dengerinnya ya. Semangat buat hari ini, Ina.
0: Betul, gimana kakakmu, Nak? Apakah masih bad mood dia gara-gara Jerman kalah? Bahkan gak masuk 16 besar.
1: Tidak.
0: Kemarin Belanda kalah lo.
1: Lagi?
0: Maroko yang menang.
1: Iya kan?
0: Iya, wow.
1: Banyak kejutan,
0: kejutan ya.
1: Iya,
0: bener. Banyak kejutan. Mana di Eropa lagi ini banget ya kan? Lagi gelombang panas kan? Yang
1: gila.
0: Panasnya panas banget.
1: Masa aspalnya mencair?
0: Betul. Itu traffic light-nya mencair.
1: Iya.
0: Traffic light-nya meleleh loh.
1: AI itu enggak?
0: Enggak, AI itu ya.
1: Kalau yang itu AI enggak?
0: Oh, enggak tahu.
1: Enggak tahu juga sih ya.
0: Iya.
1: Sekarang tuh udah pada 50-50 kita tahu.
0: Betul.
1: AI emang enggak.
0: Karena saking smooth-nya ya. Dan masalahnya ada korban deh.
1: Yes,
0: iya. Udah ada korban yang sampai meninggal dunia gara-gara cuaca yang begitu ekstrim panas itu.
1: Mbak Dina.
0: Halo Mbak Dina.
1: Pagi banget, mau kemana?
0: Iya sudah jalan, jangan-jangan nih Mbak Dina.
1: Iya.
0: Kamu kenapa pagi-pagi sekali Mbak Nin? Mbak Nin lagi, padahal namanya Nani ya.
1: Mbak Nani.
0: Kita merusak segala tatanan.
1: Melsi, never be the same.
0: Oke, nanti kita siapin. Ada Mbak Ayin yang udah bangun dari jam 3.30 loh dia.
1: Mantap sekali Mbak Ayin, ngapain
0: sudah aja. Bangun bersama dengan Pak suami tersayang ya kan. Luar biasa.
1: Oke.
0: Tutu, tadi Tutu.
1: Udah.
0: Dia request lagu apa sih deh?
1: Itu tadi dia minta lagunya premier apa. Dia nomor yang lagi satu deh kalau gak salah.
0: Oh gitu ya?
1: Masih Tutu, kayak banget lagi nomor
0: ada
1: kamu.
0: Ada dia, Kalasang Surya Tenggelam.
1: Oh, Kalasang Surya Tenggelam.
0: Emang kita punya.
1: Ketau.
0: Gak ada ya.
1: Benda Yuswarni. Mau Still On Seven seperti biasa, sederhana.
0: Oke,
1: okay, ya,
0: baik.
1: Nah, ditunggu saja.
0: Alright. Ada Titin tadi request lagunya belum diputar ya.
1: Ntar ya, ditunggu ya. Ya,
0: bikin
1: ya.
0: Ngakak ah katanya. Bad mood masih percuma aku puntur. Karena dia aku puntur dulu.
1: Karena aku tidak tahu kan ada berita buruk itu. Kayak ya sudahlah.
0: Tidak ada waktu yang tepat untuk berita buruk. Kalau kata lo basihir.
1: Terus tadi ada juga Abah Wesel.
0: Alright.
1: Mengucapkan selamat pagi, terima kasih, selamat bertugas, salam
0: betul.
1: Sehat, sukses dalam beraktivitas. Amin.
0: Luar biasa. Bawe, selamat pagi Bawe.
1: Yes.
0: Lagunya Titi DJ, Tak Akan Ada Cinta Yang Lain ya. Kalau Bawe ini pernah mencoba massas. Relaksasi biar menghilangkan otot-otot yang tegang.
1: Asyap, dai.
0: Kita santai.
1: Dai Shakira, Mbak Desmar.
0: Mbak ya. Desmar nanti kita siapin dai. Ya.
1: OTW lintas kabupaten pagi-pagi ada staff baru join hari ini. Semangat Mbak
0: Oh
1: Rani.
0: Baik Mbak Rani, semangat.
1: Yes, terus kita mau update cuaca dulu yuk.
0: Yuk.
1: Hari ini seperti apa sih, karena ngerasa dingin banget ya.
0: Bener-bener, sambil kita ngobrol ya pagi ini sahabat Luna FM. Kita kan temanya adalah find your balance nih di bulan Juli ini. Apa sih terapi-terapi apa yang pernah Anda ikuti atau bahkan Anda secara reguler ya menikmati terapi itu untuk menemukan ketenangan. Keseimbangan.
1: Take a break to slow down.
0: Oh, betul sekali. Yang membuat Anda itu nyaman, sahabat Bun FM ya.
1: Iya, coba kasih tahu kita yuk 08 11 39 3 4 9 4. Weather forecast.
0: Weather forecast. Bunce bilangnya apa sih?
1: Suhunya di 22 sampai 30, rata-rata 23 derajat Celcius.
0: Pantesan dinginnya.
1: Dingin ya.
0: Dinginnya dingin banget.
1: Iya kan? Terus ini berawan sih hari ini ya.
0: Yes.
1: Tidak ada kemungkinan hujan pagi ini. Anginnya sepoi aja 10 sampai 15, UV indeksnya 10 di
0: sana. Oh, baik. Tetap panas loh sahabat Luna FM ya.
1: Tetap berbahaya sinaran itu ya.
0: Betul, pakai sunscreen.

0: July, find your balance.
1: Setiap orang punya ritme hidup yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan ada juga yang sedang berhenti sejenak. Tidak ada ritme yang salah. Yang penting adalah bagaimana kita tetap terhubung dengan diri sendiri dan tidak memaksakan diri mengikuti ritme orang lain. Menemukan keseimbangan berarti memahami kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti sebentar.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: Nomor satu kita di Penguin Hot Music Chart selama 2 minggu, sahabat NFM. Udah ya 2 minggu apa 1 minggu sih?
1: Udah 2 minggu.
0: Udah 2 minggu bener ya. Sila on 7 dengan sederhana. Sesederhana apa sih mereka? Perlukah kita tanya langsung ya kan?
1: Telepon yuk.
0: Oh, jangan telepon dong.
1: Enggak mau.
0: Aku mau tatap muka saja.
1: Tatap mata,
0: aku langsung ngobrol aja ketemu Mas Adam.
1: Yes.
0: Selamat pagi, Mas. Mas Eros, selamat pagi, Mas.
1: Kok kalau Anda yang manggil kayak Dita. Ada yang kurang gitu ya. Mas Adam. Kok Adam yang berbeda yang aku tahu ya?
0: Mbak Inul. Itu Mas Adam yang Mbak Inul.
1: Tapi ya kita tunggu aja ya, apakah mereka akan main ke radio ya.
0: Iya, yes, benar banget. Makanya mendingan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, siapin aja dulu ya kan.
1: Iya benar.
0: Siapa tahu kita besok ngobrol bareng.
1: Kita datangkan langsung.
0: Benar sekali.
1: Adam Suseno.
0: Bukan dong.
1: Bukan ya.
0: Bukan dong.
1: Kirain Adam Suseno kita datang. Adam Suseno mendatanglah, mendekatlah Adam Suseno.
0: Iya, karena memang kadang-kadang sederhana itu menjadi salah satu hal yang
1: hal sederhana aja bisa kok menenangkan kita.
0: Iya, benar.
1: Sekedar misalnya terapi jalan kaki di tempat
0: yang
1: batu
0: bergerunjal itu ya kan?
1: Kan di Renon ada tuh lapangan Renon yang memang
0: satu area
1: dikhususkan itu kayak batu kerikil gitu loh, jadi kita tinggal jalan di sana gitu.
0: Itu
1: apa sih nama terapinya?
0: Terapi apa, kaki
1: kerikil
0: berdarah
1: ya kan? Itu ada karena dulu ada tuh sering juga cobain di sana, kadang di rumah juga kan. Belum di aspal ya waktu itu ya, masih yang kayak dikerikil-kerikil itu jalan gitu sakit.
0: Oh wow, pastikan kondisinya dalam keadaan bersih juga tempatnya ya.
1: Iya.
0: Karena bahkan sandal pun ada yang seperti itu. Sandal bergerigi itu loh deh. Ada.
1: Apa ya namanya sandal apa namanya?
0: Iya aku juga gak tahu, sandal terapi gerigi
1: bakia.
0: Gitu ya.
1: Sandal apa sih?
0: Bakia. Masa sih? Sandal terapi kesehatan.
1: Sakit banget loh pakai itu.
0: Iya, tapi oh iya namanya sandal terapi kesehatan atau sandal refleksi.
1: Oh, sandal
0: dironcong, refleksi. Dirancang dengan tonjolan akupresur untuk mensimulasi titik saraf di telapak kaki. Manfaatnya meliputi pelancaran sirkulasi darah, peredaan nyeri otot dan sendi, penurunan tingkat stres, serta peningkatan kualitas relaksasi tubuh.
1: Iya nih Mbak Desmar juga bilang tuh kayak refleksi gitu sandalnya.
0: Oh gitu ya. Oh, okay. Itu dia, makanya banyak orang yang mencari keseimbangan dengan cara menikmati terapi-terapi tertentu, sahabat Bunda FM. Tapi kalau Anda sendiri terapi apa yang secara reguler atau misalnya yang pernah Anda
1: coba
0: yang membuat Anda nyaman,
1: iya,
0: tenang,
1: find your balance.
0: Gitu ya. Asta,
1: yes, apa tuh kata Asta?
0: Kalau Asta ini dia bilangnya adalah dia sih pulang kampung aja. Terapinya dia tuh adalah pulang kampung. Jadi terapi pemandangan dan suasana kali ya.
1: Iya.
0: Ya kan dia, karena dia menikmati suasana tenang di kampung di pagi hari, fresh air, kicau burung-burung,
1: yes,
0: sapi teriak, wow, bebek riuh dan ayam berkokok di pagi hari.
1: Kampungmu di hutan banget,
0: iya,
1: ya.
0: Sambil berendam di sungai yang tenang di area sepi. Di Bali juga banyak kayak gini.
1: Iya.
0: Ya kan? Kan plus menikmati suasana pagi di tengah orang kampung yang berbondong-bondong mencuci dengan sarungan, plus tampilan ikan gerombolan di sungai di pagi hari, dan kepulan asap dari dapur terlihat dari belakang dari rumah-rumah tetangga kampung. Itu seru banget. Itu terapi buat dia, terapi suasana kampung gitu sih.
1: Oke, Asta. Alright. Ini lagi di Raja Ampat dia fotonya, keren banget.
0: Oh, pantesan.
1: Terus ada Mbak Panca.
0: Terapinya mahal ya?
1: Iya. Mahal jauh lagi ya.
0: Raja Ampat.
1: Mbak Panca.
0: Halo Mbak Panca.
1: 2001 kali Adrian Halif. Dilancarkan segala aktivitas hari ini, amin.
0: Oke, amin. Terima kasih.
1: Oke,
0: halo, Ganto. Kak Oki.
1: Good morning. Kalau terapi pernah aku coba itu masas bekam sama fisioterapi.
0: Oh baik. Fisioterapi ya?
1: Itu fisioterapi kalau, itu gimana sih pakai ini ya?
0: Itu kalau misalnya fisioterapi itu apakah bisa kalau kita gak kenapa-kenapa gitu misalnya, apakah kita bisa?
1: Bisa oh, gitu aja ya? Gak sih?
0: Atau kalau kita cedera baru kita fisioterapi?
1: Gak tahu lagi,
0: ya,
1: ayo para fisioterapis.
0: Iya benar-benar. Kamu dalam rangka apa fisioterapi, Oki?
1: Uh-uh.
0: Apakah cedera atau memang gak kenapa-kenapa sih gitu kan?
1: Itu cuman, dengan infrared ya kalau fisioterapi itu.
0: Oh gitu ya?
1: Gak tahu, nanya.
0: Fisioterapi memulihkan. Adalah untuk memulihkan, memelihara, dan mengoptimalkan gerak serta fungsi tubuh yang terganggu.
1: Oke.
0: Okay. Akibat cedera.
1: Oh, berarti
0: penyakit
1: cedera dulu ya?
0: Atau penuaan gitu sih makanya.
1: Kamu kenapa ke fisioterapi, Ki?
0: Iya, Ki. Apakah cedera atau bagaimana? Ataukah bisa gak kita ke fisioterapi tanpa harus cedera dulu kan gitu? Yeah. Kalau kita massage kan kita gak perlu ini dulu dong. Gak perlu kenapa-kenapa dulu dong. Capek aja pengen massage. Bekam juga. Oh, dia pernah bekam, Dek. Wow.
1: Mantap.
0: Luar biasa ya. Aku sekali-kali dalam hidup abis itu gak pernah lagi. Gimana gitu?
1: Budayu.
0: Halo, Dayu.
1: Clean Bandit. I don't wanna hurt you.
0: Alright.
1: Terapi aku puntur tuh untuk tangan di RS katanya. Iya, kenapa tangannya Budayu?
0: Iya, kenapa Budai?
1: Karena tangan sakit tapi hasil ronsen normal. Jadi ya terapi aku puntur aja.
0: Oh. Oh gitu. Makanya tapi udah sembuh Budai. Apakah berhasil pada waktu itu dengan terapi aku
1: berapa
0: puntur?
1: Berapa kali terapi?
0: Oh.
1: Semoga tidak sakit-sakit lagi Budayu ya.
0: Iya, baiklah.
1: Oh, ya, ada anak Lombok datang ini.
0: Siapa sih?
1: Eriki.
0: Udah bangun dari Lombok. Luar biasa.
1: Carrie Hilson, Kanye West, Neo, Knock You Down.
0: Alright.
1: Bekam pernah, cuma bekam ini harus sama yang benar-benar profesional ya. Soalnya
0: oh, gitu ya?
1: Dulu ada tetangga bekam. Nah, habis bekam dia malah sakit-sakit.
0: Oh, wow.
1: Jadi bekas bekamnya itu jadi, gitu.
0: Oh, gitu ya?
1: Oh, masa sih?
0: Oh, iya?
1: Oh, iya.
0: Pokoknya akhirnya ada kejadian lah gitu ya.
1: Penyakit tambahan lainnya gitu
0: bener, ya. Bener-bener.
1: Kalau masa setiap hari katanya, Wibi juga nih masa setiap waktu dia kalau bisa ke Mojo dia.
0: Iya, Wojo.
1: Apa?
0: Wojo.
1: Oh, Mojo.
0: Mojo itu namanya Mas Duta loh.
1: Oh ya? Mojo.
0: Iya loh, beneran. Kalau bisa setiap minggu, tiap minggu aku masa.
1: Terus Tutu mengirimkan
0: dasar
1: foto
0: tua.
1: Iya tua emang. Wih, ini Tutu beda lagi. Terapi injak batu.
0: Hah?
1: Pijat kretek-kretek.
0: Injak batu apa? Batu vulkano?
1: Apa hot stone maksud kamu gak tuh?
0: Iya, apa sih? Jangan-jangan terapi injak bumi.
1: Injak bumi banget ya. Injak bumi, injak.
0: Kayak grounding.
1: Bayi lagi itu. Terus Budayu bilang tadi udah katanya sudah baikkan. Amin ya sudah baikkan berarti ya. Dokter Diah Kanya.
0: Halo Dokter Diah.
1: Kita baik, dingin ya, dingin banget nih. Kita lagi pakai jaket dua-duanya.
0: Tadi nih. Kita berangkat jam 5 pagi tuh kayak membeku.
1: Iya.
0: Dingin banget, Dok.
1: Yang lain yang belum joinan sama kita boleh yuk kasih tahu kita. Terapi apa sih yang pernah Anda coba?
0: Yes, dalam rangka mencari keseimbangan tubuh Anda ya.
1: Yes, apa itu?
0: Yuk kita ngobrol sahabat Bunda FM pagi hari ini.
1: 08113934494 nanti kita balikan lagi buat ngobrol-ngobrol ya.
0: Ini spesial buat gadis lintas kabupaten ya.

0: Kita bulan Juli, sahabat Una FM, ini bulan spesialnya Toya Devasya dong. Karena banyak promo di bulan ulang tahun Toya Devasya. Spesial nih buat Anda yang lahir tanggal 18 Juli, dapetin gratis tiket Gold Entrance ke Toya Devasya. Wow. Tunjukin aja KTP Anda dan nikmati hadiah ini di tanggal 17-19 Juli 2026. Buat Anda dan keluarga yang datang di tanggal tersebut juga bakal mendapatkan cupcake gratis.
1: Yeay.
0: Untuk setiap pembelian tiket masuk.
1: Tapi buat yang pengen staycation itu bisa menikmati signature stay package Toya Devasya hanya dengan Rp2.300.000 aja. Anda akan mendapatkan stay di deluxe private pool villa, sarapan pagi, akses ke semua fasilitas Toya Devasya, dan juga gratis sunrise chip tour.
0: Banyak Anda dapatnya. Atau pengen menikmati camping escape experience hanya dengan Rp525.000 aja untuk berdua, dapetin breakfast juga dan akses ke seluruh fasilitas Toya Devasya.
1: Ada juga promo untuk banyak paket-paket favorit. Ini Family Fun Package, Team Building Package, dan juga promo di Kawah Big and Brew. Dapatin semuanya hanya di Toya Devasya selama bulan Juli.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

Healthy Corner. Healthy Corner. Tune FM Mirsweet Music Station. Anggun Zerita mau tanya dulu ya, seberapa sayang Anda pada usus Anda sendiri? Harus disayang loh ya, sahabat pingin FM. Karena usus punya peran sangat penting dalam menjaga keseimbangan tubuh secara keseluruhan. Tidak hanya berhubungan dengan pencernaan, kondisi usus juga berkaitan erat dengan sistem imun, kesehatan mental, hingga metabolisme. Seperti dikutip dari Femela.com, salah satu cara efektif untuk merawat usus adalah dengan pola makan yang tepat. Terutama dengan memperhatikan asupan serat harian. Selama ini, banyak orang hanya fokus pada jumlah serat yang dikonsumsi tanpa memperhatikan keberagaman jenisnya. Padahal, setiap jenis serat memiliki fungsi yang berbeda dalam mendukung mikrobiota usus. Inilah yang melahirkan konsep fiber diversity, yaitu mengkonsumsi berbagai sumber serat dari makanan nabati untuk menciptakan ekosistem usus yang lebih sehat dan seimbang. Menerapkan fiber diversity itu gak sulit kok. Anda hanya perlu lebih variatif dalam memilih makanan. Beberapa sumber serat yang bisa dikombinasikan nih antara lain buah-buahan seperti apel, berry, jeruk, dan juga alpukat. Kemudian sayuran seperti brokoli, wortel, bayam, dan kubis, kacang-kacangan, dan biji-bijian, whole grain seperti beras merah, quinoa, dan juga oat, lalu legum seperti lentil, buncis, dan kacang merah. Coba deh untuk mengkonsumsi minimal 5 hingga 10 jenis makanan nabati berbeda setiap harinya ya, untuk hasil yang optimal.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radio.

0: Mir Sweet Music Station, Find Your Balance dari Benson Boone, Sahabat Duna FM, single paling baru, The Time of My Life. Oh, luar biasa lagunya. Untung tak mati ini nih, jadi
1: kalau kedengeran.
0: Benson Boone. Iya biasa lah ya. Iya loh, kayak nggak tahu kita diri berdua. Kita aja.
1: Berdua klamsi banget sumpah.
0: Iya benar banget.
1: Ada yang satu abis minum botol minumnya kagak ditutup.
0: Terus tumpah. Bawa kopi doang tumpah.
1: Belum diminum kopinya udah tumpah. Kayak, aduh.
0: Jalan.
1: Ada orang-orang seperti kita.
0: Kesandung.
1: Kejedot. Sering nggak sih kayak ujung-ujung jari-jari tuh kejedot?
0: Iya itu ya, sakit sih. Banget no.
1: Kita niatnya jalannya lurus. Cuma telapak kaki kita tuh kadang suka mereng, Wak.
0: Iya, iya.
1: Iya kan, terus kayak kejedot.
0: Kayak gitu. Telapak kaki itu tuh membawa kita ke arah kebencanaan, iya. Ya kan?
1: Kemengsongan itu tuh berawal dari telapak kaki. Padahal kaki kita tuh udah berasa lurus aja jalannya. Iya. Cuma telapak kaki ternyata agak seperti bebek ya.
0: Memang, gitu. Mungkin kita harus find our balance, deh.
1: Ayo, find my balance.
0: Iya, karena tidak seimbang sepertinya antara apa yang kita pikirkan dan antara apa yang kita lakukan.
1: Ya, no.
0: Mungkin jangan-jangan kenapa dibikin kayak gini tuh buat kita deh.
1: Apaan?
0: Find our balance. Sebetulnya
1: saking,
0: buat
1: saking sebetulnya buat kita.
0: Iya,
1: benar ini gitu ya.
0: Jangan-jangan memang sengaja dibuat karena memang ini spesial buat kita.
1: Iya.
0: Yang sangat tidak balance.
1: Awal sangat. Bulan yang membuat kita harus balancing ourself ya.
0: Iya tadi ada dokter Diakanya tuh katanya.
1: Eh dokter.
0: Kalau dia ini ya buat dokter Diakanya itu healing. Buat saya healing itu banyak. Refleksi tiap minggu, menelpon ibu tiap pagi, ngobrol dengan keluarga akhir pekan. Sama paling penting jamin rasa aman dan nyaman, tidak branded mindset gitu loh. Iya kan, minta lagunya Oke Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Ih, cakep banget fotonya.
0: Iya kan, ini yang kalau bisa dikerjain buat dokter Diakanya itu ya seimbang itu, menyeimbangkan diri itu adalah minum herbal tea di gunung, di laut atau di kamar.
1: Di gunung bang. Dengan pemandangan gunung, bukan berarti harus ke gunung menikmati teh chamomile itu. Kayak perjuangan banget ya Tuhan.
0: Iya, tapi ini pasti asik banget ya. Staycation, pagi-pagi bangun, minum herbal tea. Itu teh chamomile kayaknya bener
1: tuh. Chamomile lah kayaknya.
0: Iya, kalau dari bentuknya sih chamomile ya.
1: Chamomile.
0: Iya, wah luar biasa ini. Diminum,
1: dinikmati sambil kita melihat jalanan yuk. Apakah sudah mulai macet?
0: Boleh.
1: Kalau kata teman aku sih kemarin dari Ubud ke Denpasar tuh udah macet banget ya.
0: Macet banget. Itu apa ini? Itu kemarinnya jadi pas dari mana ya? Batu Bulan terutama. Itu udah
1: SCBD
0: dari,
1: ya?
0: Iya SCBD. SCBD itu kemarin macet banget.
1: SCBD, Sukawati, Celuk.
0: Sukawati, Celuk,
1: Batu Bulan dan Pasar. Oh, baik,
0: ya, dan
1: ya.
0: Sekitarnya terus, lah ya. Terus kan ke Supratman, juga ramai tuh. Tapi
1: Anda mau kemana ini?
0: Aku mau ke Renon. Kemarin aku ke Renon.
1: Oh mau ke Renon, ya, baik.
0: Aku ke Renon kemarin, terus kan lewat itu tuh yang Supratman lurus, akhirnya masuk ke Katrangan.
1: Iya.
0: Stuck.
1: Karena art center, Wak.
0: Stuck ada. Oh, tapi kan aku enggak sampai ke art center.
1: Tapi kan pengalihan jalan ke sana.
0: Orang jadi lewatnya ke Katrangan ya.
1: Katrangan.
0: Ya,
1: karena
0: itu
1: kan deh. Mobil kalau enggak dapat parkir dia dialihin ke Jalan Pucuk.
0: Oh, iya,
1: jalan
0: bener.
1: Pucuk ke Katrangan.
0: Pucuk.
1: Nah, itu area saya ya.
0: Iya, bener,
1: sekolah
0: ya.
1: Saya di
0: Makanya
1: Desa
0: kamu
1: Indah.
0: Tahu, ya.
1: Saya tahu kayak Katrangan, oh iya. Make sense.
0: Apalagi
1: karena itu PKB
0: dan anak libur sekolah pula.
1: Bener.
0: Ya kan?
1: Terus Anda terdiam di Katrangan.
0: Iya benar.
1: Berapa sekali. Jam?
0: Enggak seberapa jam sih, tapi ada setengah jam lebih tuh ada hanya untuk keluar dari area itu.
1: Katrangan
0: deh.
1: Katrangan doang itu ya.
0: Itu kan ada yang
1: jalan
0: masuk
1: kecil.
0: Ke dalam. Iya betul jalan kecil.
1: Jalan kecil sempit, mobil di sana semua parkir kanan kiri.
0: Ada pertigaan-pertigaan kecil.
1: Iya.
0: Ada kan yang mau ke arah jalan apa sih? Suli kok Suli?
1: Kembang Matahari.
0: Oh iya kembang Matahari. Mau masuk ke Kembang Matahari. Itu neraka loh deh.
1: Iya kan?
0: Kalau di saat seperti semalam itu ya. Hah? Apa ini? Ya udahlah. Oke, santai saja. Meskipun pantatku sudah udah gereng-gereng ya. Capek banget dari Ubud loh aku.
1: Mantap banget sih, aduh.
0: Luar biasa. Tapi bagaimana pagi ini? Mari kita lihat.
2: traffic light, traffic light.
0: Yuk kita lihat dari Bangsal pagi hari ini. Oh, Bangsal pagi ini ramai, cukup ramai sahabat Dunia FM. Tapi ternyata Pasar Sembidi tidak sepadat kemarin pagi hari ini. Di perempatan Lukluk pagi ini memang cukup padat. Sepanjang Cokro Aminoto pagi hari ini lebih banyak landainya sahabat Dunia FM ya. Kemudian kita ke Padang Luih, landai. Ih, enak banget minum kopai ya. Kemudian di pertigaan Perum Dalung Permai pagi hari ini landai, tidak tidak ramai seperti biasa. Sepanjang Kerobokan pagi hari ini juga lebih banyak landai. Yang padat itu di perempatan Gunung Sanghyang aja, tapi sepanjang Gunung Sanghyang landai.
1: Landai.
0: Terus Gunung Agung pagi hari ini di perempatan Gunung Agung dan Bulu Indah aja. Sisanya ramai lancar, lebih banyak lancarnya, no. Kemudian kita ke Gatsu Barat pagi hari ini juga banyak landainya loh. Di perempatan Ubung yang sudah mulai padat sampai ke Taman Sewaka Dharma. Kita ke Amajani Utara, Amajani Selatan pagi hari ini juga lebih banyak landainya. Nangka Utara, Nangka Selatan, Seroja Kenyeri pagi hari ini juga lebih banyak landainya.
1: Yes.
0: Tapi kalau dari perempatan Nangka menuju ke pertigaan Terengguli pagi hari ini ramai lancar memang ya.
1: Bener.
0: Kan? Kemudian Terengguli sampai ke Batu Bulan sih lebih banyak landai.
1: Iya.
0: Ya.
1: Kalau ini SCBD kata Mbak Diasa Fitri itulah seputaran Celuk, Batu Bulan, dan Pasar.
0: Oh begitu. Ya.
1: SCBD, kita sekarang beralih ke SCBD.
0: Baik.
1: Seputaran Celuk, Batu Bulan,
0: dan Pasar.
1: Batu Bulan landai banget sama Tungin FM. Celuk juga ternyata landai hari ini. Gara-gara nyebut celuk, saya keceluk juga nih sekarang nih liatnya nih. Celuk landai, kemudian kita lihat ke arah Ngerebong, WR Supratman juga landai. Tapi masuk ke arah Jalan Kenyeri itu agak sedikit ada kepadatan ya. Sisanya masih landai, Waribang juga landai. Titi Bande mulai macet sampai Padang Galak, tapi setelahnya landai.
0: Wasik.
1: Iya kan, Pelabuhan Sanur juga landai. Tapi kalau dari arah McD Sanur menuju ke arah KFC Sanur tuh agak padat sahabat Pengen FM ya. Dan setahu ada sih emang lagi ada acara ASEAN gitu di Prime Plaza, jadi agak macet di sekitaran sana.
0: Yang kamu MC kemarin ya?
1: Harusnya saya MC hari ini ya.
0: Tapi tidak jadi ya.
1: Tidak jadi, Pak. Wow. Kita lanjut ke arah Hang Tuah. Hang Tuah masih landai, Hayam Wuruk juga masih landai, Puputan, Cok Agung Tresna landai, Pemuda Tukat Balian agak macet hari ini sahabat Tungin FM. Daerah Watu Renggong ramai lancar aja, PB Sudirman ramai lancar, Teku Umar landai banget, Simpang Buagan, Imam Bonjol itu macet ya, sampai ke arah Gunung Suputan juga macet, Pulau Galang ada keramaian juga. Kemudian ke arah Pemogan itu masih landai aja. Bypass Pesanggaran ini ramai lancar. Tadi Mbak Nani ada kasih info bypass Kedonganan agak ramai lancar.
0: Iya, ramai lancar
1: aja lah, masih bisa dilalui ya. Kemudian kita beralih sedikit ke Imam Bonjol menuju arah Sunset Road, landai.
0: Alright.
1: Ternyata tidak ada begitu kemacetan yang berarti hari ini.
0: Okay
1: ya. Hati-hati di jalan, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas, budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Milik Troye Sivan, sahabat Bunda FM dengan I Feel The Rush, Addicted To Your Touch. Ini spesial buat yang sudah request lagu ini adalah siapa ya? Ada Dr. Tama, selamat pagi Dr. Tama. Tama. Kita tuh lagi ngobrolin sahabat Bunda FM di Mini Vote ya tadi pagi ya. Kita ngomongin tentang terapi yang rutin Anda lakukan atau pernah Anda lakukan dalam rangka mencari keseimbangan.
1: Terapi ikan kakap.
0: Emang diapain? Dimasak?
1: Hanya jadi Iya kan makanya
0: ikan, ikan kakap. Kokop maksudnya mengokop su soto atau minuman-minuman hangat ya kan? Teh herbal itu enak banget.
1: Kemarin
0: sih
1: ada teman adik kan, dia bikin konten lucu-lucu, kontennya seru-seru.
0: Apa-apa?
1: Tapi karena dia ngomong jadi kocak gitu loh. Jadi kontennya gini, kamu tahu gak apa perbedaan soto sama kamu?
0: Oh wow.
1: Apa ya, apa perbedaan soto sama
0: soto
1: kamu?
0: Sama, apa itu?
1: Terus jawabannya adalah, kalau soto itu berkuah.
0: Kalau kamu?
1: Kalau kamu muah. I feel the rush, addicted to your touch,
0: aduh, bisa nggak?
1: Kalau kamu mah,
0: siram kuah soto aja. Bisa nggak? Kamu nggak bilang sama temenmu itu segaring itu.
1: Lucu kok, kamu tuh bilang garing
0: nggak,
1: lucu.
0: Nggak lah. Aneh banget. Kalau soto itu berkuah, kalau kamu mah. Apa sih?
1: Lucu kan sahabat Bunda FM?
0: Enggak lah.
1: Lucu? Jawab enggak?
0: Enggak lah.
1: Ketawa enggak? Bilang lucu apa enggak?
0: Garing.
1: Lucu apa enggak? Cepat. 08.11.39.39.39.4. Coba kasih tahu deh. Lucu kan? Emang, pertama lucu kan?
0: Apa perbedaan soto dan kamu? Ya kan? Apa perbedaannya ya, kan? Ya, ya. Kalau soto berkuah, kalau kamu muah. Apa sih? B aja deh.
1: Asal ini.
0: Syafrin bilang B aja deh. Kan Syafrin kayak tau. Tidak ada unsur-unsur intelijensianya di situ.
1: Lucu tahu.
0: Apa perbedaan soto dan kamu? Kalau soto berkuah, kalau kamu muah.
1: Kan out of the box.
0: Hah?
1: Out of the box itu.
0: Garing deh. Rose bilang, Mama Rose bilang garing. Crispy deh. Kriuk-kriuk tahu enggak sih?
1: Beguleng crispy. Kulit beguleng enak.
0: Tuh bilang 50-50 malah. 50-50. Mak Meta selamat pagi. Tengah kata Mak Meta. Tuh kan. Kamu kok gampang sekali disenangkan dengan hal-hal seperti
1: aku kan
0: itu sih.
1: Aku kan hal-hal receh aja aku tertawa guys. Kayak ih lucu.
0: Pantes gitu. Gampang dibodohin.
1: Lucu deh.
0: Kamu gampang sekali terkesima
1: aku, iya.
0: Dengan hal-hal yang apa sih? Mbak Bering tuh lucu kok deh gitu.
1: Makasih Mbak Bering. Makasih.
0: Mbak beneran kan Mbak gak peres nih ya kan? Lucu gak cuman karena kasihan sama adik aja kan?
1: Lucu lama lagi ngeteknya.
0: Kalau kata titisan Ultraman receh selera humornya.
1: Kayak jok bapak-bapak
0: kan,
1: di postron.
0: Aku bilang apa? Aku kan Mbak Bering bilang lucu kok dek. Tapi kayak jok-jok bapak-bapak di pos ronda.
1: Jokes terbaik yang Anda punya apa? Ayo.
0: Ayo.
1: Coba kasih tahu Ade ayo.
0: Jadi mikir.
1: Biar dipikirkan ayo apa jokes yang tidak bapak-bapak.
0: Enggak gitu dong, Dek.
1: Tetap apa nih? Oh, bukan.
0: Bukan. Tapi tapi kita tadi ngomongin tentang terapi ya, tentang terapi yang pernah atau biasa Anda lakukan sahabat Bunda FM ya. Tadi itu ada Dokter Diakanya udah Dokter Tama.